0: kita di Kabupaten Muara Enim.
1: Komisi 7 DPR RI dan LPPR RI membahas penguatan kinerja lembaga penyiaran publik di tengah keterbatasan anggaran. Diperiksa KPK hampir 9 jam, anggota 5 Badan Pemeriksa Keuangan BPK RI, Bobby Adityo Rizaldi, mengaku telah menyampaikan seluruh keterangan yang dibutuhkan penyidik KPK. Badan Pengelola Dana Perkebunan BPDP akan menggelar Pekan Riset Sawit Indonesia Perisai 2026 yang akan menampilkan berbagai riset dan inovasi kelapa sawit Indonesia. Inilah warta berita selengkapnya Jumat 17 Juli 2026 bersama saya Safira Amalia. Komisi 7 DPR RI dan LPPR RI membahas penguatan kinerja lembaga penyiaran publik di tengah keterbatasan anggaran. Selain evaluasi keuangan, rapat juga menyoroti pentingnya menghadirkan informasi yang kredibel untuk menangkal hoax. Berikut laporan Rian Suryadi.
2: Komisi 7 DPR RI menggelar rapat dengar pendapat RDP dengan LPPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Rapat tersebut dilakukan untuk membahas laporan keuangan. Direktur Utama LPPR RI, I. Hendrasmo, menegaskan seluruh satuan kerja harus tetap menjaga kinerja organisasi di tengah kebijakan efisiensi anggaran. Karena menurutnya, keterbatasan anggaran tidak boleh mengurangi kualitas pelayanan ataupun pencapaian target organisasi. Menurutnya juga, seluruh satker harus tetap mampu mencapai tujuan organisasi melalui penyusunan action plan yang lebih presisi, serta implementasi program yang lebih efektif.
3: Saya sampaikan, kita ini yang penting kita harus tetap mencapai tujuan organisasi, ya. Kita dihadapkan dengan situasi berbatas anggaran, tetapi kita harus tetap kinerja tinggi. Maka kita tetap lakukan action plan secara lebih presisi, implementasi lebih baik ya untuk mencapai tujuan organisasi. Nah, ini yang perlu terus-menerus dikomunikasikan ke para kastetir kami. Ya, jadi intinya kami tetap bagaimana kita mau mencapai tujuan organisasi. Dari ini kita sekarang menggarisbawahi, kita sudah memperjuangkan public trust ya.
2: Sementara Komisi 7 DPR RI mendorong lembaga penyiaran publik memperkuat perannya dengan menghadirkan informasi yang membangun optimisme masyarakat karena maraknya hoax dan dominasi berita negatif di ruang digital. Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI, Cusnunia Salim, menyebut tantangan penyiaran seiring berkembangnya media sosial.
4: Nah, segimana lembaga penyiaran ini bisa good news-nya itu dipom sebanyak mungkin? Memang ada good news, cuman tenggelam oleh algoritma yang bad newsnya. Nah, ini tantangan kita memang, karena sebenarnya banyak juga yang masih feelingnya bagus, ininya pemikirannya bagus.
2: Atas hal tersebut, LPPR RI akan terus memperjuangkan kepercayaan publik melalui layanan penyiaran yang relevan dan berdampak. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Diperiksa KPK hampir 9 jam, anggota 5 Badan Pemeriksa Keuangan BPK RI, Bobby Adityo Rizaldi, mengaku telah menyampaikan seluruh keterangan yang dibutuhkan penyidik KPK terkait dugaan suap laporan keuangan Pemkab Muara Enim. Berikut laporan Hairul Umam.
5: Semua sudah disampaikan kepada penyidik.
6: Anggota 5 Badan Pemeriksa Keuangan, Bobby Adityo Rizaldi, mengaku telah menyampaikan seluruh keterangan yang dibutuhkan penyidik KPK terhadap dirinya. Hal tersebut dilakukan dirinya usai menjalani pemeriksaan sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi audit laporan keuangan Pemkab Muara Enim. Kepada awak media, Bobby menyatakan mendukung penuh proses hukum yang tengah dilakukan KPK. Bobi memang diperiksa sebagai saksi dalam penyidikan dugaan tindak pidana korupsi terkait dengan audit laporan keuangan oleh BPK di Kabupaten Muara Enim.
5: Semua sudah disampaikan kepada penyidik dan kami sangat mendukung proses ini dan supaya cepat selesai.
6: Sebelumnya memang jubir KPK Budi Prasetyo membenarkan agenda pemeriksaan tersebut. Budi mengatakan Bobi diperiksa sebagai saksi dalam lanjutan penyidikan perkara dugaan korupsi proses audit laporan keuangan oleh BPK di Muara Enim, khususnya dalam laporan keuangan pemerintah Kabupaten Muara Enim dari yang wajar dengan pengecualian atau WDP menjadi wajar tanpa pengecualian. KPK memandang keterangan Bobi diperlukan untuk melengkapi konstruksi perkara sekaligus memperkuat alat bukti terhadap para tersangka.
0: BPK RI, pemeriksaan tersebut dalam lanjutan penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi terkait audit laporan keuangan oleh BPK di Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan, di mana dari dugaan pengubahan temuan audit tersebut menjadikan status opini untuk Pemkab Muara Enim juga berubah dari WDP menjadi WTP. Oleh karena itu, penyidik memerlukan keterangan para saksi untuk menerangkan konstruksi perkara sehingga menjadi utuh, termasuk untuk memperkuat alat bukti terhadap pihak-pihak yang sudah ditetapkan sebagai tersangka.
6: Kasus ini merupakan pengembangan penyidikan dugaan suap terkait audit laporan keuangan pemerintahan Kabupaten Muara Enim. KPK menduga terdapat pengkondisian temuan audit yang berpengaruh pada perubahan opini BPK atas laporan keuangan pemerintah daerah. Dari Jakarta, Hairul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Badan Pengelola Dana Perkebunan BPDP akan menggelar Pekan Riset Sawit Indonesia Perisai 2026 yang akan menampilkan berbagai riset dan inovasi kelapa sawit Indonesia. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
7: Selama lebih dari satu dekade, Badan Pengelola Dana Perkebunan BPDP mendanai sejumlah riset dan inovasi di bidang kelapa sawit untuk memberikan nilai tambah sawit bagi industri dan masyarakat. Untuk itu, BPDP akan menampilkan riset dan hasil inovasi sektor kelapa sawit di berbagai bidang melalui kegiatan Pekan Riset Sawit Indonesia Perisai 2026 pada tanggal 20 dan 21 Juli 2026. Sehingga masyarakat mengetahui bahwa pengelolaan sawit tidak hanya soal perkebunan dan minyak nabati saja, tetapi juga menghasilkan inovasi di berbagai bidang, mulai dari pangan, kesehatan, hingga energi terbarukan. Direktur Penyaluran Dana Sektor Hilir BPDP Muhammad Alfansyah menegaskan hal tersebut dalam media briefing di Jakarta.
8: Sawit itu memberikan andil yang cukup yang sangat besar terhadap perekonomian, terhadap kesejahteraan masyarakat. Nah, cerita-cerita mengenai hal yang negatif terhadap sawit coba kita challenge, kita buktikan dengan penelitian-penelitian dilakukan oleh lembaga penelitian atau perguruan tinggi bahwa sawit itu baik, gitu ya.
7: Salah satu riset yang didanai BPDP adalah riset mengenai manfaat minyak sawit merah terhadap ibu hamil dan kualitas air susu ibu serta status gizi bayi. Peneliti dari Universitas Indonesia yang melakukan penelitian tersebut, Profesor Dr. Ratu Ayu Dewi Sartika mengatakan, hasil penelitian menunjukkan bahwa minyak sawit merah memiliki kandungan beta-karotin, vitamin A, vitamin E, serta antioksidan yang berpotensi mendukung peningkatan status gizi ibu dan anak. Sehingga minyak sawit merah dapat dimanfaatkan untuk mengatasi persoalan tengkes atau stunting di Indonesia.
9: Dengan kita mengonsumsi sirup red palm oil atau minyak sawit merah, ini bisa menurunkan risikonya faktor komposisi bayi berat lahir muda yang juga menjadi PR pemerintah. Dan ini saya sebutkan sebagai jaringan pengaman utama mencegah stunting justru dari sejak dalam kandungan.
7: Pekan Riset Sawit Indonesia Perisai 2026 juga akan menampilkan hasil riset berupa teknologi bensin sawit atau bensa sebagai bahan baku energi yang ramah lingkungan dan dapat diandalkan untuk menopang ketahanan energi di Indonesia di masa depan. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Program prioritas Presiden Prabowo Subianto yaitu makan bergizi gratis di DIY kembali bergulir usai libur sekolah. Berita selengkapnya disampaikan oleh reporter Nana Rohmana dari RRI Yogyakarta.
10: Kami sudah mulai dari hari Senin kemarin, jam 8 sudah diantar, nanti kami SOP kami kan kami cek dulu yang guru piket itu nanti ngicipi dulu, lihat dulu kondisinya, layak dimakan apa enggak, bagus apa enggak.
11: Memasuki tahun ajaran baru, sejumlah sekolah di Yogyakarta kembali menyalurkan makan bergizi gratis atau MBG kepada para siswanya. Seperti di SD Fidyah Hasanah, MBG mulai didistribusikan kepada para siswa sejak hari pertama masuk pada Senin lalu. Kepala SD Fidyah Hasanah, Dewi mengatakan program MBG di sekolahnya sangat bermanfaat bagi para siswa, terutama bagi mereka yang belum sarapan dari rumah.
10: Kita kan orang tuanya, pikirnya kan golongan menengah ke bawah, dan kan banyak yang bawahnya. Jadi banyak anak-anak kami yang sekarang mengandalkan MBG, jadi nggak sarapan. Jadi ada MBG itu ya untuk sarapan gitu loh. Jadi makan, nanti datang gitu langsung nanti makan kalau udah dicek semua.
11: Sementara di SMA Muhammadiyah 3 Yogyakarta, MBG baru akan dibagikan kepada siswa pada pekan depan setelah masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS berakhir. Wakil Kepala Bidang Kesiswaan SMA Muhammadiyah 3 Yogyakarta, Najib mengatakan kebijakan tersebut diambil agar pelaksanaan MBG dapat berjalan lebih optimal ketika kegiatan belajar mengajar sudah.
12: Kalau untuk saat ini, minggu saat ini, kita belum pakai MBG, Mbak. Belum memesan MBG lagi. Insya Allah nanti kita akan gunakan MBG lagi di minggu berikutnya ketika sudah aktif. Karena minggu-minggu ini kan masih MPLS nih, dan kredit sekolah karena persiapan dengan tahun ajaran baru.
11: Pada tahun ajaran baru ini, SMA Muhammadiyah 3 Yogyakarta juga menerapkan mekanisme baru dalam penyaluran MBG. Jika sebelumnya seluruh siswa mendapatkan MBG, ini sekolah akan melakukan pendataan untuk mengetahui siswa yang benar-benar berminat menerima program tersebut. Langkah ini dilakukan agar penyaluran MBG lebih tepat sasaran sekaligus meminimalkan sisa makanan.
1: Pemerintah dalam kurun waktu satu bulan mendatang akan menggencarkan kajian mendalam sebagai upaya perbaikan tata kelola program makan bergizi gratis atau MBG. Sejumlah indikator yang akan dikaji, yakni terkait kualitas dan penyaluran penerima manfaat MBG, serta alternatif pemenuhan gizi melalui Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG. Selengkapnya dalam laporan khusus Pro 3 RRI, disampaikan reporter Joshua Sihombing.
13: Laporan khusus.
14: Beliau minta setiap pilihan kebijakan kaji dengan baik. Apa dasarnya dan sebagainya.
15: Presiden Prabowo Subianto sangat terbuka dengan dilakukannya kajian mendalam terkait perbaikan pelaksanaan program makan bergizi gratis MBG. Wakil Kepala Badan Gizi Nasional BGN Agustina Arumsari mengatakan hal tersebut dipertegas langsung Kepala Negara dalam rapat terbatas yang digelar di Istana Kepresidenan Jakarta Rabu kemarin. Agustina menyebut bahwa Presiden Prabowo menekankan pentingnya kajian mendalam terkait tata kelola MBG agar pelaksanaannya dapat berjalan dengan efektif dan efisien. Dalam konteks tersebut, Wakil Kepala BGN mengatakan bahwa arahan Kepala Negara dalam mengkaji pelaksanaan program MBG merujuk pada perbaikan data penerima manfaat dan alternatif lainnya dalam pemenuhan Dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG.
16: Bahwa yang perlu diefisienkan, yang tidak harus menerima lagi program MBG, ya silakan, tidak usah menerima lagi. Tetapi mereka yang berada di desil yang di bawah, di daerah yang tertinggal, di daerah yang memang prevalensi stuntingnya tinggi dan sebagainya, silakan diberikan. Bahkan beliau mengatakan apakah 15.000 itu memang sudah cukup. Silakan kaji, jika memang tidak cukup, berapa angkanya? Pak Presiden pun tadi mengatakan, silakan dikaji, kalau ada alternatif yang lain, boleh. Jadi jangan hanya itu satu-satunya pilihan untuk memberikan skema pelaksanaannya. Tapi kembali lagi, beliau minta setiap pilihan kebijakan kaji dengan baik. Apa dasarnya?
15: Senada hal itu, Menteri Koordinator Menko Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengatakan bahwa dalam perbaikan tata kelola program MBG, pemerintah akan melakukan kajian dan evaluasi mendalam terhadap berbagai faktor yang menjadi kendala dalam pelaksanaannya. Menko Pangan Zulhas menyebut bahwa kajian dan evaluasi tersebut ditargetkan akan rampung dalam kurun waktu 1 bulan ke depan untuk selanjutnya dilaporkan kepada Presiden Prabowo.
13: Mengenai MBG akan menyelesaikan persoalan-persoalan yang selama ini menjadi hambatan atau penyalahgunaan. Kami minta waktu satu bulan untuk menyelesaikan, merapikan banyak ya yang penyalahgunaan, kemudian titik-titik yang sudah layak menerima, kemudian sudah begitu banyak titik yang sudah ditentukan tetapi belum ada SPPG-nya, ada yang sudah membangun tapi belum ada, banyak hal ya. 1 bulan ini kita akan paparkan kepada Bapak Presiden untuk nanti diambil keputusan yang tepat seperti apa seharusnya.
15: Di sisi lain, Ketua 2 Dewan Pimpinan Pusat DPP Persatuan Ahli Gizi Indonesia Persagi, Ati Nirwanawati, menyambut baik akan upaya pemerintah dalam memperbaiki tata kelola program MBG. Bahkan menurutnya, opsi pelibatan kantin sekolah sebagai alternatif dapur SPPG dapat menunjang suksesi program MBG. Menurut Ati, dengan pelibatan kantin sekolah sebagai dapur SPPG tersebut dapat menghadirkan menu MBG yang bervariasi dan menyesuaikan selera makan anak sekolah sesuai daerahnya masing-masing. Hal ini diungkapkannya untuk menghindari tersisanya gizi yang tersaji dalam menu MBG karena tidak dikonsumsi anak-anak sekolah.
17: Pemerintah ya tentang MBG tersebut. Jadi kami Persagi menyarankan tetap diadakan MBG, hanya saja sasarannya Mas. Ya. Itu perlu dievaluasi gitu loh. Terus perbaikan menunya sesuai dengan makanan pangan lokal. Kalau itu bisa dipenuhi sebetulnya enggak apa-apa, Mas. Yang jelas kami concern ke area pemasakan itu. Kan ada standarnya. Satu, ya. Yang kedua, ahli gizi menginginkan tidak ada sisa makanan. Karena yang banyak itu tuh sisa adalah sayuran. Ya. Nah, itu kalau dibuat menu lokal dengan kebiasaan makan, saya rasa sisa makanan sedikit ya Mas.
15: Meski demikian, Ketua 2 DPP Persagi, Ati Nirwanawati, menekankan pentingnya menjaga standarisasi dapur dan gizi anak dalam pelibatan kantin sekolah untuk program MBG. Yang menyarankan agar kantin sekolah juga diberikan pelatihan dalam penyajian menu makan MBG dengan tetap mengutamakan mutu dan kualitas pemenuhan gizi anak. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
17: Kita memerlukan standarisasi dapur. Jadi kalaupun mau dibuat kantin sekolah, itu harus betul-betul dipikirkan.
1: Bagaimana harapan dan juga pendapat masyarakat terkait dengan upaya perbaikan pelaksanaan program MBG ini? Apa saja yang perlu dikaji dan dipertimbangkan dalam peningkatan kualitas program prioritas MBG? Berikut tanggapan masyarakat selengkapnya.
18: Soal MBG itu gagasannya bagus, cuma implementasinya memang masih banyak kekurangan. Harapannya sih kalau dikembalikan ke kantin sekolah itu saya setuju ya. Karena berangkat dari komunitas komunal di sebuah sekolah gitu, dan itu bagus. Jadi tingkat partisipasi masyarakat kesadarannya tuh tinggi. Dan akhirnya program itu digerakkan berdasarkan memang kebutuhan di satu sekolah gitu. Bukan dari lembaga yang gak bersentuhan langsung ngedorong, tapi ini sebaliknya.
19: Menurut saya perbaikan program MBG ini sangat penting. Tata kelola ini harus diperbaiki, terutama mungkin terkait penerima manfaat ya. Menurut saya tidak semua sekolah dan tidak semua siswa berhak mendapatkan program MBG. Kenapa? Karena banyak sekolah-sekolah kita itu yang, mohon maaf, banyak yang kelas menengah ke atas, yang orang tuanya pada mampu, dan juga siswa-siswanya juga pada mampu, meskipun dia sekolah di sekolah, misalnya sekolah negeri atau sekolah swasta biasa-biasa saja. Nah, oleh karena itu perlu dibuat kebijakan oleh pemerintah, ditawarkan sebuah opsi kepada sekolah atau orang tua siswa agar apakah anaknya diizinkan menerima manfaat MBG atau tidak. Nah, jika orang tuanya tidak mengizinkan anaknya menerima manfaat program MBG ini, orang tuanya harus mewajibkan anaknya membawa bekal setiap hari agar ketika program MBG ini berada di sekolah, anak-anak ini tetap makan bersama, duduk bareng, sehingga ada rasa kebersamaan dan tidak ada rasa kecemburuan dan lain sebagainya.
1: Pendengar editorial RRI pagi ini mengangkat topik mengawal evaluasi program makan bergizi gratis. Naskah disusun Bobby O. Sapulete dan Yuliana Martadoki. Dibacakan oleh Fajar Nugroho.
20: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Langkah pemerintah dengan mengkaji ulang anggaran per porsi menu MBG patut diapresiasi. Pemerintah melakukan langkah ini karena mendengarkan banyaknya keluhan dari masyarakat. Mulai dari menu yang tidak sesuai dengan anggaran per porsi MBG hingga menu MBG yang tidak layak. Awal pelaksanaan MBG, pemerintah menganggarkan satu porsi menu MBG bernilai Rp15.000. Namun karena keterbatasan anggaran, pemerintah menetapkan rincian untuk anggaran makanan bergizi gratis seharga Rp10.000 per porsi. Pada tanggal 29 November 2024, Presiden Prabowo Subianto menegaskan alokasi ini disebut cukup untuk kebutuhan di daerah. Presiden Prabowo juga menambahkan, makanan bergizi gratis merupakan sesuatu tambahan kesejahteraan bagi rakyat. Namun, seiring berjalannya waktu, anggaran makan bergizi gratis seharga Rp10.000 per porsi menuai berbagai kritik di masyarakat karena dianggap tidak layak. Pada Rabu kemarin, Presiden Prabowo Subianto meminta Badan Gizi Nasional melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan program makan bergizi gratis. Salah satu yang menjadi perhatian adalah besaran anggaran satu porsi MBG yang saat ini ditetapkan sebesar Rp15.000. Badan Gizi Nasional juga diminta untuk memperbaiki pendataan jumlah penerima manfaat hingga ke tingkat Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG atau Dapur Makan Bergizi Gratis. Langkah ini dinilai penting agar pelaksanaan program berjalan lebih akurat, efisien, dan tepat sasaran. Untuk menyukseskan program ini, seluruh kementerian diminta membantu Badan Gizi Nasional dalam melakukan pembenahan tata kelola program makan bergizi gratis. Kolaborasi lintas kementerian diharapkan dapat memperkuat koordinasi, mulai dari pendataan penerima manfaat, pengadaan bahan pangan, distribusi, hingga pengawasan pelaksanaan program di lapangan. Kita berharap kajian ulang terhadap program makan bergizi gratis ini dilakukan secara objektif dan berbasis kebutuhan di lapangan. Jika anggaran satu porsi disesuaikan, keputusan tersebut diharapkan tetap mengutamakan kualitas gizi, pemerataan layanan, dan keberlanjutan program. Sekian. Selamat pagi.
1: Perancis telah melampaui total luas area yang terbakar pada tahun lalu dengan mencatatkan hampir 11.000 kebakaran lahan sejak awal tahun dengan sekitar 35.000 hektar lahan terdampak. Hal itu dikatakan Direktur Jenderal Perlindungan Sipil Julien Marion saat mendampingi kunjungan Presiden Emmanuel Macron ke hutan Fontainebleau Kamis kemarin, sebagaimana dikutip dari Antara hari ini. Marion mengatakan masing-masing dari 3 kebakaran hutan yang masih aktif telah melalap lebih dari 1.000 hektar lahan, meskipun pemerintah telah mengerahkan sumber daya pemadaman dalam skala besar. Ia menambahkan resiko kebakaran hutan kini tidak lagi terbatas di wilayah selatan Perancis. Sekitar 50 departemen kini dikategorikan sebagai kawasan hutan beresiko tinggi, termasuk Côtes d'Armor di Brittany dan Saint-Edmond di dekat Paris. Selanjutnya kita ke informasi olahraga. Pebulu tangkis tunggal putri Indonesia Putri Kusuma Wardani ingin tampil habis-habisan melawan tunggal Tiongkok Wang Ziyi pada perempat final Japan Open 2026 yang berlangsung di Tokyo Metropolitan Gymnasium Tokyo pada Jumat hari ini. Putri KW mengaku bahwa Wang merupakan sosok yang tidak boleh dianggap sepele, mengingat posisinya saat ini telah masuk dalam 4 besar pebulu tangkis tunggal putri dunia. Pebulu tangkis unggulan ke-6 ini memastikan tiket ke perempat final setelah mengatasi perlawanan tunggal Chinese Taipei, Wang Yusun, 2 game langsung, 21-19, 21-9.

Pendengar selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Saya Safira Amalia, selamat pagi.

0: Pendengar, kini saatnya kembali di Pro 1 RRI Gunung Sitoli setelah bergabung dengan Pro 3 RRI Jakarta.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id.

Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Gunung Stoli di mana saja Anda berada bersama kami di 96,2 MHz. Dan tentunya di pagi hari ini kami akan percaya Anda yang punya semangat pagi, ya kan, memulai segala sesuatu yang menjadi tugas-tugas tanggung jawab Anda saat ini, Anda bisa melewatinya dari tahap ke tahap nantinya atau step by step. Ya, semua pekerjaan tidak ada putusnya, tapi yang pastinya kita harus bisa memanage waktu kita, memanage pekerjaan kita sehingga kita bisa menyelesaikan satu persatu, ya. Terima kasih untuk semuanya yang sudah bergabung bersama kami, Anda yang mendengarkan siaran kami di 96,2 MHz, di streaming online di aplikasi RRI Digital, dan juga di live akun kami yang bertugas saat ini, saya Putra Zibua, menemani Anda di pagi hari ini, hingga ke formasi pukul 10 waktu Indonesia Barat. Kami yakin percaya pagi ini ketika memulai aktivitas, Anda tidak melupakan, ya, berserah diri kepada Tuhan, berdoa, memulai segala sesuatu yang menjadi aktivitas kita diawali dengan doa, ya, agar semuanya dapat terlaksana dengan baik dan lancar, ya. Hari ini Jumat, identik dengan olahraga, olahraga bersama, ya, apapun yang menjadi pilihan olahraga Anda, sesuaikan dengan kemampuan fisik Anda saat ini. Dan kalau misalkan hari ini juga identik dengan gotong royong bersih-bersih untuk Jumat paginya, salam semangat untuk Anda, semoga kegiatan bersih-bersih Anda membuat lingkungan sekitar Anda semakin asri, semakin bersih, aman dan nyaman, ya. Jadi lingkungan kerja, lingkungan di mana kita berada ketika kita menyempatkan diri untuk melakukannya ketika Jumat pagi menyapa, ya, pastinya akan membuat kita hidupnya lebih nyaman dan tentram, ya. Nofriandi, terima kasih. Ada Mas Halawa juga, Harry Trianda, semangat pagi, ya. Kak Nidar Zibua juga, salam kenal. Ada R juga, kemudian ada Jangan Tanya, Hengki Gauriva, KKNT 34 FPIK, Arlina Nef, kemudian Ayah Farhan juga, Sarlito Andrega Marco, ada Surya Famgres, Gita Hel, ada Mulni Ida, Pak Devi Hia juga terima kasih, Ricebox juga, ada Anes Ramones, Sri Sembiring 68, sehat selalu buat semua teman-teman, semoga pagi ini, ya, teman-teman bisa melaksanakan tugas dengan baik. MG, terima kasih. Ada siapa lagi nih? Sudirman Halawa, terima kasih. Salam kenal untuk semuanya, Bang Sudirman, Bang Perlin juga, terima kasih Bang Perlin, tetap semangat untuk kegiatan aktivitasnya di hari Jumat ini, tepatnya tanggal 17 Juli, ya. Ini kalendernya cantik, ya, 7, ya, 7-17, begitu, ya, tanggal 17 bulan Juli, bulan 7, begitu. Terima kasih untuk semuanya, Anda yang berulang tahun hari ini, kami ucapkan happy birthday, selamat berulang tahun untuk Anda, semoga panjang umur, murah rezeki, apa yang menjadi cita dan cinta semoga tercapai, begitu, ya. Baik, pendengar Pro 1 RRI Gunung Stoli, di mana saja Anda berada, berbagai informasi-informasi menarik, aktual lainnya kami sampaikan untuk Anda, pastikan jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami RRI Pro 1 Gunung Stoli.

0: dari 96,2 MHz Pro 1 RRI Gunung Stoli. Bersama kami yang bertugas, saya Putra, menemani Anda di pagi hari ini. Salam semangat untuk Anda. Terima kasih Anda masih tetap stay tune di Pro 1 RRI Gunung Stoli 96,2 MHz. Untuk memudahkan Anda saat ini pendengar, ketika akses dari teritorial FM 96,2 MHz tidak bisa menjangkau lokasi Anda, Anda bisa mendengarkan siaran kami dengan cara download aplikasi RRI Digital pada Play Store HP Android-nya. Baik pendengar Pro 1 RRI Gunung Stoli di 96,2 MHz, bersama kami yang bertugas saat ini di Depart 1 ada salam dari Sayuwarta juga nih ya, yang mengatakan selamat Depart 1 begitu ya. Depart 1 masih belum tuntas karena kita masih terus berjuang sampai di jam 10 waktu Indonesia Barat. Salam dari kami untuk Anda, ada Hasan. Terima kasih untuk Hasan pagi hari ini. Ada Azril juga, salam dari Jakarta Barat. Bang, dulu pas Dinia suka dengerin saat siaran. Terima kasih buat Azril. Herdin Mendrova, terima kasih. Fikar juga, Hasan juga, terima kasih. Kemudian di pagi hari ini ada Anissa Cutri, ada Enos Laia juga, terima kasih. Ada Salsa juga, kemudian ada Deb Harefa juga, yang tadi berkomunikasi langsung sama kakak seniornya, Kak Asri, yang tadinya sempat mampir di studio Pro 1 RRI Gunung Stoli ya. Garuda Indonesia, Bayu Sormin, Leonovan ya, ada Manlase juga, terima kasih Bang Manlase, salam kenal. Aku masih Depart 4 Bang. Oh, masuknya di Depart 4. Jadi mungkin perjalanannya nanti di jam 8 malam sampai di jam 12 malam begitu ya. Baik, tetap semangat ya. Terus kemudian di sini juga ada Garuda Indonesia yang sangat support buat paginya. Thank you Jul Harefa, Elma Nurung, terima kasih. Tetap semangat dan jaga kesehatan. Pendengar Pro 1 RRI Gunung Stoli, pukul 8 waktu Indonesia Barat kita ke program lainnya.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: pukul 8 waktu Indonesia Barat, saatnya kita ikuti acara Halo RRI. Halo RRI hadir setiap hari Senin, Rabu, dan juga Jumat, pukul 8 waktu Indonesia Barat. Kami akan terima segala informasi terkait layanan publik melalui layanan telepon 0811-2520-962 dan media sosial RRI Gunung Sitoli. Suarakan keluhan Anda terkait layanan publik dan temukan solusinya hanya di Halo RRI. Halo RRI.
1: Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Gunung Sitoli di 96,2 MHz. Halo RRI, kembali hadir untuk Anda. Berbagai informasi-informasi yang kami tunggu dari Anda pendengar ketika Anda mendapatkan sebuah kondisi di luar sana, ingin berbagi informasi kepada kami, apapun informasi situasi yang terjadi di luar sana, Anda bisa berkomunikasi dan berbagi informasi bersama kami di 0811-2520-962. Sekali lagi di 0811-2520-962. Anda bisa bergabung bersama kami dengan komunikasi telepon langsung atau mengirimkan pesan Anda melalui nomor WhatsApp di 0811-2520-962. Kami tunggu informasi dari Anda di luar sana pendengar, apapun situasi dan kondisi di sana, silakan berbagi informasi bersama kami. Kami akan tunggu komunikasi dari Anda, informasi dari Anda di 0811-2520-962. Bersama kami yang bertugas, saya Putra menemani Anda di Halo RRI pagi ini, dan nantikan juga informasi-informasi seputar kondisi-kondisi di 4 kabupaten 1 kota ya, yang beritanya di mana kita kutip dari rri.co.id. tentunya ini dari kemasan dari tim-tim reporter RRI Gunung Sitoli di 4 kabupaten 1 kota, yakni Kabupaten Nias Induk, Kabupaten Nias Barat, Nias Selatan, Nias Utara, dan Kota Gunung Sitoli. Seperti apa informasinya pendengar? Dari liputan teman-teman tim reporter, kami akan hadirkan untuk Anda di pagi hari ini di Halo RRI. Dan juga kami akan tunggu konfirmasi dari Anda, kabar-kabar dari Anda, seperti apa kondisi di luar sana di 0811-2520-962. Sekali lagi di 0811-2520-962. Pastikan Anda jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Halo RRI.

Dari 96,2 MHz Pro 1 RRI Gunung Stoli di Halo RRI. Sekali lagi untuk Anda pendengar di luar sana berbagi informasi bersama kami. Kami akan menyampaikan dan menerima komunikasi dari Anda di luar sana. Seperti apa situasi dan kondisi Anda di luar sana, Anda bisa berbagi informasi bersama kami di Halo RRI di 0811-252-0962. Sekali lagi di 0811-252-0962. Dan seperti yang kami sampaikan untuk Anda pendengar, kami juga akan berbagi informasi hasil liputan tim reporter RRI di 4 kabupaten 1 kota yang hadir di situs atau website rri.co.id. Untuk kutipan informasinya, Anda juga bisa mengakses informasi-informasi terkait situasi yang ada di 4 kabupaten 1 kota. Untuk wilayah Kepulauan Nias, Anda bisa membaca di tulisan rilisan dari tim reporter di rri.co.id. Terima kasih untuk semua yang menyempatkan hadir. Ada Acusi Hombing pagi hari ini, terima kasih. Kamboja My Life, terima kasih sudah mampir dengan tulisan baru lihat aslinya, dulu cuma dengar dari radio saja, begitu ya. Baik, terima kasih, salam kenal, thank you, sehat selalu buat semuanya. Kalau dulu cuma dengar suaranya, sekarang bisa ditonton, begitu ya. Kita manfaatkan untuk media platform saat ini untuk hal-hal positif, teman-teman ya. Jadi kalau ditanya kenapa mesti harus live di saat tugasnya, jawabannya adalah kita ingin kasih tahu buat semua pendengar dimanapun berada bahwa siaran Radio RRI masih terus mendara, masih terus eksis, dan masih terus hadir di setiap harinya menemani aktivitas Anda di luar sana. Kenapa mesti live? Hidup ini butuh pertemanan, tidak hanya di dunia nyata, tapi kita butuh pertemanan di dunia maya juga, begitu ya. Dan kenapa mesti live? Kita juga mengasih informasi untuk Anda bahwa tugas-tugas kita ini kalau di dalam studio itu tugasnya sendiri. Jadi dengan kondisi siaran seperti ini, ada interaksi, ada komunikasi, jadi tidak pernah merasa sendiri lagi, begitu ya untuk semuanya. Terima kasih untuk Siti Zahra juga, Kak Ian Riani, pagi bang, udah lama gak lihat live dirinya nih. Wah, udah lama gak lihat live, mungkin selama ini kalau live-nya lebih sering malam begitu ya, tapi pagi hari untuk melawan rasa kantuk, kita harus live seperti ini, menyapa dari pendengar di luar sana. Terima kasih untuk semuanya. Selera Pedas, Yahu Bang Putra, Yahu Kembali, kemudian juga ada Pangeran Kids juga, Anda Aisyah, ada Miss Tora King juga, thank you, Joyce Nazara, Kamboja My Life, terima kasih kembali, Mira salam dari Medan, oke, ada Revan 30, terima kasih, Garuda Indonesia juga, salam semangat pagi madu, terima kasih buat semuanya. Sehat selalu untuk teman-teman, hari ini Jumat, biasanya Jumat identik dengan olahraga begitu ya, apapun yang menjadi pilihan olahraga Anda, ketika Anda berkumpul bersama rekan kerja Anda saat ini, melakukan olahraga secara bersamaan, semoga kesegaran kebugaran Anda dapatkan. Dan ketika Anda memilih Jumat ini dengan Jumat gotong royong, Jumat bersih-bersih, semoga lingkungan Anda semakin asri, semakin nyaman, sehingga Anda bisa melaksanakan kegiatan tugas-tugas Anda dengan penuh sukacita ya. Terima kasih untuk semuanya. Selera Pedas, bang, ada tiket menuju Selat Hermos katanya. Itu cerita lama begitu ya, kalau menanyakan soal penerbangan begitu ya. Cerita lama ya. Baik, terima kasih untuk semuanya. Dan seperti apa informasi-informasi update di 4 kabupaten 1 kota, pastikan Anda kemana-mana, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami Pro 1 RRI Gunung Sitoli. Pendengar masih bersama kami di Halo RRI, kami mengabarkan untuk Anda berita-berita terupdate di 4 kabupaten 1 kota. Di antaranya, rekonstruksi SMA Negeri Unggulan Sukma Nias ditargetkan akan rampung pada Desember 2026. Kehadiran sekolah dengan fasilitas modern ini disambut antusias oleh masyarakat. Pembangunan kembali sekolah tersebut dimulai sejak April 2026. Siswa yang saat ini belajar di lokasi sementara dijadwalkan akan menempati gedung baru pada Januari 2027 mendatang. Orang tua siswa apresiasi pembangunan dan antusiasme disampaikan orang tua siswa saat Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Afif Nasution meninjau lokasi tepatnya Kamis baru-baru ini 16 Juli 2026. Ainil Wardah Zaluhu mengaku bangga anaknya lulus seleksi masuk SMA Negeri Unggulan Sukma Nias. Hal senada disampaikan Yulisa Zai, ia berharap pembangunan kembali sekolah tersebut melahirkan SDM unggul dari Kepulauan Nias. Progres ditargetkan selesai pada bulan Desember. Gubernur Bobby Nasution meninjau langsung progres pembangunan
pada hari kedua berkantor di Kepulauan Nias. Peninjauan dilakukan untuk memastikan pembangunan senilai 87 miliar rupiah itu berjalan sesuai target. Kepala Dinas Pendidikan Sumatera Utara Alexander Sinulinga mengatakan, Gubernur ingin memastikan seluruh proses pembangunan berlangsung baik dan tepat waktu. Dilengkapi asrama dan juga laboratorium, Alexander menjelaskan SMA Negeri Unggulan Sukma Nias akan dilengkapi berbagai fasilitas penunjang, diantaranya ruang kelas, laboratorium, asrama putra dan putri, rumah dinas guru, menara air, musala gereja, aula, kantin, lapangan, serta gedung pendukung lainnya. Dengan fasilitas lengkap tersebut, Pemprov Sumatera Utara menargetkan SMA Unggulan Sukma Nias menjadi pusat pendidikan berkualitas di wilayah Kepulauan Nias.

Pendengar Pro 1 RRI Gunung Stoli, di mana saja Anda berada, masih bersama kami di Halo RRI pagi hari ini. Dan tentunya juga pagi hari ini dengan aktivitas yang lumayan cukup padat ya, kegiatan Anda di luar sana. Ya, kami yakin percaya Anda bisa memilah-milah dari setiap pekerjaan yang Anda lakukan, mulai dari yang ringan, sedang, sampai berat begitu ya. Jadi jangan dimulai dari hal yang berat dulu, yang akan membuat mood Anda jadi tidak baik begitu ya. Jadi untuk melakukan pekerjaan, awali dengan pekerjaan yang ringan, sedang, dan berat. Nah, ini salah satu kunci agar Anda bisa melewati dari semua proses tugas-tugas Anda saat ini ya. Terima kasih untuk Anda yang mendengarkan siaran RRI Pro 1 Gunung Stoli di 96,2 MHz ataupun Anda yang mendengarkan kami di streaming online di aplikasi RRI Digital, dan juga dari akun kami yang bertugas saat ini, saya Putra Zibua menemani Anda di shift pertama atau day part 1 untuk siaran Pro 1 RRI Gunung Stoli hingga ke formasi pukul 10 waktu Indonesia Barat. Terima kasih untuk semuanya, tetap semangat. Bang Al 99, Fizz, apa kabar untuk Fizz? Info locker, wah tetap semangat ya. Coba cari tahu info lokernya dimanapun berada saat ini. Kalau boleh ya, perluas kemitraan, perluas jejaring sosial media Anda, supaya Anda bisa mendapatkan informasi dari arah manapun begitu ya. Tetap semangat ya. Ada Bunda Arif juga, terima kasih. Nia Delaya, thank you. Ada fan juga, Bang, di RRI Gunung Stoli bisa join gak sih? Wah, tadi sudah dijelasin begitu ya. Tinggal menunggu informasi. Ketika ada informasi, Anda harus tangkap informasinya ya. Tetap semangat buat semua teman-teman yang ada di luar sana. Ada Sawat juga, terima kasih. Mawar 01, Devrina, tetap semangat untuk semuanya. Baik, pendengar, kita beralih ke informasi lainnya. Masih dalam program Halo RRI, hadir untuk Anda di pagi hari ini. Pendengar, Gubernur Sumatera Utara Bobi Nasution mendapat sambutan hangat dari masyarakat saat melakukan kunjungan kerja di Kabupaten Nias Barat baru-baru ini, tepatnya Rabu 16 Juli 2026. Antusiasme warga terlihat ketika rombongan gubernur melintasi jembatan Idano Noyo di Desa Tuwuna, Kecamatan Mandrehe, yang kini menjadi akses vital bagi mobilitas masyarakat. Warga yang telah menunggu sejak pagi menyambut kedatangan gubernur penuh semangat dengan membawa sejumlah poster, menyampaikan rasa syukur atas pembangunan jembatan yang telah lama dinantikan. Salah seorang warga, Indah Sani Gule, mengungkapkan rasa terima kasih kepada Gubernur Bobi Nasution atas realisasinya pembangunan jembatan Idano Noyo. Kunjungan kerja Gubernur Bobi Nasution dan berkantor di Kepulauan Nias selama 5 hari ini merupakan bagian dari agenda percepatan pembangunan di wilayah kepulauan dengan meninjau berbagai sektor strategis guna memastikan program pembangunan berjalan sesuai kebutuhan masyarakat.

Dari 96,2 MHz Pro 1 RRI Gunung Sitoli di Halo RRI untuk Anda di pagi hari ini. Di edisi hari ini, tepatnya edisi Jumat tanggal 17 Juli 2026. Bersama kami yang bertugas, saya Putra Zibua, menemani Anda pendengar hingga ke formasi pukul 10 waktu Indonesia Barat. Nah, seperti apa informasi-informasi update lainnya di 4 kabupaten 1 kota, rilisan dari tim reporter RRI Gunung Sitoli untuk Anda. Dan sembari juga kami akan menantikan seperti apa kabar-kabar Anda di luar sana, bisa berbagi informasi, komunikasi bersama kami di line telepon di 0811-252-0962 atau di nomor WhatsApp yang sama di 0811-252-0962, bisa berbagi informasi kepada kami yang bertugas di studio saat ini. Terima kasih untuk Bang Wiling Sarumaha, tetap semangat untuk tugasnya hari ini. Ada Ria, terima kasih juga untuk Ria. Kemudian ada Mafebi Lawele juga, ada Kontesa Albatee Sepanjang, terima kasih Kak Yunita. Oke, baik Kak Yunita, terima kasih sudah bergabung pagi hari ini. Semangat kerja Bang, katanya. Oke, sebaliknya juga ya, tetap semangat untuk Anda di luar sana. Ada Kak Seni, terima kasih untuk Kak Seni. Rujak The Kopi, ingatan Sergeus Sebuah juga, salam semangat Emi Natasha Laia juga, terima kasih. Ada Bang Bedi Lawala juga, sehat selalu untuk semuanya. Nah, kita ke informasi lainnya. Bang Bedi Lawala, tulisan semangat. Selamat pagi Bang Putra. Oke, terima kasih, selamat pagi kembali untuk Anda semua yang menyempatkan diri hadir dan mampir di siaran Pro 1 RRI Gunung Sitoli. Kita beralih ke informasi lainnya untuk Anda di pagi hari ini di Halo RRI. Ya, pendengar Pro 1 RRI Gunung Sitoli di Halo RRI pagi ini, bagi Fani Putri Jelita Gule, siswa kelas 12 jurusan Agribisnis Perikanan Air Tawar 1 SMK Negeri 1 Gide, pembangunan sekolah baru di Desa Semi adalah kabar yang sudah lama dinantikan. Selama ini ia dan teman-temannya harus belajar di gedung yang sering terendam banjir dan atapnya banyak yang bocor. Fani mengaku sangat bersyukur karena sekolah barunya akhirnya mulai dibangun oleh pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Ia menceritakan kondisi sekolah lama yang tidak layak, setiap hujan turun, halaman dan ruang kelas kerap terendam banjir. Selain itu, atap seng sekolah juga banyak yang bocor sehingga mengganggu proses belajar mengajar. Saat ini kabarnya pendengar SMK Negeri 1 Gide baru memiliki satu jurusan yaitu Agribisnis Perikanan Air Tawar. Fani berharap dengan adanya gedung baru, fasilitas dan jurusan di sekolahnya juga bisa semakin bertambah. Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Afif Nasution menargetkan pembangunan tahap pertama sekolah baru akan selesai pada bulan November 2026 dengan anggaran lebih dari 4 miliar rupiah. Dari informasi ini disampaikan pendengar, di mana sekolah sering banjir dan atap bocor, siswa SMK Negeri 1 Gide bersyukur adanya gedung baru.

Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Gunung Stoli di mana saja Anda berada. Masih bersama kami di Halo RRI pagi hari ini dan kami masih terus hadir dengan berbagai informasi-informasi update lainnya kami sampaikan untuk Anda. Pendengar, Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Afif Nasution berencana membangun gudang logistik di kawasan Pelabuhan Roro, Kecamatan Gunung Stoli Idanoi, Kota Gunung Stoli. Fasilitas ini disiapkan sebagai pusat pengendalian pasokan untuk mengantisipasi gangguan distribusi dan menjaga ketersediaan komoditas strategis di Kepulauan Nias, terutama saat cuaca buruk. Rencana tersebut disampaikan Bobby Nasution saat meninjau lokasi pengembangan Pelabuhan Roro, tepatnya Kamis kemarin, 16 Juli, dan ia didampingi Wali Kota Gunung Stoli, Sowa A. Lauli. Bobby menyebut gudang logistik di kawasan pelabuhan akan menjadi simpul pengendalian distribusi barang bagi seluruh wilayah Kepulauan Nias. Nah, untuk mendukung perencanaan, Pemprov Sumut akan berkoordinasi dengan Badan Pusat Statistik atau BPS guna memetakan arus komoditas keluar masuk wilayah tersebut. Nah, menurutnya pendengar, Pelabuhan Roro Gunung Stoli memiliki potensi besar karena berada di lokasi strategis dengan akses darat yang menghubungkan seluruh wilayah Kepulauan Nias. Keberadaan gedung logistik juga diharapkan dapat menekan biaya distribusi, mempercepat penyaluran barang, serta mendorong pertumbuhan ekonomi kawasan. Nah, Kepala Dinas Perhubungan Sumut, Yuda Setiawan menjelaskan, kawasan Pelabuhan Roro memiliki luas sekitar 25.915 meter persegi. Nah, Pemprov Sumut menargetkan pembangunan dan pengembangan kawasan Pelabuhan Roro mulai dikerjakan tahun ini. Dan ini merupakan langkah menjadi upaya memperkuat sistem logistik dan pengendalian pasokan barang di Kepulauan Nias. Dari informasi ini pendengar disampaikan, Gubernur Sumatera Utara menyiapkan gudang logistik di Nias untuk jaga pasokan saat cuaca buruk. Kami masih terus hadir dengan informasi update lainnya di Halo RRI.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Gunung Stoli dimanapun Anda berada, masih di Halo RRI untuk Anda di pagi hari ini pukul 8 lewat 42 menit waktu Indonesia Barat. Nantikan informasi-informasi update 4 kabupaten 1 kota hadir untuk Anda, dan juga di pagi hari ini Anda yang ingin berkomunikasi bersama kami, berbagi informasi seperti apa situasi dan kondisi Anda di luar sana, berbagi informasi bersama kami. Kami tunggu line telepon dari Anda di 0811-252-0962. Sekali lagi di 0811-252-0962. Baik, pendengar Pro 1 RRI Gunung Stoli di mana saja Anda berada, di Halo RRI pagi hari ini ada satu informasi di mana Kajari Gunung Stoli dan Kapolres Nias memperkuat sinergi penegakan hukum. Kita simak informasi selengkapnya. Pendengar, Kepala Kejaksaan Negeri Gunung Sitoli, Dr. Firman Halawa SHMH, menyambut hangat kunjungan silaturahmi Kapolres Nias beserta jajaran di kantor Kejaksaan Negeri Gunung Sitoli Rabu baru-baru ini. Kunjungan ini menjadi momentum memperkuat sinergi, koordinasi, dan kolaborasi antar lembaga penegak hukum di wilayah hukum Kepulauan Nias. Kapolres Nias dan jajaran hadir untuk mempererat komunikasi kelembagaan, dan fokus pembahasan diarahkan pada upaya menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat yang kondusif serta mengoptimalkan penegakan hukum yang berkeadilan. Kajari Gunung Stoli, Dr. Firman Halawa menegaskan, Kejaksaan Negeri Gunung Stoli berkomitmen berjalan beriringan bersama dengan Polres Nias. Sinergitas ini diharapkan dapat memperlancar penanganan perkara, pencegahan tindak pidana, serta meningkatkan kepercayaan publik terhadap institusi penegak hukum di daerah Kepulauan Nias. Dari informasi ini disampaikan di mana Kajari Gunung Stoli dan Kapolres Nias perkuat sinergi penegakan hukum.

dari 96,2 MHz Pro 1 RRI Gunung Stoli di Halo RRI pagi hari ini. Kami yang bertugas, saya Putra, pendengar, menemani Anda hingga konfirmasi pukul 9 untuk program Halo RRI. Dan kita beralih ke informasi lainnya, kami sampaikan untuk Anda pendengar seperti apa informasi lainnya di 4 kabupaten 1 kota. Kita simak informasi selengkapnya. Ya, pendengar, Lembaga Pemasyarakatan atau Lapas Kelas 2B Gunung Sitoli melaksanakan kegiatan panen raya tanaman sayur kangkung sebagai bentuk dukungan terhadap 13 program akselerasi Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, khususnya dalam upaya mewujudkan program ketahanan pangan di lingkungan pemasyarakatan, Rabu 15 Juli baru-baru ini. Panen raya tanaman kangkung tersebut berhasil menghasilkan sebanyak 50 kg sayur kangkung yang merupakan hasil pembinaan kemandirian warga binaan. Program budidaya tanaman sayur ini menjadi salah satu nyata, langkah nyata Lapas Kelas 2B Gunung Stoli dalam mendukung ketahanan pangan sekaligus memberikan keterampilan produktif bagi warga binaan agar memiliki bekal setelah kembali ke tengah masyarakat. Kepala Lapas Kelas 2B Gunung Stoli, Sahat Bangun, menyampaikan apresiasi atas kerjasama seluruh jajaran dan warga binaan dalam menyukseskan program pembinaan tersebut. Nah, pendengar, melalui pelaksanaan panen raya ini, Lapas Kelas 2B Gunung Stoli kembali menegaskan komitmennya untuk terus berinovasi dalam menjalankan program pembinaan yang sejalan dengan kebijakan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, sehingga mampu memberikan manfaat nyata bagi warga binaan maupun masyarakat luas. Kegiatan ini juga menjadi wujud nyata implementasi program pembinaan kemandirian yang tidak hanya mendukung ketahanan pangan saja, tetapi juga membentuk warga binaan agar memiliki keterampilan produktif dan siap kembali berkontribusi secara positif di tengah masyarakat. Nah, kegiatan tersebut dilaksanakan di area Brandgang Lapas Kelas 2B Gunung Stoli dan berlangsung dengan penuh semangat serta kebersamaan. Kegiatan panen raya ini juga diikuti langsung oleh Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2B Gunung Stoli, Sahat Bangun, didampingi oleh Kepala KPLP Makhriza, Kasih Kamtip Fajarman Lase, Kasih Binadik dan Giatja, Hiburan Lei, Kasubsi Giatja, Helmi Telambanua dan lainnya. Dari informasi ini, pendengar, di mana disampaikan bahwa program budidaya tanaman kangkung berbuah panen raya di Lapas Gunung Sitoli.

0: mamacita margarita. I think the egg got a little jungle fever, ayy. You want more than, something boring. Legs up and tongue out, Michael Jordan, go exploring.
1: Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Gunung Stoli, di mana saja Anda berada bersama kami di 96,2 MHz di program Halo RRI untuk Anda di pagi hari ini. Dan program ini hadir di setiap edisi Senin, Rabu, Jumatnya untuk Anda mengabarkan informasi-informasi update di 4 kabupaten 1 kota, dan juga Anda juga bisa berbagi informasi untuk Anda di luar sana, berbagi informasi bersama kami dengan menghubungi line telepon dari nomor studio yang kita gunakan di 08112520962. Baik, kita akhiri program ini dengan informasi terakhir yang kami hadirkan untuk Anda. Baik, pendengar, mengawali agenda kerja di Kepulauan Nias, khususnya di Kota Gunung Stoli, Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Afif Nasution didampingi Wali Kota Gunung Stoli Soa Alauli SEMSI bersama Ketua Forum Kepala Daerah Forkada se-Kepulauan Nias, Dr. L. Yunus Warwu SPT MSI, meninjau langsung kondisi Jembatan Idane Moawe, Rabu 15 Juli 2026 baru-baru ini. Peninjauan ini dilakukan sebagai tindak lanjut atas kondisi jembatan yang mengalami kerusakan dan telah menjadi perhatian masyarakat. Nah, Jembatan Idane Moawe merupakan akses strategis yang menghubungkan Kota Gunung Stoli dengan Kabupaten Nias Utara. Kondisi lantai jembatan yang mengalami kerusakan cukup parah hingga berlubang tidak hanya mengganggu kelancaran arus transportasi saja, tetapi juga membahayakan keselamatan pengguna jalan dan telah menyebabkan beberapa kecelakaan. Nah, usai melakukan peninjauan, Gubernur Sumatera Utara bersama Wali Kota Gunung Stoli berdialog langsung dengan masyarakat yang terdampak. Turut hadir dalam kegiatan tersebut Ketua Forkada se-Kepulauan Nias, Sekretaris Daerah Kota Gunung Stoli, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan dan Riset Inovasi Daerah Provinsi Sumatera Utara, kemudian Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Utara, serta sejumlah pejabat terkait. Pada kesempatan yang sama, Gubernur Sumatera Utara yang menerima berbagai aspirasi masyarakat, di antaranya usulan pembangunan jalan alternatif untuk mengurangi kepadatan lalu lintas di Jalan Yosudarso yang menghubungkan pusat Kota Gunung Stoli, Pelabuhan Angin, Moawe hingga Kabupaten Nias Utara, peningkatan layanan penyediaan air bersih, pembentukan UPTD Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Utara di Kepulauan Nias guna mempermudah pelayanan perizinan bagi nelayan serta bantuan renovasi masjid di kawasan Moawe. Nah, pendengar, menanggapi berbagai aspirasi tersebut, Gubernur Sumatera Utara menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat sinergi antara pemerintah Provinsi Sumatera Utara dan pemerintah Kabupaten Nias se-Kepulauan Nias dalam mempercepat pembangunan infrastruktur dan peningkatan pelayanan publik. Sementara itu, Wali Kota Gunung Stoli menyampaikan apresiasi atas perhatian pemerintah Provinsi Sumatera Utara terhadap kebutuhan masyarakat Kota Gunung Stoli, khususnya percepatan penanganan Jembatan Idane Moawe yang menjadi urat nadi konektivitas antar wilayah. Nah, baik pendengar, dari informasi ini sekaligus menutup program Halo RRI untuk Anda di kesempatan pagi hari ini. Terima kasih untuk semuanya, semoga bermanfaat. Sampai ketemu lagi di program Halo RRI selanjutnya.
2: Terima kasih Anda sudah bergabung di acara Halo RRI. Jumpa lagi di hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 8 sampai dengan pukul 9 waktu Indonesia Barat. Sampai jumpa, ya ahowu. Halo RRI.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Seru banget, seru banget nih. Seru.
1: Seneng bener nih, Cok. Senyum-senyum sendiri.
0: Biasa, bro. Baru komen panas nih di postingan sebelah. Pasti rame nih balasannya nih.
1: Emang dapat hadiah kalau ribut di medsos?
0: Ya, enggak sih. Tapi seru aja.
1: Seru bikin orang panas. Kayak main bakar sate gitu. Tapi yang gosong nama kamu sendiri gitu.
0: Iya juga ya.
1: Ya, kalau isi kepala kamu hambar, jangan bikin timeline orang jadi berantakan. Gunakan medsos dengan tanggung jawab.

0: Rizky, pejuang deadline sejati, bahkan saat hari libur di rumah.
1: Ayah, air rebusannya meluap tuh. Bunda masih manggang ikan nih.
2: Sebentar, tinggal 3 email lagi.
1: Duh, ayah.
2: Aduh, pancinya aman kan?
1: Pancinya sih aman. Tapi waktu keluarga kita yang gak aman. Kalau ayah begini terus, bisa-bisa panci kita kirim surat pengunduran diri loh.
2: Jangan marah dong bunda. Oke, deadline bisa nunggu, tapi waktu bersama keluarga harus didahulukan, ya kan?
1: Nah, gitu dong. Ya udah, kita makan bareng yuk.
2: Ayo, ikan panggangnya udah manggil-manggil tuh.
0: Kerja keras itu penting, tapi waktu untuk keluarga juga berharga kan? Jadi, bijak dalam membagi waktu ya.

0: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
1: Rita Effendi,
2: Aji Sutama,
3: Ita Purnamasari,
0: Dedi Dukun.

0: Sambil menikmati istirahatnya, Anda bisa bergabung di acara kesayangan kita, Hadiah Duria. Hadiah Duria hadir setiap hari pada pukul 12 waktu Indonesia Barat, kecuali hari Jumat. Anda bisa request lagu daerah Nias, serta berbagai amidola kepada pendengar lainnya. Ditunggu ya. Acara Hadiah Duria hadir setiap hari kecuali hari Jumat pukul 12 waktu Indonesia Barat.
1: Bosmp3.mylovelove.com

bintang tamu, adik-adik kita yang ingin mengisi acara Idola Cilik. Di sini adik-adik atau teman-teman di rumah bisa bercerita apa saja kegiatan yang digemari dan juga prestasi yang pernah dicapai. Teman-teman bisa bercerita dan bersantai di acara Idola Cilik bersama saya, Calista Anisha Abulala. Aku tunggu.

Mutiara Pagi. Hadir setiap hari Jumat pukul 5.30 waktu Indonesia Barat. Kita akan mendengarkan tausiah penyejuk hati yang akan memotivasi hari dan memberi semangat baru dalam kehidupan kita. Bersama narasumber yang langsung hadir di studio Pro 1 RRI Gunung Sitoli. Jangan sampai lupa, Mutiara Pagi.

0: Jadi, siapa tahu Bapak bisa menangin motornya.
1: Kakak pengen dapetin smartphone-nya juga dong.
2: Apaan sih pada gas-gas semua begini?
3: Ya, Alfamidi menggelar program loyalty gas. Gas, genggam hadiah seru sekeluarga. Anda sekeluarga bisa dapat kesempatan menangkan ratusan hadiah menarik. Mulai dari 11 unit motor Honda Beat, 22 unit smartphone, 22 unit mesin cuci, 44 robot vakum, 44 air fryer, dan ribuan hadiah langsung berupa voucher belanja. Untuk mengikuti program ini sangat mudah. Belanja dengan menggunakan member Alfamidi, minimal Rp100.000 akan mendapatkan 1 buah A-Coin. Kumpulkan minimal 6 A-Coin untuk dapat kesempatan menangkan hadiah undiannya. Periode program mulai 1 April sampai 30 Juni 2026. Pastikan kamu sudah download aplikasi Midi Kringnya ya. Syarat dan ketentuan berlaku. Yuk gaskan ke Alfamidi sekarang.

0: 2026. Timnas Indonesia merampungkan pekan pertama persiapan jelang Piala AFF 2026. Pendengar dan pemirsa, salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga hadir kembali siang hari ini dan kami sudah menyiapkan berbagai informasi dari dalam dan luar negeri yang kami siapkan khusus untuk Anda para penggemar Dinamika Olahraga Pro 3 edisi Jumat 17 Juli 2026 bersama saya Risti Rusarto.
1: Kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

Pendengar dimanapun Anda berada, kami hadirkan informasi pertama dari ajang Piala Dunia 2026. Dua pemain andalan Spanyol, Lamine Yamal dan Pedro Porro, menjalani latihan terpisah di sesi latihan perdana jelang final Piala Dunia 2026 melawan Argentina di New Jersey kemarin. Keduanya menjalani program pemulihan setelah mengalami kelelahan dan sedikit masalah fisik usai membawa Spanyol mengalahkan Perancis di semifinal. Meski tidak berlatih bersama rekan setimnya, Yamal dan Porro diperkirakan akan tampil pada laga final di Stadion New York, New Jersey pada hari Minggu waktu setempat atau Senin dini hari waktu Indonesia bagian Barat. Sebelumnya pelatih Luis de la Fuente mengungkapkan Porro mengalami kelelahan otot dan masih menjalani pemeriksaan. Namun menurut laporan dari ESPN, latihan terpisah tersebut hanya langkah pencegahan agar kondisi keduanya tetap prima. De La Fuente juga memastikan kondisi Yamal tidak menunjukkan masalah yang serius setelah mendapat laporan dari tim medis. Sepanjang Piala Dunia 2026, Yamal menjadi pemain kunci Spanyol dalam tampil sebagai starter di hampir seluruh pertandingan. Sementara Porro tercatat 444 menit bermain dan menyumbangkan 2 gol dalam perjalanan Spanyol menuju ke partai final.

Sementara itu, wasit asal Slovenia Slavko Vincic resmi ditunjuk memimpin laga final Piala Dunia 2026 antara Spanyol dan Argentina di Stadion New York, New Jersey dan akan berlangsung minggu waktu setempat atau Senin dini hari waktu Indonesia Barat. Vincic akan didampingi oleh dua asisten senegaranya, Thomas Klaknik dan Andras Kovacic. Sementara dua wasit asal Jordania bertugas sebagai ofisial keempat dan wasit cadangan. Final ini akan mempertemukan dua juara kontinental yang sama-sama tampil impresif sepanjang turnamen World Cup 2026. Spanyol melaju ke partai puncak setelah mengalahkan Perancis 2-0 melalui gol dari Mikel Oyarzabal dan Pedro Porro. Sementara Argentina memastikan tiket final usai bangkit mengalahkan Inggris 2-1 lewat gol dari Enzo Fernandez dan Lautaro Martinez. Spanyol pun berpeluang meraih gelar Piala Dunia setelah Piala Dunia kedua, maksud kami setelah sebelumnya menjadi juara di edisi 2010. Di sisi lain, Argentina juga mengincar trofi keempat setelah sukses menjadi juara pada tahun 1978, 1986, dan 2022. Laga ini diprediksi berlangsung sengit karena kedua tim sama-sama berambisi menorehkan sejarah baru di Piala Dunia 2026.

Kali ini kita beralih ke ring tinju. Mantan juara dunia Daigo Higa akan menghadapi petinju muda Riku Masuda dalam perebutan gelar juara dunia kelas bantam atau WBA di Tokyo, Jepang pada 20 Juli mendatang. World Boxing Association menilai duel sesama petinju Jepang berpotensi menghadirkan pertarungan yang sengit dan menarik. Higa datang dengan pengalaman sebagai mantan juara dunia kelas terbang WBC dan bertekad merebut kembali gelar juara dunia. Petinju berusia 30 tahun itu memiliki rekor 21 kemenangan termasuk 19 melalui knockout, serta 3 kekalahan dan 3 hasil imbang. Sementara itu, Masuda menjalani laga terbesar dalam karirnya setelah meraih kemenangan knockout atas mantan juara dunia Nonito Donaire. Dan laga eliminasi WBA, petinju kidal berusia 20 tahun tersebut memiliki rekor 10 kemenangan. 9 diantaranya melalui knockout dan 1 kekalahan. Masuda diprediksi mengandalkan jangkauan, kecepatan, dan pukulan eksplosif untuk meredam tekanan yang diberikan Higa. Pertarungan ini menjadi ujian pengalaman melawan kekuatan muda dalam perebutan sabuk juara dunia kelas bantam WBA.

0: Kita ke lintasan balap sepeda. Kali ini pembalap Belgia tim Merlier finish terdepan di etape ke-12 Tour de France 2026 yang berlangsung kemarin. Bergabung bersama kita Lili Nadea.
1: La faute qui va déposer.
2: J'espère. Félicien avec une chute en plein centre, pleine balle, victoire de Tim Merlier.
3: Tim Merlier kembali menunjukkan dominasinya di lintasan datar Tour de France 2026. Pembalap Belgia itu memenangi etape ke-12 sepanjang 179 km dari Magny-Cours menuju Chalon-sur-Saône pada Kamis kemarin. Kemenangan ini menjadi yang ketiga bagi Merlier pada edisi tahun ini, sekaligus kemenangan etape ke-6 sepanjang karirnya di Tour de France. Olaf Kooi finish kedua, sedangkan Jesper Philipsen menempati posisi ketiga. Sprint menuju garis akhir juga sempat diwarnai kecelakaan yang menyebabkan sejumlah pembalap terjatuh, termasuk Fernando Gaviria yang kemudian dipastikan mengalami patah tulang selangka kiri. Usai balapan, Merlier mengaku senang dapat meraih kemenangan di hadapan keluarganya yang datang mendukung.
4: That's true. Gave me extra motivation.
5: Benar, kehadiran mereka memberi saya motivasi tambahan untuk meraih kemenangan. Kemenangan ini sangat istimewa karena mereka hadir di sini hari ini. Tidak mudah untuk menang tepat saat mereka datang menyaksikan. Jadi saya benar-benar sangat senang.
4: Really happy with it.
3: Sementara itu, Tadej Pogacar kembali melewati balapan tanpa kendala. Meski gagal meraih kemenangan, juara bertahan asal Slovenia itu tetap mempertahankan jersey kuning dengan keunggulan 3 menit 36 detik atas Jonas Vingegaard di klasemen umum. Usai perlombaan, Pogacar mengaku ini adalah balapan yang sulit, terutama dengan adanya kecelakaan menjelang garis akhir.
5: Semuanya berjalan dengan tenang dan baik sampai trek mulai menyerang. Setelah itu bagian akhir etape menjadi sedikit lebih berat. Namun dari sisi kami semuanya berjalan baik. Saya baru melihat begitu banyak pembalap yang terjatuh menjelang finish. Saya harap mereka semua baik-baik saja. Pilihan saya hari ini adalah Fernando. Dia tampil sangat baik. Jadi saya benar-benar kecewa melihatnya ikut terjatuh. Saya juga berharap semua pembalap yang terlibat dalam kecelakaan itu baik-baik saja.
3: Selanjutnya, para pembalap akan kembali melanjutkan perlombaan pada etape ke-13 hari ini. Etape tersebut akan menjadi yang terpanjang tahun ini dengan jarak 206 km dari Dol menuju Belfort, Prancis dan menghadirkan tanjakan tersulit kategori 1 menjelang garis finish. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

selamat untuk RRI dan TVRI yang resmi menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Berikutnya kita ke kabar lainnya, yakni kabar dari tim Vitality MLBP yang melangkah ke semifinal EWC 2026. Sementara tim Rayong harus merelakan perjalanan mereka di turnamen usai kalah dari Navi PH. Kita akan simak laporan dari Musdiansyah berikut ini.

0: That's a 10-kill gap in the span of 7 minutes. We were talking about them being two teams that really love the chance.
1: Vitality memastikan langkah ke babak semifinal MLBB Women's Invitational atau MWI pada Esports World Cup atau EWC 2026 di Paris, Prancis, Kamis waktu setempat setelah mengalahkan kompatriotnya, tim Falcons ID, pada pertandingan perempat final atau knockout stage. Hasil tersebut memastikan satu wakil Indonesia tetap bertahan di turnamen, namun sekaligus mengakhiri perjuangan Falcons ID yang sebelumnya lolos ke fase gugur melalui jalur lower bracket. Falcons ID memberikan perlawanan sengit sejak game pertama. Mereka beberapa kali menguasai jalannya pertandingan dan nyaris mengamankan kemenangan sebelum tim Vitality mampu membalikan keadaan pada fase late game. Meski sempat kehilangan 3 pemain saat perebutan lore pada menit ke-23, tim Vitality tetap mampu mempertahankan permainan dengan disiplin. Momentum berbalik setelah mereka memenangi pertarungan penting dan mengamankan eliminasi krusial yang kemudian membuka jalan untuk menutup game pertama setelah pertandingan berlangsung sekitar 25 menit dan Leaf menjadi tumpuan serangan. Sementara 3 pemain lainnya konsisten membuka ruang dalam setiap team fight sehingga Falcons ID berhasil menyamakan kedudukan menjadi satu sama. Pertandingan berlanjut ke game ketiga yang kembali berlangsung ketat hingga memasuki fase late game. Pengalaman tim Vitality menjadi juara bertahan menjadi pembeda setelah mereka memanfaatkan kesalahan lawan pada team fight penentu untuk mengunci kemenangan sekaligus memastikan tiket semifinal. Michelle Chael Siswanto, Gold Liner Vitality, pada sesi wawancara mengatakan bahwa pertandingan ini memberikan timnya banyak bahan evaluasi.
2: I know that.
3: Saya tahu bahwa tadi kami tidak bermain sebaik-baiknya. Jadi, saya kira hal ini memberi kami banyak hal yang perlu dievaluasi dan kami akan memastikan bahwa kami akan tampil lebih kuat lagi di pertandingan besok.
1: Sementara itu, tim Rayong harus mengakhiri perjalanan mereka di EWC 2026 setelah takluk 0-2 dari Nectus Vincere Philippines atau Navy PH. Pada game pertama, Navy PH mendominasi tim Rayong di awal permainan, membangun keunggulan kill sempurna 5-0 hingga Cici yang dimainkan oleh Gwenit Ayanami Diagon dikalahkan dalam pertarungan di jalur bawah selama 6 menit. Pada game kedua, Navy kembali memenangkan pertandingan di awal permainan, memberikan tekanan kepada tim Rayong mengamankan objektif kura-kura, menguasai peta, dan membangun keunggulan 8-1 dalam jumlah kill setelah menit ke-11. Selesai pertandingan, Kapten Navy PH, Mary Mirai Christine Vivero, mengapresiasi dukungan yang diterima timnya selama ini.
4: I just want to say that thank you to everyone.
3: Saya hanya ingin mengucapkan terima kasih kepada semua orang yang percaya pada kami, terutama karena kami baru saja memulai perjalanan kami di babak penyisihan grup. Dan ya, terima kasih dan terus dukung kami hingga babak playoff.
4: Up until the playoffs.
1: Tim Vitality lebih dulu mengamankan tiket ke fase gugur melalui jalur upper bracket dan kini menjaga asa untuk mempertahankan gelar MWA EWC dari Jakarta. Nurdiansyah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita akan awali informasi dari Timnas Sepak Bola Indonesia, di mana Timnas Indonesia resmi merampungkan pekan pertama persiapan jelang Asian Hyundai Championship atau Piala AFF 2026. Selengkapnya kita simak Nia Rabduli Tililoli.
1: Timnas Indonesia resmi merampungkan pekan pertama persiapan jelang Asian Hyundai Championship atau Piala AFF 2026. Latihan berlangsung di Bali United Training Center Kianyar, Bali. Pelatih Timnas Indonesia John Hartman menyebut pekan pertama berisi latihan fisik. Tujuannya adalah untuk mengetahui kondisi setiap pemain.
2: Ini adalah pekan yang sangat menguras fisik. Kami melakukan banyak latihan untuk memastikan kondisi dasar pemain dan mencoba melatih sejumlah taktik bersama sebanyak yang dapat dilakukan. Tapi pekan ini juga tentang bagaimana para pemain memberikan segalanya, menghormati proses dan usaha. Saya melihat semangat keinginan kuat dari pemain untuk bersaing dan mendorong batas diri mereka. Jadi saya sangat terkesan bahwa ini adalah tim yang kuat.
1: Sementara itu penggawa Garuda Jordi Amat menuturkan seluruh tim bekerja keras untuk persiapan AFF. Pemain Persija Jakarta ini memastikan ia dan seluruh rekannya siap menghadapi seluruh tantangan yang akan diberikan tim kepelatihan.
2: Saya pikir ini adalah pekan yang sangat baik. Kami bekerja sangat keras dan kami menutupnya dengan internal game. Saya sangat bangga dengan pekerjaan yang sudah kami lakukan. Kami masih memiliki beberapa pekan untuk persiapan dan memastikan kesiapan tim menuju turnamen. Dan kami sangat bersemangat untuk memulai tantangan baru bagi tim.
1: Piala AFF 2026 dijadwalkan berlangsung pada 24 Juli hingga 26 Agustus 2026. Skuad Garuda tergabung di grup A bersama Vietnam, Kamboja, Singapura, dan Timor Leste. Indonesia akan menjalani laga pertama mereka pada 27 Juli di Stadion Pakansari, Cibinong, Bogor. Dari Jakarta, Nia Rabduli Tilloli.

Berikutnya adalah kabar dari Liga Basket Indonesia IBL Hang Tuah Jakarta yang kembali melepas satu pemain pada bursa off-season IBL setelah berpisah dengan Sahid Muhammad Abdul Kasim. Keputusan tersebut cukup mengejutkan karena Sahid merupakan salah satu pemain muda potensial yang dimiliki Hang Tuah. Sahid bahkan memulai karir profesionalnya bersama Hang Tuah pada IBL Kopei 2025 dan langsung meraih penghargaan Rookie of the Year. Pada musim debutnya ia tampil dalam 22 pertandingan dengan rata-rata 3 poin dan 1,6 rebound per game. Memasuki musim 2026, kontribusinya menurun menjadi rata-rata 2,3 poin dan 1,4 rebound meski mendapat bermain lebih banyak. Sahid bahkan tampil di 16 pertandingan musim reguler dengan 2 laga playoff bersama Hang Tuah. Dan sebelumnya Hang Tuah juga telah melepas 2 guard senior, Difta Pratama dan Januar Kuntara. Kepergian Sahid membuat arah kebijakan Hang Tuah Jakarta berada pada masa off-season yang semakin sulit diprediksi.

0: Kabar dari Bola Basket Nasional, Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov Nusa Tenggara Barat ke-12 tahun 2026 resmi bergulir dengan melibatkan para ribuan atlet. Kita bergabung bersama rekan saya, Syamana, untuk mendapat informasi lengkapnya.
1: Nah, kita mau yang sekarang ini mudah-mudahan muncul ya, atlet-atlet baru yang bisa...
2: Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov ke-12 Nusa Tenggara Barat resmi dibuka pada Kamis sore 16 Juli 2026. Pembukaan ajang olahraga terbesar di tingkat provinsi ini dipusatkan di halaman kantor Gubernur Nusa Tenggara Barat dan dihadiri ribuan atlet, pelatih ofisial, serta tamu undangan dari 10 kabupaten kota se-NTB. Ketua KONI NTB Mori Hanafi mengatakan pembukaan Porprov ke-12 dikemas secara meriah dengan menghadirkan sejumlah tamu penting dari dalam maupun luar daerah. Di antara tamu undangan tersebut hadir perwakilan dari dua provinsi yang akan menjadi tuan rumah bersama Pekan Olahraga Nasional PON ke-22 tahun 2028, yakni Nusa Tenggara Timur dan DKI Jakarta. Menurut Mori, kehadiran para tamu tersebut menjadi simbol kuat sinergi dan kolaborasi dalam menyukseskan PON 2028. Selain menjadi ajang kompetisi antar atlet daerah, Porprov ke-12 juga menjadi bagian dari proses pembinaan dan seleksi atlet terbaik NTB yang dipersiapkan menghadapi berbagai kejuaraan nasional, termasuk PON 2028.
1: Desainnya desain PON. Pertama dari cabur. Caburnya aja kalau biasanya kita cuma 35, sekarang ada 51 cabur. Kenapa? Karena nanti memang semua cabur-cabur ini akan bertandingkan pada PON. Yang kedua dari sisi jumlah. Yang ketiga dari sisi standarisasi. Standar ini udah kita ambil standar nasional semua. Wasitnya, hakimnya, dewan jurinya, ya. Kemudian juga kita juga sudah memakai sistem nasional pendaftaran atlet itu lewat namanya Sporta online. Enggak kayak dulu manual.
2: Selain itu, Sekretaris Umum KONI Nusa Tenggara Barat, M. Nur Haidin, menyampaikan Porprov bukan sekedar pesta olahraga, tetapi juga momentum untuk mengukur hasil pembinaan prestasi di setiap kabupaten kota. Dari ajang inilah diharapkan lahir atlet-atlet potensial yang mampu mengharumkan nama NTB di tingkat nasional.
3: Makanya di KONI Provinsi itu berupaya bagaimana semaksimal mungkin atlet-atlet terbaik NTB itu bisa main di ajang Porprov ini, ya, sehingga nanti benar-benar pasca Porprov ini ada lagi proses namanya pemusatan latihan daerah menuju PON. Artinya sudah terbentuk kontingen NTB untuk ke PON itu pasca Porprov.
2: Porprov ke-12 NTB diikuti ribuan atlet yang akan bersaing pada 51 cabang olahraga. Kompetisi ini menjadi edisi terbesar sepanjang penyelenggaraan Porprov di NTB, sekaligus menjadi langkah awal dalam membangun kekuatan kontingen NTB menuju PON ke-22 tahun 2028 yang akan digelar di NTB, NTT, dan DKI Jakarta. Dari Mataram, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Informasi dari Pekan Olahraga Provinsi di Nusa Tenggara Barat tadi mengakhiri kebersamaan kita di Dinamika Olahraga siang hari ini. Dan tetaplah bersama kami di Indonesia Menyapa Siang, Programa 3 Radio Republik Indonesia. Dan Anda juga bisa mengikuti informasi resmi kami melalui www.rri.co.id dan media sosial terverifikasi at RRI Programa 3. Dinamika Olahraga akan hadir lagi pada pukul 15 waktu Indonesia Barat dan terus bersama kami di Indonesia Menyapa Siang. Saya Risa Sarto, selamat siang dan salam olahraga.

lahir

0: sebagai langkah percepatan, Pertamina telah menambah armada distribusi dengan mengoperasikan mobil tangki tambahan, termasuk armada berwarna biru, guna mempercepat pengiriman BBM ke SPBU di wilayah Sumatera Utara.
1: Keterbatasan kami pada saat ini sehingga terjadi antrian, nanti kita sampaikan upaya-upaya yang kita lakukan dengan menambah jumlah mobil tangki, menambah personil sopir, kemudian juga di backup oleh bapak-bapak dari PNI dan Polri untuk memperlancar proses pengiriman distribusi di SPBU. Mudah-mudahan dengan penambahan armada, penambahan sopir, kertasnya jadi naik, kemudian juga sudah bisa membuil up stok yang ada di SPBU. Harapannya dalam waktu sehari, dua hari sampai tiga hari ke depan ini kondisi yang bisa pulih kembali.
0: Sementara, Dir Intelkam Polda Sumut Kombes Pol Aji Indra Dwiatma mengatakan, sejumlah persoalan yang menjadi penyebab terganggu distribusi BBM diantaranya adalah kendala pengiriman dari depo Pertamina ke SPBU, penghentian sejumlah pengemudi mobil tangki, ketidaksesuaian kuota pengiriman dengan kebutuhan SPBU, hingga adanya pengalihan kuota ke SPBU lain memicu kekosongan stok di beberapa lokasi.
2: Ternyata setelah kami mitigasi, itu ada 125 SPBU yang memerlukan pengamanan dari seluruh personel. Dari seluruh personel ini kita libatkan ada 786 di seluruh Sumatera. Mitigasi kami bahwasanya keterlambatan stok dan hasil rapat pada hari ini adanya pengurangan daripada AMT, muatan tangki. Setelah itu kami juga sudah menyiapkan personil apabila dibutuhkan untuk membantu driver truk. Yang ini kita siapkan adalah yang sudah mahir dalam menggunakan truk tangki. Dan terkait dengan adanya kebocoran tadi di dalam perjalanan, kami juga sudah menawarkan pengawalan dari pihak kepolisian untuk mengawal truk ini apabila mulai berangkat sampai dengan kembali.
0: Lebih lanjut, Kombes Pol Aji mengingatkan, apabila kondisi ini tidak segera diatasi, dampaknya bukan hanya terhadap perekonomian, tetapi juga berpotensi memicu gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat. Ulfa Nadira melaporkan.
3: Wakil Gubernur Sumatera Utara Surya menyampaikan pemerintah provinsi mendorong perubahan bentuk Badan Hukum Perusahaan Daerah PD Aneka Industri dan Jasa AIJ menjadi Perusahaan Perseroan Daerah Perseroda. Hal tersebut disampaikan Wakil Gubernur Sumatera Utara Surya saat membacakan penjelasan Gubernur terhadap Rancangan Peraturan Daerah Ranperda tentang Perseroan Daerah AIJ pada Rapat Paripurna DPRD Sumut. Laporan disampaikan Mutiara Lubis.
4: Namun untuk mengubah paradigma,
5: pemerintah Provinsi Sumatera Utara mendorong perubahan bentuk Badan Hukum Perusahaan Daerah Aneka Industri dan Jasa atau PDAIJ menjadi Perusahaan Perseroan Daerah atau Perseroda. Wakil Gubernur Sumatera Utara Surya mewakili Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Afif Nasution mengatakan perubahan ini merupakan langkah strategis untuk mengubah paradigma pengelolaan perusahaan daerah agar tidak lagi berjalan seperti birokrasi, melainkan mampu berkembang sebagai badan usaha yang profesional. Surya mengatakan melalui perubahan status menjadi perseroda, PDAIJ Sumut diharapkan dapat melakukan ekspansi dari sisi sumber daya manusia, manajemen hingga pengembangan bisnis.
4: Namun untuk mengubah paradigma yang selama ini sudah tercermin di birokrasi kita, maka PD Aneka Industri dan Jasa Provinsi Sumatera Utara harus mampu melakukan ekspansi besar baik dari segi SDM, manajemen maupun teknis lain yang bertujuan untuk bisnis lagi PD Aneka Industri dan Jasa Provinsi Sumatera Utara ke depan.
5: Sebelumnya, juru bicara Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD Sumut, Yahdi Khoir Harahap, menyampaikan laporan hasil pembahasan terhadap Ranperda usulan Pemprov Sumut tersebut. Dari aspek sosiologis, Yahdi mengatakan BUMD di Sumatera Utara selama ini masih menghadapi berbagai tantangan sehingga belum mampu memenuhi harapan masyarakat dalam menggerakkan perekonomian daerah maupun meningkatkan kontribusi terhadap PAD secara optimal.
4: Perusahaan daerah aneka industri dan jasa Provinsi Sumatera Utara menjadi perusahaan perseroan daerah aneka industri dan jasa menjadi perseroda merupakan bagian dari

selanjutnya akan dibahas sesuai mekanisme yang berlaku di DPRD Sumut. Ia mengatakan Bapemperda DPRD Sumut menyimpulkan materi muatan ranperda tentang perubahan bentuk badan hukum PDAIJ Sumut menjadi perseroda telah memenuhi

0: Pemutakhiran data parpol secara berkala adalah langkah krusial untuk memastikan seluruh informasi kepartaian tetap up to date dan valid. Fokus koordinasi Bawaslu dengan KPU adalah memastikan proses verifikasi di aplikasi Sipol berjalan transparan, akuntabel, dan sesuai hukum. Bawaslu mengawasi perubahan kepengurusan, perpindahan, atau keabsahan status kantor sekretariat, validitas rekening parpol hingga keanggotaan. Laporan disampaikan Ida Rahmi Telom Banua.
1: Fokus koordinasi antara Badan Pengawas Pemilu dan Komisi Pemilihan Umum melalui Sistem Informasi Partai Politik atau Sipol menjadi kunci utama untuk mencegah pelanggaran administrasi dan sengketa di kemudian hari. Hal itu disampaikan Koordinator Divisi Hukum, Pencegahan dan Partisipasi Masyarakat dan Humas HP2H Bawaslu Kota Gunung Stoli, Luterman Hareva. Melalui pemutakhiran data parpol secara berkala adalah langkah krusial untuk memastikan seluruh informasi kepartaian tetap up to date dan valid. Fokus koordinasi Bawaslu dengan KPU adalah memastikan proses verifikasi di aplikasi Sipol berjalan transparan, akuntabel, dan sesuai hukum. Dengan demikian, Bawaslu melaksanakan peran dalam mengawasi perubahan kepengurusan, perpindahan, atau keabsahan status kantor sekretariat, validasi rekening parpol, hingga keanggotaan.
2: Nah, ini kami sudah lakukan koordinasi ke KPU, dan informasinya teman-teman KPU mengatakan sebagian sudah dan sebagiannya lagi masih belum. Dan pernyataan juga dari pimpinan KPU kemarin, mereka menjelaskan ada sebagian, bukan sebagian kecil, tapi hampir sebagian besar sekretariat partai itu tidak ditemukan. Yang dalam artian ada banyak perubahan selama sekretariat. Kami sampaikan surat imbauan ke KPU agar dalam hal verifikasi data dimaksud dapat melibatkan atau mengkonfirmasi ke kami selaku lembaga pengawasan dan juga mitra dalam melaksanakan tugas pemutakhiran dimaksud. Yang kemudian berturut-turut juga kami sudah menyampaikan surat imbauan ke masing-masing partai politik yang ada di Kota Gunung Stoli dalam hal verifikasi data dimaksud, dan di sana juga sudah ada amanat lagi dari surat KPU Republik Indonesia nomor 464 tahun 2026 dalam hal verifikasi data partai politik secara berkelanjutan. Kita sudah melakukan langkah pencegahan supaya jika di kemudian hari ada misalnya terjadi masalah, tentu Bawaslu dalam hal ini kan sudah menyikapi secara kelembagaan.
1: Luterman Harifa menambahkan, langkah koordinasi ini memperkecil ruang gerak manipulasi data dan memperkuat kepercayaan publik terhadap partai politik peserta pemilu. Ida Rahmi Telom Banua melaporkan.
0: Bupati Tapanuli Tengah Masinton Pasaribu mengatakan daerahnya memiliki beragam potensi alam yang belum digali secara maksimal. Laporan disampaikan Abdul Jalil.
3: Bupati Tapanuli Tengah Masinton Pasaribu menyebut daerahnya memiliki banyak potensi alam yang belum tergali dengan maksimal. Hal ini diungkapkan Masinton saat ia menghadiri kuliah umum di Kampus Sekolah Tinggi Kelautan dan Perikanan STPK Matoli Pandan.
4: Dan tentu kami pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah, ini kami pasca bencana, tentu kami akan orientasikan fokus pembangunan itu pengembangan pertanian sama perikanan. Bagaimana kami nanti bisa berkolaborasi ya dengan pendekatan pentahelik berbagai elemen lah ya, pemangku kepentingan baik perguruan tinggi tadi, sekolah tinggi Matauli perikanannya, kemudian dengan DPR RI, kemudian dengan kementerian, dan juga dengan sektor swasta. Nah tadi tugas kami adalah bagaimana penataan, kemudian fasilitasi, memudahkan baik itu masyarakat maupun pelaku usaha nanti dalam ikut mengembangkan industri perikanan tadi.
3: Melalui forum akademik itu, Masinton meminta dukungan akademikus STPK untuk pengelolaan beragam potensi alam Tapanuli Tengah. Pembicara utama pada kuliah umum STPK Matoli Pandan, yakni Profesor Rohmin Dahuri yang merupakan anggota Komisi 4 DPR RI. Rohmin juga sebelumnya pernah menjabat Menteri Kelautan dan Perikanan periode 2001 hingga 2024. Penyampaian kuliah umum dari Profesor Rohmin bertajuk Positioning Sekolah Tinggi Kelautan dan Perikanan Matauli serta alumninya dalam pembangunan ekonomi biru menuju Indonesia Emas 2045. Kegiatan akademik ini diselenggarakan sehubungan untuk memperluas wawasan dan mengakselerasi pengembangan ekonomi biru atau blue economy di wilayah pesisir Kabupaten Tapanuli Tengah. Abdul Jalil melaporkan.
0: Dinas Pendidikan Kabupaten Nia Selatan berharap program kreasi Save the Children dimanfaatkan sebagai momentum kebangkitan pendidikan di wilayah tersebut. Laporan disampaikan Anoverlis Hulu.
5: Di tahun ini, kalau bisa kita capai di ranking 15 itu luar biasa.
6: Kepala Dinas Pariwisata Ekonomi Kreatif Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Kota Gunung Sitoli, Bonifasius Talambanua meminta KONI Kota Gunung Sitoli melakukan pembinaan atlet sejak usia dini. Hal ini disampaikannya pada rapat kerja KONI Kota Gunung Sitoli tahun 2026 yang dilaksanakan di Gedung Sekretariat KONI Kota Gunung Sitoli. Bonifasius mengatakan pembinaan atlet sejak usia dini dapat menghasilkan atlet-atlet yang mumpuni dalam memajukan prestasi olahraga di Kota Gunung Sitoli. Selama ini pembinaan atlet berlangsung saat sudah beranjak remaja.
7: Saya melihat ini pembinaan yang paling bagus dari untuk junior-junior kita ini ada di badminton. Bagus. Banyak klub, dari anak-anak baru beberapa mungkin disilang di kickboxing, motan, ini bagus, tinju juga bagus, dan saya berharap ini semua juga bisa dimulai dari yang ini. Karena contoh, bola, kalau kita tidak latih dari kecil yang bawa-bawa ini, kita bawa lagi sana, cuma-cuma kita. Walaupun sudah mulai ada perbaikan-perbaikan.
6: Sementara itu, Ketua KONI Kota Gunung Sitoli Yoseri Selmendrova mengatakan, melalui Porprovsu tahun 2022, Kota Gunung Sitoli berada di peringkat 24 se-Sumatera Utara. Harapannya melalui Porprovsu pada tahun ini, peringkat tersebut bisa naik menjadi urutan ke-15.
5: Kita bangga Kota Gunung Sitoli dari 5 kabupaten kota yang ada, kita urutan 24. Jadi kita kasta provinsi, kita melepaskan diri dari urutan 30-an. 2018-2019 yang lalu kita di urutan 31 atau 32 dari 33 kabupaten kota. Nah, pada saat 2022 kita meraih ranking 24. Dari ranking 24 itu jauh signifikan kita, dan kita berharap di tahun ini kalau bisa kita capai di ranking 15 itu luar biasa. Artinya kita harus bekerja mencari 3 medali emas untuk memperjuangkan nama Kota Gunung Sitoli.
6: Ia mengatakan ajang Porprovsu sangatlah penting sebagai pintu masuk bagi atlet-atlet Kota Gunung Sitoli untuk memperkuat kontingen Sumatera Utara pada Pekan Olahraga Nasional PON tahun 2028 yang akan dilaksanakan di NTT NTB. Indah Febrianti Bulele melaporkan.
0: Warga meminta rekayasa lalu lintas dengan sistem tolo-tolo kembali diterapkan di simpang Parombunan Aek Habil, Kota Sibolga untuk mengurangi kemacetan. Laporan disampaikan James Franciscus.
8: Kemacetan lalu lintas kini selalu terjadi di persimpangan Jalan Parombunan Sibolga jika tidak ada petugas. Hal tersebut mengakibatkan terganggunya mobilitas dan kenyamanan pengguna jalan raya yang melintas kawasan padat tersebut. Sebelumnya, rekayasa lalu lintas sempat diterapkan oleh pihak Dinas Perhubungan yang sudah terbukti berhasil mengurai kemacetan. Kelancaran arus kendaraan dapat berlangsung dengan adanya tolo-tolo. Bahkan ketika tidak ada petugas, kelancaran lalu lintas tetap berjalan. Krisman Tumanggor, seorang warga yang melintasi jalan tersebut, menyayangkan rekayasa lalu lintas yang dianggap sudah baik tersebut justru tidak dilanjutkan. Ia juga meminta supaya solusi lalu lintas yang terbukti itu dapat segera dilanjutkan kembali secara permanen.
9: Inilah selalu bermasalah simpang jalan Perumbunan. Selalu macet ketika tidak ada petugas. Ini dulu itu sewaktu dibuat rekayasa lalu lintas ini sudah lancar, tidak ada kemacetan walaupun tidak ada petugasnya. Tapi rekayasa lalu lintas yang baik itu tidak dipermanenkan. Makanya heran juga kita, Dinas Perhubungan Kota Sibolga dan Lantas Kota Sibolga, kenapa tidak dilanjutkan yang sudah baik. Kami juga berharap masyarakat kan tidak ingin ada macet-macet seperti ini. Kami mohon Pak supaya yang baik itu dilanjutkan kembali.
8: Kemudian, kehadiran rutin petugas pengatur lalu lintas pada pagi hari diharapkan dapat segera mengembalikan kelancaran arus kendaraan. Sebab, ketidakhadiran petugas membuat kondisi lalu lintas di daerah tersebut menjadi sangat tidak terkendali. James melaporkan.
0: Para pengurus cabur diharapkan melakukan pembinaan usia dini untuk melahirkan atlet-atlet berprestasi di Kota Gunung Sitoli. Laporan disampaikan Indah Febrianti Bulele.
5: Di tahun ini, kalau bisa kita capai di ranking 15 itu luar biasa.
6: Kepala Dinas Pariwisata Ekonomi Kreatif Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Kota Gunung Sitoli, Bonifasius Talambanua meminta KONI Kota Gunung Sitoli melakukan pembinaan atlet sejak usia dini. Hal ini disampaikannya pada rapat kerja KONI Kota Gunung Sitoli tahun 2026 yang dilaksanakan di Gedung Sekretariat KONI Kota Gunung Sitoli pada hari Senin yang lalu. Bonifasius mengatakan pembinaan atlet sejak usia dini dapat menghasilkan atlet-atlet yang mumpuni dalam memajukan prestasi olahraga di Kota Gunung Sitoli. Selama ini pembinaan atlet berlangsung saat sudah beranjak remaja.
7: Saya melihat ini pembinaan yang paling bagus dari junior-junior kita ini ada di badminton. Bagus. Banyak klub, banyak dari anak-anak baru beberapa mungkin disilap di kickboxing motan. Ini bagus, tinju juga bagus, dan saya berharap ini semua juga bisa dimulai dari yang ini. Karena contoh, bola. Kalau kita tidak latih dari kecil yang bawa-bawa ini, kita bawa lagi ke sana, cuma-cuma kita. Walaupun sudah mulai ada perbaikan-perbaikan.
6: Sementara itu, Ketua KONI Kota Gunung Sitoli Yoseri Selmenrova mengatakan, melalui Porprovsu tahun 2022, Kota Gunung Sitoli berada di peringkat 24.

0: ranking 24. Ya. Dari ranking 24 itu jauh signifikan kita, dan kita berharap di tahun ini kalau bisa kita capai di ranking 15 itu luar biasa. Artinya kita harus bekerja mencari 3 medali emas ya, untuk memperjuangkan nama Kota Gunung Sitoling.
1: Ia mengatakan ajang Proprofsu sangatlah penting sebagai pintu masuk bagi atlet-atlet Kota Gunung Sitoli untuk memperkuat kontingen Sumatera Utara pada Pekan Olahraga Nasional PON tahun 2028 yang akan dilaksanakan di NTT NTB. Indah Febrianti Bulele melaporkan.
2: Pendengar, berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam Lintas Megatol siang hari ini. Mewakili tim kerabat kerja yang bertugas, saya Desi Utami mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat siang dan selamat beraktivitas.
3: Sekian Lintas Megatol, siaran berjaringan Korwil 16, RRI Medan, RRI Sibolga, RRI

0: Pendengar, seorang wanita berusia 38 tahun di Wonogiri, Jawa Tengah tewas bunuh diri. Polisi mengungkap diduga korban bunuh diri karena depresi di teror penagih hutang pinjol ilegal.
1: Seorang pria mengakhiri hidupnya setelah menjadi korban teror dari debt collector, salah satu aplikasi pinjaman online. K meminjam uang sebesar 9,4 juta rupiah dan harus mengembalikan 18 juta lebih.
2: OS, 36 tahun, warga perumahan Patimura, Tulung Agung, Jawa Timur, tewas bunuh diri diduga depresi dengan tagihan pinjaman online yang mencapai belasan juta rupiah.
3: Jangan sampai Anda jadi korban berikutnya. Pinjol, jangan coba-coba.

0: Sa, Elsa, kamu minggu besok free nggak? Pantai yuk.
1: Ah, enggak ah, panas. Mending ke hutan pinus aja. Yuk, gimana? Lebih adem.
0: Hutan pinus ya? Sebenarnya lagi males jalan naik aku tuh. Capek soalnya.
1: Sa, kamu tahu nggak sih kemarin
0: tolong ya.
1: Ini penting loh. Promo.
0: Aku lagi ngomong penting loh.
1: Iya, apaan sih?
0: Gitu aku belum selesai ngomongnya.
2: Gimana? Gak enak banget kan? Lagi asik ngobrol, tiba-tiba dipotong. Apalagi obrolannya itu penting. Perilaku memotong pembicaraan sama aja gak menghargai lawan berbicara. Dan bahkan dapat menimbulkan kesalahpahaman. Jadi sabar dulu, satu persatu, pembicaraan tersampaikan dengan baik serta lebih sopan.

0: Ambilin saya dong. Saya cuma beli ini aja.
1: Loh, nggak bisa gitu. Saya kan juga antri dari tadi.
0: Aduh, kok cuma beli ini aja, Mas? Saya lagi buru-buru nih.
1: Lah, saya juga buru-buru. Tapi ya tetap antri.
0: Ih, ribet banget deh. Ya udahlah, saya nggak jadi beli.
2: Budaya antri bukan soal siapa yang bawa barang lebih sedikit atau siapa yang lebih buru-buru, tapi tentang kesadaran, kedisiplinan, dan rasa hormat ke sesama.

Air menyala. Kedengarannya mustahil, tapi itu nyata. Di beberapa wilayah seperti Colorado, Amerika Serikat, orang-orang menyalakan korek dekat air keran dan airnya terbakar. Kenapa? Karena sumur mereka tercemar gas metana akibat pengeboran gas bumi di bawah tanah. Fenomena ini bukan sulap, bukan sihir. Ini adalah wajah lain dari eksploitasi alam. Air seharusnya memadamkan api, tapi jika air pun bisa terbakar, mungkin waktunya kita bertanya, sedalam apa kita telah membakar bumi ini?

0: AI kerjakan tugas berikut.
1: Berikut tugas Anda.
0: Buat lebih ringkaslah.
1: Tentu, berikut tugas versi ringkas Anda.
0: Oh, singkat, padat, pulang.
2: Lo, kok main pulang-pulang aja? Masih juga jam segini?
0: Lah, yang penting kan kerjaanku udah selesai. Lihat tuh.
2: Oh, alah, pantas cepet. Kamu pakai AI semua ya ini?
0: Lah, emang kenapa? Kita harus memanfaatkan teknologi, Nina. Cepat siap, cepat pulang. Genius enggak tuh?
2: Genius. AI itu alat bantu, Alvin. Bukan alat pengganti. AI juga bisa salah kali.
0: Masa sih? Kamu sirik aja deh. Karena aku udah siap kan?
2: Ya ampun. Sini aku lihat. Tuh kan. Ih, data-datanya gak akurat. Bahaya loh. Selain bergantung kepada AI itu bikin otak kamu melemah, kamu juga bisa jadi pelupa.
0: Oh iya. Eh, tadi kamu bilang apa? Bikin pelupa sama apa?
2: Tuh kan. Udah langsung jadi pelupa.

0: banget, tanganku kotor banget. Ew, kotor.
1: Aku ada sabun nih, cuci tangan 6 langkah yuk. Buang sampah ke tempatnya, biar sekolah kita bersih.
0: Yuk, kita buang sampah di tempat sampah.
1: Ayok, ayok.
2: Kami jagoan bersih, sehat itu keren.
1: Cuci tangan sebelum dan sesudah melakukan aktivitas.
0: Serta buang sampah pada tempatnya.

0: cerutu masih menyimpan citra elegan yang kuat. Beruntungnya, tembakau menjadi salah satu komoditas utama kota Jember, menjadikan Jember sebagai penghasil cerutu. Cerutu kota Jember mempunyai kualitas yang sudah diakui dunia. Merupakan salah satu yang terbaik selain Amerika dan Kuba. Lalu mengapa kualitas cerutu Jember tetap terbaik dan terjaga? Hal ini karena proses pembuatannya yang butuh waktu lama. Dikerjakan secara handmade tanpa bantuan teknologi, tembakau pilihan terbaik membutuhkan waktu fermentasi selama 2 tahun sebelum akhirnya siap untuk diproses menjadi cerutu.
1: Halo bunda-bunda di rumah yang ingin belajar masak dan pengen resep masakan yang gampang dan mudah untuk dipraktekin di rumah. Nah, di sini nih tempatnya, di acara Dapur Pro 1 setiap hari Minggu pukul 15 waktu Indonesia Barat. Ada Bunda Astri dan Bunda Yosi yang akan membagikan resep masakan dari berbagai macam masakan Nusantara. Bunda-bunda di rumah juga bisa bertanya dan berbagi resep di sini di acara Dapur Pro 1. Anda WA kita di nomor 0811-2520-962. Pesan Anda pasti kita bacakan. Jangan lupa ya bunda-bunda, ikuti acaranya setiap hari Minggu pukul 15 waktu Indonesia Barat.
2: Jasa suara keliling.
3: Bang, jasa suara keliling. Apaan bang?
4: Ini bang, biasa. Kan udah mau pemilu. Daripada tim ses para calon capek-capek serangan fajar, mending kita jemput bola. Cuannya lumayan loh.
3: Ngaco nih si abang. Jual suara di pemilu cuma buat cuan. Rugi bang. Duitnya paling habis 1 bulan. Tapi deritanya gak habis-habis sampai 1 periode. Mending jualan cupang deh. Si abang ada-ada aja.
4: Kalau jualan cupang bukannya adu-adu bang?
3: Ya, jangan diadu juga dong bang.

0: itu Asep muter dangdut kenceng banget sih. Udah tengah malam nih.
1: Iya, mana dari tadi bapak juga gak bisa tidur.
0: Duh, besok anak-anak sekolah nih pak. Kita juga butuh istirahat. Masa itu orang gak mikir sih? Hidup bertetangga gini kan harusnya saling menghormati.
1: Ibu kemarin udah jadi lapor ke RT?
0: Udah sih pak, tapi tetap aja kayak gitu.
1: Ya udah bu, kita berdoa aja. Biar Tuhan yang kasih peringatan.
0: Nah lo tuh, langsung mati lampu.
2: Kenyamanan bersama tercipta.

Membaca adalah jendela dunia. Tapi, tahukah Anda apa buku pertama di dunia? Buku tertua yang pernah ditemukan adalah buku emas Etruskan, Etruskan Gold Book, yang diperkirakan berasal dari sekitar tahun 660 sebelum Masehi. Buku ini tidak dicetak dalam bentuk kertas, melainkan terbuat dari 6 lembar emas 24 karat dan memiliki cincin yang menjadi pengikat setiap lembarnya. Buku ini ditemukan di Bulgaria dan merupakan bukti penting tentang budaya dan teknologi kuno bangsa Etruria. Buku ini memiliki tinggi 5 cm dan lebar 4,5 cm dengan total berat 100 gram. Buku ini berisi teks dan ilustrasi mengenai penunggang kuda, kuda jantan bertanduk rusa, dan juga seekor burung.

Pendengar Pro 1 RRI Gunung Stoli dimanapun Anda berada, dan masih di sini bersama kami di 96,2 MHz. Bersama Putri akan menemani Anda pendengar dengan informasi pukul 20 waktu Indonesia Barat dengan sederetan program acara yang menarik untuk Anda di hari ini di edisi Jumat di tanggal 17 Juli 2026. Pendengar ya, sesaat lagi di informasi pukul 16 kita akan ikuti Nias hari ini. Jadi jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami.

informasi selalu dimanapun Anda berada. Dan masih di sini bersama kami, kembali informasi Putri hadirkan untuk Anda pendengar, di mana Kementerian Komunikasi dan Digital Kemkomdigi menilai persaingan kecerdasan buatan atau artificial intelligence atau AI global telah mengalami pergeseran. Hal itu diungkapkan Wakil Menteri Komdigi, Wamem Komdigi Nezar Patria dalam workshop kesiapan infrastruktur regulasi dan dampak sosial ekonomi AI di Indonesia. Ia menuturkan pendengar, pergeseran itu terjadi dari pengembangan aplikasi menuju penguasaan infrastruktur penguatan AI. Seperti yang diantaranya dijelaskan Wamem Komdigi, yakni penguasaan energi pusat, data, chip, komputasi dan talenta. Menyikapi hal itu, Nezar menyebut bahwa Indonesia harus memperkuat fondasi dalam penguasaan infrastruktur pendukung AI. Dengan demikian, dikatakannya Indonesia tidak hanya menjadi pengguna teknologi tetapi mampu mengambil peran dalam rantai pasok AI global. Lebih lanjut diungkapkan Wamem Komdigi bahwa Indonesia memiliki potensi besar untuk masuk ke dalam rantai pasok global. Ia menyebut bahwa Indonesia memiliki kekayaan sumber daya alam atau SDA yang dapat dikelola menjadi infrastruktur pendukung pengembangan AI. Salah satu kekayaan alam tersebut diantaranya, atau dikatakan Nezar pendengar, yakni ketersediaan dalam pengolahan sumber daya alam komoditas pasir silika. Dengan hal ini menurutnya, memperkuat posisi Indonesia menjadi pemeran utama di tengah persaingan penguasaan infrastruktur pendukung AI. Potensi Indonesia untuk masuk ke global supply chain itu cukup besar kalau kita lihat dari infrastruktur. Untuk membuat semikonduktor dibutuhkan pasir silika. Ada 340 juta ton kurang lebih cadangan pasir silika di Indonesia. Itulah pendengar informasi terkait Kemkomdigi mengatakan pentingnya infrastruktur pendukung hadapi persaingan AI global. Dan masih ada informasi lain yang bakal hadir, tetaplah bersama kami.

0: Aduh, kenapa mogok lagi sih ini motor? Mana udah jam segini lagi? Bisa telat nih.
1: Woi, Di, kenapa? Motor kamu mogok lagi?
0: Iya nih, lagi buru-buru, pakai mogok segala.
1: Ya elah, lagian motor tua gini masih aja dipakai. Mending kamu beli motor lagi deh, second aja gak apa-apa. Model terbaru, suratnya cuma STNK aja. Harganya lebih murah daripada HP. Nah, kalau pengen lebih murah lagi, beli yang gak ada STNK dan gak ada BBKB-nya. Mantep tuh.
0: Johnny, itu namanya motor bodong, motor ilegal. Bisa jadi itu motor curian. Kalau sampai kena razia polisi, udah pasti melanggar hukum. Terus kalau sindikat curanmornya ketangkep, kita bisa jadi tersangka penadah motor curian. Jelas bagusan motor tua, yang penting surat-suratnya lengkap dan resmi.
1: Lah, jadi kayak pepatah tua-tua keladi dong. Lebih baik motor tua daripada masuk bui.

negara mempunyai mitologinya sendiri, dan dari mitologi lahirlah falsafah kepada manusia. Sama seperti mitologi Yunani, Mesir, dan juga Romawi, semuanya adalah bidang ilmu yang lahir akibat pemikiran masyarakat lampau. Salah satunya, Dewa Janus dari Romawi. Tahukah Anda? Dilansir dari British Museum and Almanac, bulan Januari dalam kalender Masehi ternyata diambil dari nama dewa bangsa Romawi, yaitu Dewa Janus. Dewa Janus adalah salah satu dewa sebagai pelindung gerbang atau dewa pintu. Janus digambarkan dengan dua wajah, satu melihat ke masa lalu, yang lain ke masa depan. Pada zaman Romawi kuno, gerbang kuil Janus dibuka pada masa perang dan ditutup kembali pada masa damai. Dan hingga kini, Dewa Janus diabadikan dalam kalender Masehi sebagai nama Januari, yang kita kenal sebagai awal bulan dalam kalender Masehi, bulan Januari.

Desa Pegayaman, Kampung Muslim di Bali, dilatar belakangi kemenangan penguasa Singaraja Ki Barak Panji Sakti dalam sejarah Babat Buleleng pada abad ke-17. Kebesaran Panji terdengar hingga Kerajaan Mataram yang dipimpin Senopati Ing Alogo Sayidin Panotogomo dan memberikan hadiah seekor gajah serta 8 orang patih beragama Islam. Nilai toleransi di Pegayaman, desa di Pulau Seribu Pura telah mendarah daging. Masyarakat menggabungkan unsur tradisional Bali sebagai jati dirinya dengan nuansa agama Islam yang tetap berpegang teguh pada ajarannya. Mereka melestarikan tradisi kebudayaan Hindu Bali melalui penyebutan nama Bali dengan penyematan nama depan berciri Islam. Masyarakat Islam di Pegayaman juga mengenakan udeng, ikat kepala pria khas Bali yang menurutnya sama dengan songkok atau kopiah di agama Islam. Dari Bali, kita mengerti arti toleransi, keberagaman, dan kebersamaan.

Pendengar, 4 tanda sebenarnya dirimu bisa melewati masa sulit yang ada. Pertama, kamu selalu berupaya tenangkan diri sebelum memulai mencari jalan keluar. Kedua, bisa menerima semua perasaan yang hadir, bukan lari, walau saat ini segalanya masih terasa sulit untuk dicerna. Yang ketiga, mampu menemukan sudut pandang posisi dari situasi yang ada. Yang keempat, meski tak kunjung selesai masalahmu, namun meyakini Tuhanmu ada di sampingmu.

Pendengar, dimanapun Anda berada, ada 4 kalimat pemberi energi merubah hidup. Nah, yang pertama, jangan pernah menyesali sehari dalam hidupmu. Hari-hari baik memberimu kebahagiaan dan hari-hari buruk memberimu pengalaman. Yang berikutnya, jangan berhenti ketika lelah, berhentilah ketika selesai. Selanjutnya pendengar, angin tidak berhembus untuk menggoyangkan pepohonan, melainkan menguji kekuatan akarnya. Selanjutnya, kebanyakan dari kita tidak mensyukuri apa yang sudah kita miliki, tetapi kita menyesali apa yang belum kita capai. Itulah 4 kalimat pemberi energi merubah hidup Anda.

Dulu, aku pikir buang sampah sembarangan itu hal yang kecil. Sekali lempar, hilang, masalah selesai. Tapi ternyata, yang kecil itu menumpuk, mengalir ke sungai, menyumbat, dan banjir. Merusak, mencemari, membunuh. Sekarang aku sadar, satu sampah bisa jadi sejuta masalah. Untuk bumi ini, untuk kita semua. Aku memang tidak bisa kembali ke masa lalu, tapi aku bisa memulai di hari ini. Dengan sadar, dengan peduli, jangan tunggu parah untuk peduli. Buanglah sampah pada tempatnya,

Pendengar Prasa PRRI di Gunung Sitoli, dimanapun Anda berada, Anda masih di sini bersama kami di 96,2 MHz Pro 1 RRI Gunung Sitoli. Dan pendengar tentunya ya, di kesempatan sore hari ini, seperti biasa kami akan hadirkan Nia Sari ini untuk Anda.

0: tarik. Salamkan mereka semua.
1: Cuaca diperkirakan berpotensi hujan ringan di wilayah Kepulauan Nias. Untuk siang hingga sore hari, cuaca diperkirakan berpotensi hujan ringan hingga sedang.
2: Selamat sore pendengar dan pemirsa RRI dimanapun Anda berada. Dari puncak Ironogeba inilah Radio Republik Indonesia Gedung Sitoli dengan Nias hari ini bersama saya Putri Rahayu Polem. Pokok-pokok berita hari ini, Gubernur Sumut berencana membangun gudang logistik di kawasan pelabuhan Roro, Kecamatan Gunung Sitoli, Danoi. Masyarakat nelayan di Desa Avia berharap koperasi nelayan Merah Putih dapat segera didirikan di wilayah mereka. Inilah Nias hari ini selengkapnya, Jumat 17 Juli 2026.

0: Kami awali berita yang pertama. Ini seputar tentang kunjungan kerja Gubernur Sumatera Utara di Kepulauan Nias. Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Afif Nasution berencana membangun gudang logistik di kawasan Pelabuhan Roro, Kecamatan Gunung Solidanoi, Kota Gunung Sitoli. Fasilitas itu disiapkan sebagai pusat pengendalian pasokan untuk mengantisipasi gangguan distribusi dan menjaga ketersediaan komoditas strategis di Kepulauan Nias, terutama saat cuaca buruk. Rencana tersebut disampaikan Bobby Nasution saat meninjau lokasi pengembangan Pelabuhan Roro pada Kamis 16 Juli. Ia didampingi Wali Kota Gunung Sitoli Soa Alauli. Bobby menyebut gudang logistik di kawasan pelabuhan akan menjadi simbol pengendalian distribusi barang bagi seluruh wilayah Kepulauan Nias. Untuk mendukung perencanaan, Pemprov Sumut akan berkoordinasi dengan Badan Pusat Statistik atau BPS guna memetakan arus komoditas keluar masuk wilayah tersebut. Menurutnya, Pelabuhan Roro Gunung Sitoli memiliki potensi besar karena berada di lokasi strategis dengan akses darat yang menghubungkan seluruh wilayah Kepulauan Nias. Keberadaan gudang logistik juga diharapkan dapat menekan biaya distribusi, mempercepat penyaluran barang, serta mendorong pertumbuhan ekonomi kawasan. Sementara itu, Kepala Dinas Perhubungan Sumut Yuda Setiawan menjelaskan, kawasan Pelabuhan Roro memiliki luas sekitar 25.915 meter. Area tersebut terbagi dalam beberapa zona, yakni gudang seluas 5.668 meter, area parkir 3.205 meter, zona terminal 4.510 meter, dan zona utilitas 2.977 meter. Pemprov Sumut menargetkan pembangunan dan pengembangan kawasan Pelabuhan Roro mulai dikerjakan tahun ini. Langkah ini menjadi upaya memperkuat sistem logistik dan pengendalian pasokan barang di Kepulauan Nias. Sementara itu, usai meninjau jembatan Noyo kemarin, Gubernur Sumatera Utara Bobby Afif Nasution melanjutkan agenda kunjungan kerjanya ke Puskesmas Manrehe Kabupaten Nias Barat. Kunjungan tersebut bertujuan untuk melihat secara langsung kondisi fasilitas kesehatan, pelayanan kepada masyarakat, serta memastikan layanan kesehatan dasar di Puskesmas Manrehe berjalan dengan baik. Dalam kunjungan itu, Gubernur didampingi Bupati Nias Barat Dr. L. Yunus Waruwu SPT-MC-MM bersama jajaran pemerintah Kabupaten Nias Barat meninjau sejumlah ruangan pelayanan. Selain itu, berdialog dengan tenaga kesehatan dan mendengarkan berbagai masukan terkait kebutuhan peningkatan sarana maupun pelayanan kesehatan. Kunjungan ini menjadi bagian dari komitmen pemerintah Provinsi Sumatera Utara bersama pemerintah Kabupaten Nias Barat untuk terus meningkatkan kualitas layanan kesehatan bagi masyarakat, sekaligus memastikan fasilitas kesehatan mampu memberikan pelayanan yang optimal, cepat, dan berkualitas. Kunjungan Gubernur Sumatera Utara di wilayah Kabupaten Nias Barat membawa angin segar bagi kemajuan daerah. Gubernur Bobby juga menobatkan Kabupaten Nias Barat sebagai daerah penghasil. Guna mengetahui seperti apa perharian Pemprov Su, selanjutnya kita ikuti wawancara Indra Jaya Zenrata bersama Bupati Nias Barat Dr. L. Yunus SPT-MC berikut ini.
1: Pak Bupati, apa makna strategis kunjungan kerja dan berkantornya Pak Gubernur Sumatera Utara di Nias Barat bagi percepatan pembangunan di daerah ini?
2: Yang pertama, dengan beliau berkantor di Kepulauan Nias dalam waktu durasi yang agak lebih lama, biasanya dengan kunjungan kerja seperti biasa. Kalau seperti biasa sehari dua hari beliau udah pulang. Kalau sekali ini satu minggu dan perjalanannya ada tiga minggu ini, saya ulangi, tiga bulan. Ya, sehingga beliau tahu persis apa yang menjadi akar masalah, strategi penanganannya, dengan beliau langsung dekat dengan masyarakat di Kepulauan Nias. Yang kedua, mungkin akar persoalan dari Kepulauan Nias ini secara keseluruhan, itu masalah infrastruktur, pelayanan dasar, air bersih, dan tentu infrastruktur selesai, persoalan ekonomi itu bisa juga beriringan dengan bangkitnya sektor ekonomi. Beliau tadi menyampaikan bahwa untuk membangun Kepulauan Nias ini butuh anggaran kurang lebih 6 triliun. Dalam jangka waktu beliau berakhir satu periode, mungkin 6 triliun dengan melihat kondisi fiskal daerah, maka tidak bisa dapat diselesaikan dalam satu periode. Sehingga kami himbau seluruh Kepulauan Nias, kita berdoa supaya Gubernur Sumatera Utara ini menjadi 2 periode untuk menggenapi pembangunan di Nias ini, yang 6 triliun ini bisa teralokasi untuk pembangunan infrastruktur, pelayanan dasar, dan tentu juga ekonomi kita berharap bisa bangkit dengan bagusnya infrastruktur dan pelayanan dasar. Ya, itu mungkin doa kita kepada beliau, dan kita mengapresiasi mulai tahun 2025 sampai hari ini Pak Gubernur udah ke Nias Barat, kami hitung-hitung itu udah 6 kali. Ya, 6 kali beliau meminjakan kaki di Kabupaten Nias Barat, mulai pada saat peninjauan jembatan, groundbreaking jembatan, peresmian jembatan, kemarin kita lihat rumah sakit di sini, dan hari ini beliau lagi datang melihat kondisi Nias Barat, termasuk Puskesmas Mandehe tadi. Kita apresiasi dan memberi penghargaan yang setinggi-tingginya kepada beliau, karena beliau juga dinilai selain infrastruktur fokus pada pelayanan dasar seperti kesehatan. Ya, di Nias Barat dari provinsi ada perhatian serius, mulai tahun ini akan dibangun Puskesmas Mandehe. Ya, itu salah satu kolaborasi antara pemerintah daerah dengan Provinsi Sumatera Utara.
1: Oke, satu lagi Pak Bupati. Ini menurut Bapak, ini sektor apa yang menjadi prioritas pembangunan sebenarnya, yang menjadi bisa kita harapkan jadi dukungan penuh dari pemerintah provinsi ini?
2: Ya, pembangunan infrastruktur jalan provinsi. Karena semua jalan di Nias Barat ini, ya, jalan utamanya adalah jalan provinsi. Sebagus apapun kita bangun dari kabupaten, kalau jalan provinsi tidak terbangun, tetap juga kita susah akses menuju pusat ibu kota, antar kecamatan, antar desa, selalu arahnya menuju jalan provinsi. Sehingga kalau kita ditanya saat ini yang paling prioritas untuk menjadi perhatian Pak Gubernur itu, untuk Nias Barat, prioritas pertama itu adalah infrastruktur pembangunan jalan jembatan.
1: Terima kasih Pak.
2: Ya, terima kasih.
0: Pendengar dan pemirsa RRI, Anda masih mendengarkan Nias hari ini yang juga dipancar luaskan oleh RRI Nias Selatan dan dapat dimonitoring melalui aplikasi RRI Digital. Kita beralih ke berita selanjutnya. Masyarakat nelayan di Desa Alfia berharap koperasi nelayan Merah Putih dapat segera didirikan di wilayah mereka. Indah Febrianti Bulele menurunkan laporannya.
3: Ratusan nelayan yang bertempat tinggal di Kampung Nelayan Desa Alfia, Kecamatan Gunung Stoli Utara berharap berdirinya koperasi nelayan Merah Putih. Salah seorang nelayan bernama Yasrun Harefa mengungkapkan sudah 2 kali mereka kedatangan tim dari pusat yang melakukan survei untuk pendirian KNMP di kampung tersebut. Dari survei itu sebutnya, lokasi pembangunan KNMP sudah diberikan oleh masyarakat kampung dan seluruh warga mendukung pembentukan KNMP di wilayah tersebut.
4: Memang kemarin itu datang dari tim pusat untuk menyurvei lapangan, itu sudah 2 kali. Dan waktu pertama memang hanya sekedar datang aja orang itu kan, beberapa orang tim dari sana, sebagian juga dari perikanan di Kota Gunung Stoli. Dan waktu survei kedua memang katanya ini berarti dengan adanya survei kedua berarti otomatis sudah ada perkembangan lagi itu. Sehingga kami pun masyarakat nelayan kemarin itu agak merasa bahagia lagi itu, yeah. Karena berarti masih ada kesinambungan lagi, yeah. Untuk survei awal. Namun setelah betul kata Pak tadi, setelah kurang lebih 2 bulan atau 1 bulan lebih setelah itu, ya masih belum ada lagi untuk apa realisasi selanjutnya, baik dari tingkat pemerintahan kota maupun dari pemerintahan desa.
3: Sementara itu, Edwan Waru juga menyatakan harapannya yang besar atas survei yang sudah dilakukan di kampung tersebut. Dengan sudah didirikannya kelak koperasi nelayan Merah Putih, kehidupan nelayan di kampung tersebut bisa meningkat, apalagi dengan kesulitan yang mereka hadapi terkait kebutuhan bahan bakar dan penampung hasil tangkapan mereka.
5: Terutama kami yang mancing istilahnya tradisional ini, walaupun dibilang tradisional, kami punya mesin di atas, yeah. Satu kendala seperti yang kami alami sekarang saat ini, masalah minyak.
0: gitu.
5: Minyak okay, gitu ini. Uh-huh. Jadi kami harapkan sebetulnya ini program dari pemerintahan kabupaten kota apa itu membuat sebuah SPBU khusus untuk nelayan ini. Uh-huh. Karena memang kami nggak mungkin lah bawa perahu kami ke apa ke galo ke apa ke SPBU ya seperti itu. Jadi sehingga terkadang kami nggak dilayani di situ. Ya, jadi dibilangnya mana surat apa dulu surat dari Dinas Perikanan, sedangkan kami itu nggak mungkin lah kami ambil bensin 5 liter itu kami ngambil pergi ke kantor apa Dinas Perikanan sekali baru kami apa ambil bensin, nggak mungkin itu. Mungkin baru bisa terrealisasi itu sekali seminggu itu kami ambil bensinnya. Tapi itu pun cuma untuk 5 liter. Nah, jadi itu yang kami harapkan dari pemerintahan kota ini.
3: Kampung Nelayan Desa Afia, Kecamatan Gunung Sulawesi Utara berdiri pasca gempa yang terjadi tahun 2005 yang silam. Tanah tempat kediaman mereka berdiri dulunya ada laut yang kemudian mengalami surut sepanjang 100 meter. Ada sebanyak 7 kelompok nelayan yang berdiri di kampung tersebut. Dari RRI Gunung Sulawesi, Indah Febrianti Bulolo melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pembangunan jembatan gantung Sungai Howu di Desa Hilihau Cugala, Kecamatan Baulato, Kabupaten Nias terus menunjukkan perkembangan yang signifikan. Pada tahap pekerjaan hari ini, personil Satgas Karya Bakti TNI AD tahun 2026 melaksanakan apel pagi, pengencangan ulang seling kiri dan kanan sebagai penyeimbang jembatan, serta pengecatan konstruksi. Sebanyak 49 personil gabungan dikerahkan untuk mempercepat penyelesaian jembatan sepanjang 55 meter tersebut. Dan Dim 0213 Nias Letkol Infantri Sam PT Butar-Butar mengatakan pembangunan jembatan gantung Sungai Howu saat ini telah mencapai progres 92%. Pekerjaan terus dioptimalkan agar jembatan segera selesai dan dapat dimanfaatkan masyarakat untuk memperlancar akses transportasi, pendidikan, pelayanan kesehatan, serta mendukung pertumbuhan ekonomi masyarakat. Dan Dim menambahkan, jembatan gantung Sungai Howu merupakan salah satu sasaran program karya bakti TNI AD tahun 2026 di wilayah Kabupaten Nias. Setelah rampung, jembatan ini diharapkan menjadi akses yang lebih aman dan efisien bagi masyarakat Desa Hilihau Cugala dan sekitarnya. Perubahan mindset anak di era digital ini menjadi tantangan dalam meningkatkan kemampuan literasi dan numerasi peserta didik. Berikut laporan Alverly Solo.
6: Pendidikan saat ini menghadapi tantangan besar dalam meningkatkan kemampuan literasi dan numerasi peserta didik. Menurut Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Selatan, Fadlin Gia SPD, saat menghadiri pelatihan pembelajaran sejawat yang digelar program Kreasi Save the Children baru-baru ini, perubahan pola belajar akibat perkembangan teknologi menjadi salah satu penyebab menurunnya minat membaca di kalangan anak-anak. Ia mengungkapkan pada masa lalu, buku menjadi sumber pengetahuan yang sangat berharga dan selalu dinantikan oleh para pelajar. Namun kondisi tersebut berbeda dengan generasi saat ini yang lebih akrab dengan perangkat digital dibandingkan buku cetak. Bahkan ketika berada di suatu tempat, banyak anak lebih dahulu mencari akses wifi daripada mencari bahan bacaan yang dapat menambah wawasan mereka.
7: Coba bayangkan dengan anak kita saat ini. Tawarkan nilai ke sebuah buku, maka kalau misalnya melihat rata-rata sepele, bahkan tidak open lagi. Tapi tawarkan nilai ke sebuah, ya begitu. Maka yang mereka cari itu adalah wifi. Jadi ini perubahan apa namanya mindset ini.
6: Meski demikian, Kakan Kemenak Nias Selatan mengemukakan bahwa perkembangan teknologi tidak dapat dihindari dan tidak seharusnya ditolak. Yang terpenting adalah mengarahkan penggunaan gawai agar tetap mendukung penguatan literasi dan numerasi sehingga teknologi menjadi sarana belajar yang bermanfaat. Dalam kesempatan tersebut, ia juga menyampaikan apresiasi terhadap program Kreasi yang dinilai mampu membangkitkan kembali semangat belajar peserta didik. Melalui program Kreasi Save the Children, berbagai kegiatan pendidikan dapat dilaksanakan sehingga mendorong lahirnya inovasi di lingkungan sekolah. Ia berharap kreasi terus menjadi stimulan dalam memperkuat literasi, numerasi, dan kualitas pembelajaran bagi generasi muda dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan. Anover Lesulu melaporkan.
0: Kita beralih ke berita selanjutnya. Puncak peringatan HUT ke-46 Dewan Kerajinan Nasional atau Dekranas yang digelar di Trans Studio Mall Makassar menjadi ajang bergengsi yang menegaskan komitmen bersama dalam memajukan industri kriya Indonesia. Kegiatan ini dihadiri langsung oleh Ketua Umum Dekranas, Selvi Gibran Rakabuming, yang mengangkat tema Cipta Kriya Berkelanjutan Perajin Dunia sebagai arah besar pengembangan kerajinan nasional yang inovatif dan kompetitif. Kehadiran Ketua Dekranasda Kota Gunung Sitoli Nyonya Feni Soalauli dalam momentum tersebut menunjukkan partisipasi aktif dan komitmen kuat Kota Gunung Sitoli dalam mendukung kemajuan para perajin lokal serta memperluas promosi produk unggulan daerah di tingkat nasional hingga internasional. Melalui ajang ini, Nyonya Feni Soalauli terus mendorong agar pelaku UMKM dan perajin di Kota Gunung Sitoli semakin berkembang, kreatif, dan mampu bersaing di pasar global. Kehadiran Ketua PKK juga menjadi representasi semangat Gunung Sitoli hebat dalam mengangkat potensi daerah melalui karya-karya terbaik anak bangsa. Momentum ini diharapkan semakin memperkuat sinergi antar Dekranasda di seluruh Indonesia dalam membangun ekosistem kriya yang berkelanjutan dan berdaya saing tinggi. Selanjutnya kita simak perakiraan cuaca di wilayah Kepulauan Nias untuk hari ini dan besok disampaikan langsung oleh forecaster BMKG Stasiun Meteorologi Binaka Gunung Sitoli, Raga, berikut ini.
8: Pendengar RRI Gunung Sitoli dimanapun Anda berada, dari Stasiun Meteorologi Binaka, izinkan kami menyampaikan informasi perakiraan cuaca untuk wilayah Kepulauan Nias yang berlaku hari ini dan juga esok hari, tanggal 17 hingga 18 Juli tahun 2026. Untuk pagi hari ini, cuaca diperkirakan berpotensi hujan ringan di wilayah Kepulauan Nias. Untuk siang hingga sore hari nanti, cuaca diperkirakan berpotensi hujan ringan hingga sedang di wilayah Kepulauan Nias. Untuk malam hari, cuaca diperkirakan berawan. Kemudian untuk dini hari, cuaca diperkirakan berpotensi hujan ringan untuk wilayah Kabupaten Nias Selatan. Untuk sudara hari ini diperkirakan berkisar antara 23 hingga 32 derajat Celcius dengan kelembapan udara berkisar antara 68 hingga 99%. Angin diperkirakan dominan bertiup dari arah tenggara dengan kecepatan berkisar antara 9 hingga 19 km per jam. Kemudian selanjutnya kami sampaikan informasi perakiran cuaca untuk esok hari, tanggal 18 Juli tahun 2026. Untuk pagi hari, cuaca diperkirakan berpotensi hujan ringan di wilayah Kepulauan Nias. Kemudian untuk siang hingga sore hari, cuaca diperkirakan berpotensi hujan sedang di wilayah Kepulauan Nias. Malam hari dan dini hari, cuaca diperkirakan berawan. Suhu udara esok hari diperkirakan berkisar antara 23 hingga 32 derajat Celcius dan kelembapan udara berkisar antara 70 hingga 100%. Angin diperkirakan dominan bertiup dari arah timur laut dengan kecepatan berkisar antara 9 hingga 29 km per jam. Kemudian juga kami sampaikan informasi perakiran cuaca maritim yang berlaku untuk esok hari, tanggal 18 Juli tahun 2026. Untuk wilayah perairan timur Kepulauan Nias, cuaca diperkirakan hujan ringan dengan angin dominan bertiup dari arah utara dengan kecepatan berkisar antara 3 hingga 14 knot. Tinggi gelombang dalam kategori sedang dengan tinggi dapat mencapai 1,25 hingga 2,5 meter. Kemudian selanjutnya untuk wilayah perairan barat Kepulauan Nias, cuaca diperkirakan hujan ringan dengan angin dominan bertiup dari arah barat laut dengan kecepatan berkisar antara 3 hingga 13 knot. Tinggi gelombang dalam kategori sedang dengan tinggi dapat mencapai 1,25 hingga 2,5 meter. Kami juga menghimbau masyarakat untuk senantiasa waspada terkait potensi bencana hidrometeorologi turunan, terutama masyarakat yang tinggal di area risiko tinggi, seperti daerah aliran sungai, pesisir pantai, maupun sekitar lereng. Kami juga berharap masyarakat untuk dapat tetap terus mengikuti update informasi perakiran cuaca melalui aplikasi info BMKG yang dapat diunduh di Play Store maupun App Store. Demikian yang dapat kami sampaikan, kami kembalikan ke studio RRI Gunung Sitoli. Terima kasih.
0: Mengakhiri Nias hari ini, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Gubernur Sumut berencana membangun gudang logistik di kawasan pelabuhan Roro, Kecamatan Gunung Sitoli, Danoi. Masyarakat nelayan di Desa Afia berharap koperasi nelayan merah putih dapat segera didirikan di wilayah mereka. Pendengar dan pemirsa RRI, demikian Nias hari ini Radio Republik Indonesia Gunung Sitoli. Saya Putri Rahayu Pole mewakili tim yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.
9: Sekian Dias hari ini.

Tahukah Anda? Ada loh negara tanpa sungai. Gimana mereka mandinya ya? Nah, pendengar, ada beberapa negara di dunia yang katanya tidak memiliki aliran sungai sama sekali. Contohnya, Arab Saudi, Kuwait, Bahama, Qatar, dan Uni Emirat Arab. Pasti kita bertanya-tanya, kok bisa hal ini terjadi? Nah, negara-negara ini gundul, air alami terlalu kering atau terlalu datar buat aliran sungai. Tapi jangan khawatir, karena rakyat di sana menggunakan air laut yang suling, air hujan yang dikumpulkan, dan air tanah dalam banget. Dan lucunya lagi, di Arab Saudi ini ada gedung pencakar langitnya, tapi tidak ada sungai di bawahnya sama sekali. Tapi mereka tidak merasakan kekurangan air.

Tahukah Anda ada sebuah pantai yang pesisirnya bukan pasir, melainkan batu kaca? Nah, pantai ini letaknya di Vladivostok, Rusia, yang mana area ini dulunya adalah pembuangan limbah industri, terutama botol kaca dan juga keramik. Selama beberapa tahun lamanya, ombak laut dari Jepang menghantam kaca-kaca tersebut, sehingga lama-kelamaan mengikis ujung permukaan kaca hingga berubah bentuk lebih menarik seperti permata alami. Dan jika kaca ini terkena sinar matahari, pantai ini berkilau sangatlah indah. Namun perlu kita ketahui, ini merupakan limbah sampah dari manusia dan alam mengubahnya menjadi kilauan permata dari limbah kaca. Sekarang pantai ini banyak dikunjungi wisatawan hanya untuk melihat kilauan kaca dan bentuk kaca yang telah terkikis bentuknya.

ada fakta menarik tentang cowok. Pertama, cowok atau pria kalau sudah cinta atau suka kepada lawan jenisnya, dia akan bersikap lemah lembut di depan wanitanya. Kedua, di dalam sebuah pertengkaran, pria atau cowok cenderung banyak diam. Itu adalah cara menjaga baik hubungannya dengan Anda. Ketiga, cowok atau pria yang terlalu keras dalam sebuah pekerjaan adalah pria atau cowok mau memperbaiki masa depannya. Keempat, pria yang tulus, kalau dikecewakan, cara ampuh yang ia lakukan yaitu dia akan menghilang dari kehidupan wanitanya. Yang terakhir, pria yang bersifat diam, cuek, dan sangat lucu adalah pria yang banyak masalah dalam kehidupannya. Itulah fakta tentang cowok atau pria.

Dampak buruk marah pada kesehatan yang jarang diketahui orang. Marah merupakan perasaan di mana emosi manusia meningkat karena suatu hal yang tak menyenangkan. Setiap orang pasti pernah marah, baik itu dalam skala kecil atau besar. Marah sendiri tergolong sebagai emosi yang tak baik karena seringkali berakhir dengan peristiwa buruk. Mulai dari perkelahian hingga pembunuhan bisa terjadi saat orang marah. Tanpa kita sadari, saat marah, tubuh akan mengeluarkan energi yang jauh lebih besar dari biasanya. Hal ini jika terus terjadi selama kurun waktu yang lama dapat memicu berbagai macam penyakit mulai dari stres hingga penyakit yang parah dan mematikan. Berikut alasannya. Stres, marah itu melelahkan. Naiknya emosi serta tensi dalam tubuh membuat marah membutuhkan banyak energi. Sayangnya, energi yang banyak ini keluar tanpa kita sadari. Hal ini secara tak sadar akan membuat kita lelah dan merasa tertekan setelah marah. Perasaan tertekan ini jika berlangsung dalam kurun waktu yang lama akan memicu ketidakstabilan emosi yang berujung pada munculnya stres. Hal ini tentu berbahaya karena stres merupakan pintu masuk bagi berbagai penyakit yang berbahaya. Selanjutnya, serangan jantung. Serangan jantung merupakan salah satu momok paling mengerikan bagi manusia. Penyakit ini bahkan merupakan pembunuh manusia nomor satu di dunia. Serangan jantung yang kerap kali datang secara tiba-tiba membuat penyakit ini sering kali tak mendapatkan penanganan yang tepat hingga berujung pada kematian. Insomnia. Saat marah, tanpa kita sadari, akan banyak perubahan hormon dalam tubuh. Hormon dalam tubuh yang bergejolak secara tak stabil ini akan memberikan dampak buruk bagi kesehatan tubuh. Salah satunya adalah insomnia atau gangguan tidur. Selanjutnya, darah tinggi dan sakit kepala. Meningkatnya detak jantung saat marah juga dapat membuat tekanan darah naik. Hal ini oleh masyarakat biasanya disebut sebagai darah tinggi. Saat tekanan darah meningkat, tubuh biasanya akan merasa tak nyaman. Rasa tak nyaman ini biasanya terjadi di daerah tengkuk leher yang kemudian bisa memicu sakit kepala. Hal ini terjadi karena saat tekanan darah meningkat, maka pembuluh darah yang ada di otak akan berdenyut dengan liar. Karena setelah marah, biasanya orang akan merasa pusing dan pegal di area sekitar tengkuk leher. Naiknya tekanan darah ini juga berbahaya bagi jantung dan dapat memicu kerusakan permanen. Memicu asma. Asma merupakan salah satu penyakit kronis atau yang muncul dalam jangka panjang. Penyakit ini menyerang saluran pernapasan yang ditandai dengan munculnya sesak pada dada dan kesulitan untuk bernafas. Penyebab kemunculan penyakit ini sebenarnya belum bisa dipastikan secara rinci. Banyak faktor bisa memicu munculnya asma, mulai dari asap rokok, debu, bulu binatang, aktivitas fisik, udara dingin, infeksi virus, atau bahkan tingginya tingkat amarah seseorang. Marah ternyata dapat memicu gangguan pernapasan yang satu ini. Saat orang marah, maka ia akan mengalami kesulitan bernafas. Hal ini jika terulang secara terus-menerus dapat memicu munculnya penyakit asma. Selanjutnya, stroke. Seperti yang sudah dibahas sebelumnya, saat marah, peredaran darah pada pembuluh darah otak akan menjadi liar. Nah, hal ini bisa juga membuat pembuluh darah di otak pecah akibat besarnya tekanan yang ada. Kalau sudah begini, maka bisa ditebak apa yang akan terjadi. Saat pembuluh darah pada otak meledak, maka tubuh akan mengalami kelumpuhan pada sebagian bagian tubuh. Itulah dampak buruk marah pada kesehatan yang jarang diketahui orang.

0: yang impor itu keren loh.
1: Kan produk Indonesia ada yang keren juga loh kualitasnya. Tergantung kamu mau yang gimana. Barang impor yang kamu pilih juga mahal. Coba deh kamu beli barang produk Indonesia dengan harga yang kamu punya, pasti kualitasnya juga sama kayak luar negeri.
2: Oh iya juga ya.
1: Iya.
2: Kenapa aku gak kepikiran kayak gitu?
1: Nah, kalau bukan kita yang mencintai produk Indonesia, lalu siapa lagi?

Rosa Ferreri Gunung Stoli dimanapun Anda berada. Putri masih bersama Anda di sini pendengar di 96,2 MHz ya. Untuk Anda yang lagi menikmati suasana di sore hari ini, selamat sore saja untuk Anda pendengar. Tetap semangat, dan tadi kalau misalnya Anda ketinggalan berita kami di Niasar ini, Anda bisa akses kembali di YouTube RRI Gunung Stoli pendengar. Jadi jangan kemana-mana, tetaplah bersama Pro 1.

Tahukah Anda hewan menyeramkan yang racunnya bermanfaat bagi manusia? Anemon laut. Meskipun tampak amat mirip dengan bunga, anemon aslinya bukanlah tumbuhan, melainkan hewan yang masih berkerabat dengan ubur-ubur. Apa yang tampak seperti mahkota bunga, aslinya adalah tentakel yang dipenuhi racun. Dengan racunnya itulah, anemon bisa melumpuhkan hewan lain supaya bisa dimakan. Jika ikan yang terkena racun anemon berukuran kecil, maka ikan tersebut bakal tewas di tempat. Namun, jika ikannya berukuran besar, ikan tersebut tidak sampai mati, namun hanya sebatas lumpuh. Ikan badut diketahui kebal terhadap racun anemon. Supaya aman dari musuhnya, ikan badut pun memiliki kebiasaan bersembunyi di antara tentakel anemon. Sebagai gantinya, ikan badut membantu membersihkan sisa-sisa makanan yang menempel di tentakel anemon. Bukan hanya ikan badut yang merasakan manfaat dari racun anemon laut, manusia belakangan juga mencoba memanfaatkan racun yang dimiliki oleh hewan indah ini. Masing-masing anemon diketahui menghasilkan racun yang berbeda-beda. Karena racunnya berbeda, efek yang ditimbulkan oleh racunnya pun bervariasi. Manfaat racun anemon bagi manusia belum berhenti sampai di sana. Penelitian yang dilakukan oleh ilmuwan pada racun anemon jenis lain menemukan kalau racun anemon juga bisa digunakan untuk membunuh sel-sel kanker. Berikut adalah kutu busuk. Kutu busuk kerap diidentikan sebagai hewan penghuni lingkungan kumuh karena serangga ini memang kerap dijumpai di rumah-rumah yang tingkat kebersihannya buruk dan penghuninya hidup dalam kondisi berjejal-jejal. Kondisi demikian membuat kutu busuk lebih mudah berpindah-pindah ke korban lain. Kutu busuk memiliki metode yang unik dalam menghisap darah manusia. Saat baru saja hinggap pada kulit manusia, kutu busuk akan melukai kulit manusia dengan memakai gigitannya. Dengan begitu, kutu busuk bisa menghisap darah manusia secara leluasa tanpa khawatir bakal diserang oleh sistem kekebalan tubuh korbannya. Tidak jarang kalau dalam prosesnya, kutu busuk tanpa sengaja ikut memasukkan kuman penyakit ke dalam tubuh korbannya. Kemampuan yang dimiliki oleh air liur kutu busuk lantas menarik perhatian ilmuwan. Mereka melakukan penelitian pada air liur kutu busuk dengan harapan bisa memanfaatkan air liur serangga tadi untuk mengatasi radang paru-paru. Protein yang terkandung dalam air liur kutu busuk juga diyakini bisa membantu terapi kanker.

0: pengen jualan tapi takut gak laku. Ah, gimana ya?
1: Mikirin aku ya.
0: Ih, baper kamu ah. Tau gak, aku itu mau jualan tapi aku takut gak laku, gak ada yang beli gitu.
1: Belum juga yang mencoba, udah mundur duluan. Gimana sih kamu ini? Kamu tahu gak, saat ini kan pemerintah sedang gencar-gencarnya mendorong program UMKM. Jadi kamu jangan takut merugi dong. Apalagi sosial media saat ini bisa membantu kita gitu.
0: Kamu yakin?
1: Iyalah, aku yakin. Nanti aku jadi pelanggan pertama kamu.
0: Ih, makasih ya.
1: Emangnya, kamu mau jualan apa sih?
0: Nggak tahu.

Cara mengatasi insomnia susah tidur. Dalam sebuah studi menunjukkan detail bagaimana seorang peneliti menemukan mutasi pada dua gen yang bisa memberikan informasi mengenai insomnia agar membaik. Ada dua kontrol gen perangsang elektrik pada wilayah tertentu di otak yang berperan serta terhadap masalah tidur. Insomnia sulit diidentifikasi. Para penderita insomnia paling sering menderita kelelahan kronis. Namun tidak menutup kemungkinan bagi para penderita insomnia memiliki resiko terkena depresi. Namun tidak semua kasus kelelahan kronis dan depresi disebabkan oleh insomnia. Inilah yang membuat insomnia sangat sulit didiagnosa. Hal lain yang juga sulit adalah untuk saat ini, insomnia belum ada obat yang dengan cepat mengatasi insomnia. Terapi pun banyak dilakukan untuk mengatasi insomnia, namun butuh waktu yang tidak sebentar agar insomnia dapat segera teratasi. 5 tips populer dari psikolog klinik dan ahli gangguan tidur Amerika Serikat. Yang pertama, buat jam santai Anda sebelum tidur. Berhenti bekerja, apapun pekerjaan Anda hari itu, tinggalkanlah. Lakukan sesuatu hal yang bisa membuat Anda bersantai, seperti mandi air hangat, diselingi musik ringan, membaca bahan bacaan ringan, atau menonton TV jika memang dapat membuat Anda santai. Yang kedua, pergi tidur dan bangun pada jam yang sama selama 7 hari. Ketiga, jadwalkan untuk berolahraga selama 30 menit dalam sehari selama seminggu. Anda bisa membagi-baginya dalam beberapa waktu dalam sehari. Misalnya, 10 menit jogging sebelum makan pagi, 10 menit pada saat makan siang, dan 10 menit pada waktu makan malam. Keempat, hindari kafein setelah jam 2 siang. Jangan pula mengkonsumsi minuman bersoda dan obat sakit kepala. Kelima, lakukan relaksasi tubuh dan pikiran seperti meditasi, yoga, atau pijat relaksasi.

0: keset kita kurang estetik ya?
1: Karena kesetnya udah gak update dong.
0: Terus solusinya?
1: Gampang, tadi mama belanja di Alfamidi dan nemu promo yang worth it banget.
0: Spill, ma.
1: Belanja minimal Rp100.000 khusus member bisa tebus keset premium Terry Palmer cuma Rp44.900.
0: Serius? Dari Rp169.900 auto upgrade sih?
2: Mulai 1 Juli 2026, khusus member Alfamidi, setiap belanja minimal Rp100.000 dapatkan harga spesial keset premium Terry Palmer hanya Rp44.900. Tersedia dalam 4 pilihan warna menarik. Syarat dan ketentuan berlaku. Yuk, belanja dan nikmati banyak keuntungan hanya di Alfamidi.
3: Belanja puas dengan harga hemat.
4: Alfamidi, belanja puas harga hemat.
5: Halo.
6: Kamu di mana?
5: Ini aku masih di jalan sekarang.
6: Oke, udah aku tunggu ya.

Anak itu pintar ada waktunya, karena yang berkembang pertama kali adalah pusat perasaannya. Anak usia dini harus jadi anak yang bahagia, bukan jadi anak yang pintar.

Tahukah Anda keajaiban air mata untuk tubuh dan pikiran? Siapa bilang menangis tak ada gunanya? Kelamaan menangis memang bikin mata merah dan bengkak. Tapi jangan salah, menangis dan mengeluarkan air mata ternyata bisa menjadi obat ajaib yang berguna bagi kesehatan tubuh dan pikiran. 7 keajaiban yang bisa Anda dapatkan setelah menangis dan berair mata, yaitu membantu penglihatan. Air mata ternyata membantu penglihatan seseorang. Jadi bukan hanya mata itu sendiri, cairan yang keluar dari mata dapat mencegah dehidrasi pada membran mata yang bisa membuat penglihatan menjadi kabur. Berikutnya, membunuh bakteri. Tak perlu obat tetes mata, cukup air mata yang berfungsi sebagai antibakteri alami. Di dalam air mata terkandung cairan yang disebut dengan lisosom yang dapat membunuh sekitar 90-95% bakteri-bakteri yang tertinggal dari keyboard komputer, pegangan tangga, bersin, dan bertempat-tempat yang mengandung bakteri hanya dalam 5 menit. Berikutnya, meningkatkan mood. Seseorang yang menangis bisa menurunkan level depresi karena dengan menangis, mood seseorang akan terangkat kembali. Air mata yang dihasilkan dari tipe menangis karena emosi mengandung 24% protein albumin yang berguna dalam meregulasi sistem metabolisme tubuh dibanding air mata yang dihasilkan dari iritasi mata. Berikutnya, mengeluarkan racun. Seseorang ahli biokimia William Frey telah melakukan beberapa studi tentang air mata dan menemukan bahwa air mata yang keluar dari hasil menangis karena emosional ternyata mengandung racun. Tapi jangan salah, keluarnya air mata yang beracun itu menandakan bahwa ia membawa racun dari dalam tubuh dan mengeluarkannya lewat mata. Berikutnya, mengurangi stres. Bagaimana menangis bisa mengurangi stres? Air mata ternyata juga mengeluarkan hormon stres yang terdapat dalam tubuh, yaitu endorfin, leusin, ekapalin, dan prolaktin. Selain menurunkan level stres, air mata juga membantu melawan penyakit-penyakit yang disebabkan oleh stres seperti tekanan darah tinggi. Selanjutnya, yaitu membangun komunikasi. Selain baik untuk kesehatan fisik, menangis juga bisa membantu seseorang membangun sebuah komunikasi. Biasanya, seseorang menangis setelah menceritakan masalahnya di depan teman-temannya, atau seseorang yang bisa memberikan dukungan, dan hal ini bisa meningkatkan kemampuan berkomunikasi dan juga bersosialisasi. Berikutnya, melegakan perasaan. Semua orang rasanya merasa demikian. Meskipun Anda didera berbagai macam masalah dan cobaan, namun setelah menangis, biasanya akan muncul perasaan lega. Setelah menangis, sistem limbik, otak, dan jantung akan menjadi lancar. Dan hal itu membuat seseorang merasa lebih baik dan lega. Keluarkanlah masalah di pikiranmu lewat menangis. Jangan dipendam karena Anda bisa menangis meledak-ledak. Jadi, tidak apa-apa kalau Anda menangis sesekali. Semoga bermanfaat.

Tahukah Anda manfaat lumut bagi dunia medis? Beberapa jenis tumbuhan lumut dijadikan obat untuk mengatasi beberapa penyakit. Jenis tumbuhan lumut yang biasanya digunakan sebagai bahan pembuatan adalah lumut daun dan juga lumut hati. Jenis lumut ini bisa dijadikan obat untuk membantu kesehatan manusia. Seperti 1. Sebagai bahan pembuatan obat kulit, 2. Bahan pembuatan obat mata, 3. Untuk obat hepatitis, 4. Sebagai obat antiseptik, 5. Obat penyakit jantung, 6. Obat pneumonia, dan yang ke-7. Mengobati luka bakar dan luka luar, 8. Zat anti kanker, 9. Sebagai obat anti jamur, 10. Dijadikan sebagai obat bius, 11. Obat hipertensi, dan ke-12. Mengatasi bisa ulah. Itulah manfaat tumbuhan lumut bagi dunia medis.

Tahukah Anda perlombaan unik yang eksis dari berbagai belahan dunia? Manusia merupakan makhluk yang memiliki kebiasaan untuk berlomba dan menunjukkan kehebatannya masing-masing. Itulah sebabnya ada begitu banyak kontes dan perlombaan yang digelar oleh manusia. Selain lomba-lomba yang umum, semisal lomba ketangkasan olahraga, ada pula lomba-lomba yang sifatnya unik dan terkesan iseng. Namun, tetap diikuti dengan serius oleh para peserta karena adanya iming-iming hadiah besar. Berikut ini adalah beberapa contoh lomba tersebut. Yang pertama, lomba gitar udara. Pernahkah Anda berpura-pura sedang memainkan gitar kendati Anda sedang tidak memegang gitar? Itulah yang namanya gitar udara. Normalnya, seseorang memainkan gitar udara ketika ingin menghayati lagu yang kebetulan menggunakan gitar sebagai alat musik pengiringnya. Namun, tahukah Anda? Kalau gitar udara ternyata juga bisa dilombakan. Di Oulu, Finlandia, ada turnamen bernama Kejuaraan Gitar Udara. Turnamen tersebut digelar setiap tahunnya pada bulan Agustus. Layaknya kompetisi bermain musik yang sesungguhnya, para peserta turnamen ini mengenakan kostum mencolok layaknya pemain band sungguhan. Kemudian begitu sudah berada di atas panggung, mereka kemudian membuat aneka macam gerakan seolah-olah sedang memainkan gitar sesungguhnya. Masing-masing peserta diberi jatah waktu 60 detik saat sedang berada di atas panggung untuk memainkan lagu yang sudah ditentukan. Kemudian sesudah itu, peserta akan diberikan waktu 60 detik untuk memainkan lagu tambahan. Peserta yang berhasil memenangkan turnamen ini bakal mendapatkan hadiah gitar sungguhan. Peserta yang berhasil memenangkan turnamen ini bakal mendapatkan hadiah gitar sungguhan. Walaupun terlihat aneh, turnamen ini ternyata memiliki riwayat yang panjang karena sudah digelar sejak tahun 1996. Kedua, kontes gaun pengantin berbahan tisu toilet. Masyarakat di luar negeri, khususnya negara-negara barat, mengenal penggunaan tisu sebagai pengganti air saat sedang buang air. Oleh karena itulah, tisu toilet menjadi pemandangan yang sangat umum dijumpai di kamar mandi negara-negara yang bersangkutan. Lain halnya dengan Indonesia, di mana kita lebih suka menggunakan air untuk membasuh diri sesudah buang air. Tisu toilet sendiri ternyata bukan hanya bisa berfungsi sebagai alat kebersihan. Di New York, Amerika Serikat, ada kontes tisu toilet yang digelar setiap tahunnya. Uniknya, dalam kontes ini, peserta diharuskan menciptakan gaun pernikahan yang terbuat dari tisu toilet. Kontes ini, masing-masing peserta akan membuat gaun pengantin berbahan tisu toilet sambil menggunakan alat-alat bantu seperti jarum, benang, selotip, dan gunting. Bayangkan kalau pakaian yang terbuat dari tisu toilet hasil akhirnya tidak akan berada jauh dari kostum mumi. Faktanya, gaun yang dibuat oleh peserta dalam turnamen ini tidak kalah dibandingkan gaun pengantin sungguhan. Pasalnya, peserta menggunakan segala kreativitas yang dimilikinya untuk membuat gaun yang nampak secantik mungkin. 12 peserta terbaik akan mendapatkan kehormatan untuk mengikuti sesi foto khusus dan melihat gaun hasil karya mereka dipamerkan. Pemenang juga bakal mendapatkan hadiah uang sebesar $10,000 atau sekitar 140 juta rupiah.

Tahukah Anda sejarah panjat pinang? Permainan panjat pinang, semua rakyat Indonesia pasti tahu dengan kegiatan ini. Pada setiap 17 Agustus, selalu diadakan. Katanya untuk memperingati semangat kemerdekaan para pahlawan. Namun ternyata ada sisi kelam dari sejarah panjat pinang di Indonesia ini. Panjat pinang berasal dari zaman penjajahan Belanda dulu. Lomba panjat pinang diadakan oleh orang Belanda jika sedang mengadakan acara besar seperti hajatan, pernikahan, dan lain-lain. Yang mengikuti lomba ini adalah orang-orang pribumi. Hadiah yang diperbutkan biasanya bahan makanan seperti keju, gula, serta pakaian seperti kemeja. Maklum, karena di kalangan pribumi, barang-barang seperti ini termasuk mewah. Sementara orang pribumi bersusah payah untuk memperebutkan hadiah. Orang Belanda menonton sambil tertawa. Tata cara permainan ini belum berubah sejak dulu. Bisa dibayangkan kondisi pada masa penjajahan. Sementara warga negara Indonesia bersusah payah dengan berlumuran keringat. Para penjajah Belanda dan keluarganya tertawa terbahak-bahak melihat penderitaan bangsa Indonesia. Dan mungkin saat ini, ketika perayaan 17 Agustus, mereka masih tertawa terbahak-bahak. Menyaksikan bahwa budaya yang mereka buat dengan tujuan melecehkan bangsa Indonesia ternyata justru dilestarikan. Dan saat ini bentuk permainan ini masih bertahan hingga sekarang. Ada pihak yang tidak mempermasalahkan sejarah permainan ini, tapi ada juga yang tidak setuju dengan budaya ini. Jika sejarah panjat pinang begitu menyakitkan, mengapa harus dilestarikan?

Anda orang yang pertama kali mencapai Antartika? Antartika atau Kutub Selatan adalah tempat terdingin, terkering, dan paling berangin di bumi. Tak seorang pun tinggal di sana, hanya hewan yang beradaptasi terhadap cuaca dingin seperti penguin dan bisa bertahan hidup di benua beku ini. Penjelajah dari seluruh dunia berusaha keras melintasi negeri tidak ramah ini. Banyak dari mereka yang kehilangan nyawa. Namun, tahukah Anda? Orang yang menginjakkan kaki di semenanjung Antartika bisa jadi adalah seorang pemburu anjing laut dari Amerika Serikat bernama Kapten John Davids. Ia mengklaim telah berlayar ke Antartika dengan kapalnya Cecilia pada Februari 1821.

Kamu pasti belum tahu satwa unik yang dapat ditemukan di Indonesia. Tahukah Anda? Indonesia sudah lama dikenal dengan flora dan faunanya yang amat beragam. Kondisi geografis Indonesia yang berupa negara kepulauan dan terletak di antara dua benua menyebabkan negara ini memiliki satwa yang amat beragam. Berikut ini ada 5 contoh satwa berpenampilan unik yang dapat ditemukan di Indonesia. Yang pertama, gurita mimik. Gurita bukan hanya bisa melindungi diri dengan memakai tinta. Hewan berlengan banyak ini juga merupakan penyamar yang ulung. Ia bisa mengubah-ubah warna dan tekstur kulitnya hingga menyerupai lingkungan sekitarnya. Berikutnya, tokek terbang. Naga terbang raksasa yang memang hanya muncul di dongeng dan hanya fiksi, namun hewan yang serupa dengan naga terbang ternyata benar-benar ada. Tokek terbang atau cekibar adalah nama dari hewan tersebut. Belalang sembah anggrek. Belalang sembah anggrek adalah serangga yang kaki depannya nampak tertekuk layaknya orang yang sedang berdoa. Umumnya, orang mengenal belalang sembah sebagai serangga berwarna hijau. Namun selain berwarna hijau, ada juga belalang sembah yang berwarna merah muda layaknya bunga anggrek. Berikutnya yaitu komodo. Pulau Komodo adalah pulau kecil yang terletak di Nusa Tenggara Timur. Biarpun kecil, di pulau ini terdapat spesies kadal terbesar di dunia. Komodo atau Varanus komodonsis adalah nama dari kadal raksasa tersebut. Komodo juga disebut sebagai naga komodo karena penampilannya mengingatkan orang-orang akan hewan naga. Berikutnya yaitu Tawon Garuda. Tawon merupakan serangga yang kerap dianggap sebagai gangguan bagi manusia karena suaranya yang mendengung saat terbang dan sengatannya yang sangat sakit. Padahal, tawon aslinya adalah serangga yang bermanfaat bagi manusia karena serangga ini membantu menyuburkan bunga dan membasmi hama semisal ulat.

Akibat orang tua yang tidak peduli kepada anaknya. Tidak pedulinya orang tua menyebabkan anak, terutama anak laki-laki, menjadi lemah dalam tiga hal, yaitu berpikir, memilih, dan mengambil keputusan. Padahal ini adalah hal yang paling penting bagi anak laki-laki karena ia akan menjadi pemimpin dalam keluarganya kelak.

pendengar Pro Satu RRI Gunung Sitol dimanapun Anda berada, terkhusus untuk pendengar kami kaum muslimin dan muslimat, masih diharapkan lagu bernuansa Islami karena saat lagi kita akan mendengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran dan kumandang azan maghrib. Kami informasikan untuk wilayah Kota Gunung Sitol dan sekitarnya, kumandang azan maghrib itu akan berkumandang pada pukul 18.43 menit waktu Indonesia Barat, pendengar. Jadi tetaplah bersama kami di sini di Pro Satu RRI Gunung Sitol, pendengar kanal inspirasi. Kita ingin menyendiri.

Ketika Allah belum mengizinkan kita mendapatkan yang kita minta, sesungguhnya Dia tengah menyuruh kita mensyukuri apa yang sedang kita punya.

Hidup sederhana tanpa hutang lebih mendamaikan daripada kelihatan kaya tapi banyak hutang. Tidak semua yang kita miliki itu harus diumumkan. Tidak semua yang kita lakukan itu harus diberitahukan. Tidak semua. Jadilah seperti gunung es di dalam lautan yang terlihat hanya pucuk kecilnya saja. Sedangkan di bawah, di dalam laut tersimpan erat bagian raksasanya. Jadilah seperti lautan dalam, tersimpan erat hening, mengagumkan, dan dia sama sekali tidak perlu menjelaskan

Merasa kalah dengan masalah, sementara Allah selalu menyemangati kita dengan hayyallal falah, bahwa jarak antara kemenangan hanya berkisar antara kening dan sajadah.

riba, maka kita telah menantang perang pada Allah dan Rasulnya. Quran Surat Al-Baqarah ayat 278-279. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkanlah sisa riba yang belum dipungut. Jika kamu orang-orang yang beriman, maka jika kamu tidak mengerjakan atau meninggalkan sisa riba, ketahuilah bahwa Allah dan Rasulnya akan memerangimu.

Betapa banyak amal kecil menjadi besar karena niat. Dan betapa banyak amal besar menjadi kecil karena niat.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kita tunggu perkembangan penyidikan perkara ini, ya. Terlebih juga saudara BB kan baru pertama kali dipanggil, diperiksa.
2: Bahwa akan ada pembentukan bursa mineral dan komoditas strategis, dan juga tentunya akan ada ekosistem yang membutuhkan dukungan dari seluruh pemangku kepentingan.
0: KPK menganalisis keterangan anggota Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK terkait dugaan suap audit laporan keuangan pemerintah Kabupaten Muara Enim. OJK menargetkan bursa mineral dan komoditas strategis beroperasi pada Januari 2027. Sejumlah negara membentuk organisasi kerjasama kecerdasan buatan dunia. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Jumat 17 Juli 2026 bersama saya, Lukmantara. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menganalisis keterangan anggota 5 Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK, Bobby Adityo Rizaldi, terkait dugaan suap audit laporan keuangan pemerintah Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan. Laporan selengkapnya disampaikan Khairul Umam.
1: Kita tunggu perkembangan penyidikan perkara ini, ya. Terlebih juga saudara BB kan baru pertama kali dipanggil, diperiksa.
3: Komisi Pemberantasan Korupsi masih menganalisis keterangan anggota 5 Badan Pemeriksa Keuangan, yaitu Bobby Adityo Rizaldi, di mana memang Bobby sendiri baru diperiksa sebagai saksi terkait dengan dugaan suap audit laporan keuangan pemerintah Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan. Jubir KPK Budi Prasetyo mengatakan penyidik akan mencocokkan keterangan Bobby dengan alat bukti yang telah dikumpulkan, termasuk barang bukti elektronik yang disita saat melakukan penggeledahan di kediamannya. Selain itu, penyidik juga akan mengkonfirmasi keterangan tersebut dengan keterangan para tersangka maupun saksi lainnya.
1: Kita tunggu perkembangan penyidikan perkara ini, ya. Terlebih juga saudara BB kan baru pertama kali dipanggil, diperiksa. Dan pasca pemeriksaan hari ini, penyidik juga pasti masih akan menganalisis, ya, keterangan dari saudara BB ini dengan keterangan-keterangan saksi lainnya. Nanti konfirmasinya seperti apa, kesesuaiannya bagaimana, termasuk tentunya akan di-cross dengan data-data yang ada di BPE, ya, termasuk juga tentunya keterangan para pihak tersangka.
3: Anggota 5 Badan Pemeriksa Keuangan, Bobby Adityo Rizaldi sendiri mengaku telah menyampaikan seluruh keterangan yang dibutuhkan penyidik KPK, di mana memang hal tersebut dilakukan usai dirinya menjalani pemeriksaan oleh penyidik KPK. Kepada awak media, Bobby menyatakan mendukung penuh proses hukum yang tengah dilakukan KPK.
4: Semua sudah disampaikan kepada penyidik dan kami sangat mendukung proses ini dan supaya cepat selesai.
3: Sebelumnya pada 14 Juli 2026, KPK telah menggeledah rumah Bobby dan menyita sejumlah barang bukti elektronik yang diduga terkait dengan perkara ini. Kasus ini merupakan penyidikan dugaan suap terkait audit laporan keuangan pemerintah Kabupaten Muara Enim, di mana KPK menduga adanya pengkondisian terhadap hasil audit tersebut. Dari Jakarta, Hairul Umam, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Otoritas Jasa Keuangan atau OJK menargetkan bursa mineral dan komoditas strategis dapat beroperasi pada 1 Januari 2027 yang diharapkan menjadi pusat perdagangan dan referensi harga mineral dan komoditas strategis di tingkat regional dan global. Laporannya bersama dengan Magdalena Krisnawati.
5: Pemerintah berencana membentuk Bursa Mineral dan Komoditas Strategis sehingga Indonesia bisa menjadi pusat perdagangan sekaligus penentu harga global untuk komoditas mineral dan komoditas strategis lainnya. Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan OJK, Friederika Widyasari Dewi, dalam acara Investment Forum pekan ini mengatakan, pemerintah telah memberikan mandat pembentukan dan pengawasan Bursa Mineral tersebut pada OJK. Bursa Mineral dan Komoditas Strategis ini, tambah Friederika, ditargetkan sudah beroperasi pada 1 Januari 2027 mendatang.
2: Indonesia ini memiliki potensi yang sangat besar untuk menjadi salah satu pusat perdagangan mineral dan komoditas strategis di Indonesia dan juga global tentu saja. Komoditas strategis dan juga bursa mineral ini bisa menjadi peluang bagi seluruh pihak juga untuk investor-investor di Indonesia. Insya Allah ini 1 Januari 2027 bursa ini harus sudah beroperasi.
5: Pembentukan Bursa Mineral dan Komoditas Strategis merupakan mandat dari revisi Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan P2SK. Ketua Komisi 11 DPR RI Misbakun mengatakan kehadiran Bursa Mineral dan Komoditas Strategis ini sangat penting bagi Indonesia untuk memperbaiki tata kelola sumber daya mineral agar tidak terjadi under invoicing atau praktik kecurangan dalam perdagangan komoditas mineral dan komoditas strategis.
6: Karena selama ini orang under invoicing itu tidak hanya dari sisi harga, tapi juga dari sisi volume. Sehingga penerimaan kita dari sisi perpajakan berkurang, penerimaan kita dari sisi apa? Dari retribusi, iuran, dan macam-macam juga berkurang. Bahkan Pak Presiden dalam puluhan tahun terakhir itu ada 15 ribu triliun karena praktek under invoicing dan transfer pricing tersebut. Nah ini yang akan kita perbaiki. Harusnya ini direspon dengan positif. Karena apa? Memperbaiki tata kelola.
5: Lebih lanjut, Ketua Komisi 11 DPR RI Misbah pun mengatakan, Indonesia kaya akan komoditas mineral dan strategis seperti batu bara, kelapa sawit, emas, perak, dan tembaga. Tata kelola yang terintegrasi efisien dan transparan melalui bursa mineral diharapkan dapat meningkatkan daya saing perdagangan sumber daya alam Indonesia di pasar internasional. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi 9 DPR RI meminta pemerintah untuk memperkuat perlindungan hukum bagi pekerja migran Indonesia, khususnya yang bekerja di luar negeri secara non-prosedural. Rian Suryadi melaporkan selengkapnya.
7: Komisi 9 DPR RI meminta pemerintah terus memperkuat perlindungan hukum bagi pekerja migran Indonesia, khususnya mereka yang bekerja di luar negeri secara non-prosedural. Langkah tersebut dinilai penting agar para pekerja tetap memperoleh hak dan keadilan saat menghadapi persoalan di negara penempatan. Hal itu dikatakan anggota Komisi 9 DPR RI Irma Suryani Caniago dalam rapat bersama Kementerian P2MI. Ia menyoroti masih banyaknya pekerja migran ilegal yang kesulitan memperoleh perlindungan hukum. Selain perlindungan hukum, DPR juga meminta perhatian terhadap praktik pemotongan gaji oleh agensi.
8: Nah, ini yang harus dapat juga betul-betul diperhatikan, karena biar bagaimanapun dia adalah warga negara Republik Indonesia dan kita tetap wajib untuk memperjuangkan. Sekali lagi saya memberikan apresiasi dengan Pak Menteri PMI dan seluruh jajaran.
7: Sementara Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia P2MI Mukhtarudin menegaskan penanganan PMI non-prosedural tidak dapat dilakukan sendiri, melainkan membutuhkan kolaborasi lintas kementerian dan lembaga. Penanganan PMI non-prosedural telah diatur melalui peraturan Presiden mengenai Satgas TPPO.
9: Ketika biasanya awalnya non-prosedural dulu berujung kepada korban TPPO. Nah, sementara urusan TPPO ini memang ruang lingkupnya tidak hanya Kementerian P2MI. Kami hanya sebagai salah satu anggota Satgas daripada TPPO. Dan ini ada perpresnya. Jadi memang melibatkan semua pemangku kepentingan.
7: Pada kesempatan itu, Komisi 9 DPR RI juga mengapresiasi kinerja Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia beserta jajaran yang dinilai berhasil menyelesaikan sejumlah kasus pekerja migran yang sebelumnya dilaporkan kepada DPR. Dari Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
10: Dari target 8,9 sekian atau sebesar 111.
0: Kerukunan umat beragama di Kabupaten Bangka masuk dalam indeks harmoni yang cukup baik, yang merefleksikan kuatnya budaya saling menghargai serta terjaganya kerukunan antar umat beragama. Bustomi Ahmad menyampaikan informasi selengkapnya.
11: Kebanggaan besar bahwa indeks harmoni Kabupaten Bangka.
12: Kerukunan umat beragama di Kabupaten Bangka masuk dalam indeks harmoni yang cukup baik. Hal ini merefleksikan kuatnya budaya saling menghargai serta terjaganya kerukunan antar umat beragama yang telah lama hidup berdampingan. Kerukunan yang baik tersebut tercermin juga melalui acara ngopi dan ngobrol santai yang diinisiasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Kesbangpol Kabupaten Bangka, serta Forum Kerukunan Umat Beragama, FKUB, menghadirkan berbagai perwakilan lintas agama, organisasi masyarakat, media, dan lain sebagainya, duduk bersama dengan satu komitmen menjaga keutuhan bangsa melalui keberagaman. Kepala Bankesbangpol Kabupaten Bangka, Romlan, menyampaikan, indeks harmoni yang tinggi di Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menempati urutan kedua di Indonesia setelah Provinsi Kalimantan.
11: Ternyata Kabupaten Bangka juga tinggi indeks harmoninya, tapi kita kalah dengan daerah Kalimantan. Kabupaten Bangka ini kaya semuanya, bukan hanya kaya dengan timahnya, yang kaya dengan lada putihnya, yang kaya dengan sawitnya. Tapi pada pagi hari ini kami bisa membuktikan bahwa nilai kebersamaan, nilai kerukunan ternyata ada di Kabupaten Bangka.
12: Tentunya melalui kegiatan ini diharapkan budaya saling menghargai akan tercipta dengan baik dan kerukunan yang terjadi tanpa adanya perbedaan dari berbagai macam suku, ras, agama, dan lainnya tetap bersatu demi keutuhan bangsa dan negara. Sementara Ketua FKUB Kabupaten Bangka Husin Jais menyampaikan, kerukunan umat beragama menjadi pondasi dasar dalam menjaga keutuhan bangsa dan negara. Tak sedikit konflik yang terjadi akibat keberagaman. Dibutuhkan upaya guna menciptakan kerukunan yang baik dari berbagai perbedaan yang ada.
13: FKUB itu saya kira merupakan satu organisasi yang diberikan beban untuk menyatukan negara ini, Pak. Secara keseluruhan, secara negara dan bangsa. Bukan hanya kerukunan umat beragama sebenarnya, tapi kemudian meluas mencapai gagasan kepada keutuhan bangsa kita secara keseluruhan.
12: Menurutnya, Kabupaten Bangka yang secara umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sudah termasuk suatu daerah yang cukup kondusif dan zero konflik. Hal itu terbukti dari Tongin Fangin Jitjong bisa hidup berdampingan dengan baik hingga hari ini. Dari Sungai Liat, Bustumi Ahmad, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dampak kemarau yang tengah terjadi mulai dirasakan masyarakat pada beberapa wilayah di Kabupaten Bogor, di mana tidak hanya air bersih, namun sistem pengairan pertanian juga mulai mengering. Yofri Haryadi melaporkan selengkapnya.
14: Dampak kekeringan yang terjadi di Kabupaten Bogor mulai dirasakan oleh para petani, yakni di Kecamatan Caringin dan Kecamatan Tenjolaya. Di Kecamatan Caringin ada dua desa yang areal sawahnya terancam kekurangan air di saluran irigasi mereka. Tidak hanya kekurangan air untuk mengairi sawah, rusaknya saluran irigasi mereka, yakni Palayangan, yang menjadi urat nadi pengairan sawah warga. Salah seorang petani yang juga ketua RW di Desa Ciherang Pondok, Ujang Suganda, berharap ada perhatian serius pada perbaikan saluran irigasi yang tertutup akibat longsor.
15: Faktanya terutama nih buat masyarakat, kekeringan. Karena kan ini longsor udah hampir 2 tahun nih, penanganan baru nyampe segini. Terus untuk lahan, pertanian, ada kolam. Pokoknya semua sih kesana udah kering lah, tahu mungkin ada kondisinya udah ada fakta. Untuk pertanian juga ada yang banyak gagal panen.
14: Kondisi serupa juga dialami para petani di Kecamatan Tejolaya, Kabupaten Bogor. Ada 177 hektar sawah, padi di kawasan tersebut terdampak kemarau. Persoalannya pun hampir sama seperti yang dialami di Ciherang Pondok, Kecamatan Cari.
16: Kami mau contohnya Tenjolaya aja, mungkin di atas 60% kekeringan ya. Karena banyak hujan tidak ada.
17: Gagal juga.
16: Ada. Tapi untuk nominalnya kami belum bisa, karena kami belum bisa. Tapi karena sekarang juga udah hampir 2 minggu tidak ada hujan. Yang sangat penting atau krusial adalah pertama air, yang kedua bibit atau benih yang baik, merangka mempertahankan sekaligus untuk meningkatkan bagaimana mempertahankan ketahanan pangan.
14: Seperti yang diungkapkan salah seorang petani di Desa Tapo 1 Kecamatan Tenjolaya, Tata Sukarta, para petani di desa tersebut membutuhkan penanganan darurat perbaikan saluran irigasi berupa brojong dan memperbaiki saluran irigasi pengairan agar air yang mengalir dapat terdistribusikan ke lokasi sawah yang terjauh di kawasan itu.
0: Dari Bogor, Yofri Haryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia. Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari pada sejumlah daerah di Indonesia bersama dengan perakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG.
17: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Sabtu, 18 Juli 2026 bersama saya Sally, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, sirkulasi siklonik diprediksi terdapat di wilayah Selat Makassar. Sirkulasi siklonik tersebut membentuk daerah konvergensi dan konfluensi di Selat Makassar, serta di sekitar daerah sirkulasi tersebut. Daerah perlambatan angin atau konvergensi lainnya diprediksi terbentuk di perairan barat Sumatera Utara, perairan barat Bengkulu, Selat Malaka, Jambi, Sumatera Selatan, perairan utara Banten, Laut Jawa, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Laut Flores, pesisir timur Sulawesi Tengah, Laut Maluku, Gorontalo, Laut Sulawesi, Sulawesi Utara bagian utara, Samudra Pasifik Utara Papua Barat Daya, Laut Arafuru, Teluk Cendrawasih, dan perairan utara Papua. Sedangkan untuk daerah pertemuan angin atau konfluensi lainnya diprediksi terbentuk di Samudra Hindia Barat Sumatera, Selat Malaka, Laut Cina Selatan, Laut Filipina, dan Samudra Pasifik Utara Papua. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sepanjang daerah sirkulasi siklonik, konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan sedang hingga lebat yang berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning, meliputi Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Kepulauan Riau, Sumatera Selatan, Bengkulu, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Maluku, dan Papua Pegunungan. Kemudian untuk perakiran cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Padang, kemudian hujan ringan di Medan, Pekanbaru, Tanjung Pinang, Bengkulu, Pontianak, dan Tanjung Selor, kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di Banda Aceh, Palembang, Pangkal Pinang, sebagian besar Jawa, Palangkaraya, dan Banjarmasin, kemudian potensi udara kabur di Jambi dan Bandar Lampung, dan potensi asap atau kabut di Samarinda. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Mamuju, Palu, Kendari, Sorong, Jayapura, dan Jayawijaya, kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di Denpasar, Kupang, Makassar, Gorontalo, Manado, Ternate, Ambon, Manokwari, dan Merauke, potensi udara kabur di Mataram, serta potensi asap atau kabut di Nabire. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Kita beralih ke informasi dari mancanegara. Menteri Transportasi dan Layanan Logistik Arab Saudi, Saleh bin Nasser Al-Jazair, memastikan pemerintah Arab Saudi berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan bagi jemaah haji Indonesia. Retno Mandasari melaporkan selengkapnya.
1: Pemerintah Arab Saudi menegaskan komitmennya untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan bagi jemaah haji Indonesia. Komitmen itu disampaikan Menteri Transportasi dan Layanan Logistik Arab Saudi Saleh bin Nasser Al-Jazair saat ditemui awal pekan ini di Jakarta. Al-Jazair mengatakan pelayanan kepada jemaah haji menjadi salah satu prioritas utama pemerintah Arab Saudi. Menurutnya komitmen tersebut diwujudkan melalui berbagai proyek infrastruktur dan peningkatan layanan bagi jemaah. Beberapa di antaranya adalah pengoperasian kereta cepat Haramain, kereta Masyair yang melayani kawasan ibadah haji, perluasan area jamarat, serta berbagai proyek pengembangan lain yang terus dilakukan.
2: Sebagaimana kita ketahui, Kerajaan Arab Saudi atas arahan penjaga dua masjid suci Raja Salman bin Abdul Aziz dan putra mahkota Mohammed bin Salman memberikan perhatian yang sangat besar untuk menghadirkan layanan terbaik bagi para jemaah haji serta memberikan berbagai kemudahan selama mereka berada di kerajaan.
1: Pada kesempatan yang sama, Menteri Haji dan Umrah Muhammad Irfan Yusuf mengatakan dalam pertemuannya dengan Menteri Al-Jazair membahas upaya meningkatkan efisiensi penyelenggaraan ibadah haji melalui pengurangan masa tinggal jemaah Indonesia di Arab Saudi. Salah satu langkah yang diusulkan ialah menambah slot penerbangan dari Indonesia maupun Arab Saudi.
3: Kita juga minta ada dalam rangka mengefisienkan pelaksanaan haji, kita berupaya mengurangi masa tinggal di Saudi dengan cara menambah slot penerbangan dari Saudi maupun dari Indonesia, sehingga itu nanti akan bisa mengurangi masa tinggal di Saudi. Dan alhamdulillah Yang Mulia Menteri Transportasi Saudi juga memberikan dukungannya.
1: Selain pertemuan Menteri Al-Jazair dengan Menteri Irfan Yusuf, juga disebut pemerintah Arab Saudi mendukung rencana Indonesia untuk membangun kampung haji. Sementara dalam kunjungan kerjanya ke Jakarta, Menteri Al-Jazair juga bertemu Menteri Perhubungan RI Dudi Purwagandi membahas mengenai penguatan kerjasama di sektor transportasi serta rencana investasi di sektor maritim oleh Arab Saudi. Dari Jakarta, Retno Mandasari, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Masih terkait dengan informasi dari mancanegara, sebanyak 29 negara menandatangani perjanjian di Tiongkok untuk membentuk organisasi kerjasama kecerdasan buatan dunia. Perwakilan dari 29 negara, yaitu diantaranya Indonesia, Kazakhstan, Laos, Pakistan, dan Rusia, turut menandatangani perjanjian sehingga negara-negara tersebut menjadi negara anggota pendiri Organisasi Kerjasama Kecerdasan Buatan Dunia atau yang disebut dengan WIKO. Kita beralih ke kabar dari dunia olahraga. Tour de France akan memasuki etape ke-13, di mana etape kali ini akan memiliki rute terpanjang dalam tour tahun ini, dengan total jarak tempuh menyentuh 205,8 km. Nur Diansa melaporkan selengkapnya.
4: Tadi we just saw you shaking hands with Mats Pedersen. Of course you're perfect.
5: Tour de France 2026 akan masuk ke etape ke-13 malam nanti pukul 19 waktu Indonesia Barat atau 13 waktu setempat. Etape kali ini akan menjadi etape yang memiliki rute terpanjang dalam tour tahun ini. Para pembalap akan menempuh jarak total hingga 205,8 km dari kota Dol menuju Belfort. Balapan melintasi medan berbukit sebelum berakhir di daerah pegunungan. Etape ini menampilkan tanjakan legendaris Ballon d'Alsace yang kemudian dilanjutkan dengan turunan teknis menuju garis finish. Panitia Tour de France 2026, Jean-Michel Monin, menjelaskan tantangan terbesar yang harus dilewati oleh para pembalap. Ini akan menjadi etape terpanjang dalam Tour de France 2026. Satu-satunya etape yang melebihi 200 km. 150 km, rute datar, lalu tanjakan-tanjakan, Col de Croix dan Ballon d'Alsace yang akan menjadi penentu sesungguhnya. Karena setelah itu kita akan menuruni tanjakan yang cukup panjang menuju Belfort. Para pembalap hanya akan memiliki satu tujuan utama pada hari ini, yaitu berada di posisi terdepan, memiliki peluang nyata untuk mencapai garis finish, dan titik penentu utamanya adalah Ballon d'Alsace. Sementara itu, pemimpin klasemen Tour de France 2026, Tadej Pogačar, mengatakan rute etape ini cukup aneh.
6: Yeah, it's a bit weird one, but yeah, we will.
5: Etape besok agak aneh, tapi ya kita harus melewatinya. Kemudian hari Sabtu dan Minggu, menurutku rutinnya lebih bagus.
6: Saturday, Sunday, there are more nice stages, I think.
5: Rintangan besar pertama bagi para pembalap adalah Col de Croix, tanjakan sepanjang 5,1 km dengan kemiringan rata-rata 4,8% dan tidak akan ada banyak waktu untuk beristirahat sebelum menghadapi Ballon d'Alsace yang membentang sepanjang 8,9 km dengan kemiringan rata-rata 6,9%. Setelah mencapai puncak tanjakan kedua, mereka masih harus menempuh 30 km lagi, termasuk turunan yang curam dan cepat. Hal ini tentu sedikit meratakan persaingan dan memberi waktu bagi para pembalap yang bukan pendaki terkuat untuk kembali bersaing, atau bagi para pembalap serba bisa untuk memperlebar jarak. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Radio Republik Indonesia.
1: Pendengar, kini saatnya kembali di Pro 1 RRI Gunung Sitoli setelah bergabung dengan Pro 3 RRI Jakarta.

0: Pendengar Pro 1 RRI Gunung Sitoli, dimanapun Anda berada, senang sekali pendengar di malam hari ini, di hari Jumat, di edisi Jumat di tanggal 17 Juli 2026. Kembali kami akan hadirkan Mimbar Islam, dan untuk kali ini akan ditemani bersama Ustadz Irwan Syagul SSI sebagai narasumber dengan topik yang sangat luar biasa, yaitu ada hari di kemudian hari. Seperti apa? Mari sama-sama kita simak, dan acara ini juga live dari Facebook Pro 1 RRI Gunung Sitoli. Silakan Ustaz.
1: Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. الحمد لله الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'du. Kaum muslimin dan muslimat, pendengar Pro 1 RRI Gunung Sitoli di mana saja berada, kembali kita memuja dan memuji kebesaran Allah dengan izin dan ridhonya. Kita dapat mendengarkan bersama, menyaksikan bersama siaran dari Pro 1 RRI Gunung Sitoli dalam acara Mimbar Islam. Semoga acara ini ada manfaatnya kepada kita semua, dan khususnya kepada kami sendiri. Salawat dan ringan salam kita juga tidak lupa menyampaikan kepada Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga di yaumil kiamah nantinya kita ini mendapatkan syafaatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Sebelum kami menyampaikan tausiah yang singkat, mari kita sejenak bersalawat kepada Rasulullah sebagai bukti cinta kita kepadanya. Maka dengan salawat itu kita mohonkan kepada Allah agar menjadi obat ketenangan dalam menjalani hidup dan kehidupan yang fana ini. Ya Nabi salam alaika. Ya Rasul salam alaika. Ya Habib salam alaika. Salawat Allah alaika. Allah ya Nabi salam alaika. Ya Rasul salam alaika. Ya Habib salam alaika. Salawatullah alaika. Kaum muslimin dan muslimat, pendengar Pro 1 RRI Gunung Sitoli di mana saja berada. Pada malam hari ini, judul tausiah kita, yakni ada hari di kemudian hari. Dalam menjalani hidup dan kehidupan ini, sering kami sampaikan ini ke Ayub. Orang yang hidup akan menjalani kehidupan. Kehidupan ini bukan hanya kehidupan di dunia ini. Ada kehidupan nantinya setelah dunia ini. Maka sebagaimana judul tausiah kita, ada hari di kemudian hari. Kaum muslimin dan muslimat, pendengar Pro 1 RRI Gunung Sitoli, di mana saja berada, Allah Ta'ala berfirman di dalam Al-Quranul Karim, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, Bismillahirrahmanirrahim, walal akhiratu khairul laka minal ula. Ini dia. Ini dia kayu dasar kita. Dunia ini fana. Makanya tidak terasa ke Ayu, kita sudah mengakhiri Muharram loh. Ini dia. Malam ini sudah malam ketiga Safar. Bulan depan sudah Rabiul Awal. Terus bergulir perjalanan hidup dan kehidupan manusia ini. Maka inilah yang Allah firmankan tadi, walal akhiratu khairul laka minal ula. Kehidupan dunia ini merupakan awal mula kehidupan manusia, bahwa ada nanti kehidupan setelah ini, yakni kehidupan akhirat. Makanya Kak Ayub, sering kami sampaikan dalam kata bijak. Memang kata bijak ini Kak Ayub, tanpa saya karang loh, muncul sendirinya loh. Kadang nanti duduk dekat pantai kan, depan rumah, memandang laut yang luas. Apa kata bijak ini? Jangan karena kenikmatan sesaat lupa kita mencari ketenangan hati. Ini dia. Dunia ini sesaat loh, penuh dengan dunia tipu-tipu ya kan, sandiwara. Ini dia. Memang sudah Allah jelaskan dalam Al-Quran, penuh dengan permainan. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Ingat, jangan karena kenikmatan sesaat lupa kita mencari ketenangan yang hakiki. Kesenangan itu memang nikmat loh, tapi hanya sesaat. Tapi yang membuat ketenangan yang hakiki itu adalah kembali kepada Allah. Makanya ada loh, kita lihat dalam kehidupan manusia ini, Allah hancurkan seketika. Ada dua gendang itu ke Ayu. Dengan hancurnya ia bertaubat kepada Allah, lalu ia dekat kepada Allah. Atau dengan sudah hancurnya kehidupannya, ia berpaling kepada Allah, lalu ia terus menerus melakukan dosa. Ini yang fatal. Karena di balik ujian yang Allah berikan dalam kehidupan ini, ada rahasia tersendiri. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Ada kehidupan setelah kehidupan dunia ini. Makanya ma'asyiral muslimin rahimakumullah, di mana saja berada, di dalam konsep kehidupan yang fana ini, mari kita dekatkan diri kepada Allah. Dan ini sering kami sampaikan ke Ayu, jangan karena urusan duniamu telah selesai engkau berpaling darinya. Ini dia. Ketika kita terhimpit, sempit, kepepet, kita bermohon kepada Allah, ya Allah, berikan jalan keluar ya Allah. Ya Allah, sembuhkan ya Allah. Ketika sudah Allah lapangkan hal itu, apa yang terjadi? Banyak manusia yang sudah lupa pada dasarnya. Siapa Maha yang melapangkan itu kalau bukan Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Kaum muslimin dan muslimat pendengar Pos 1 RRI di mana saja berada, dalam konsep kehidupan yang fana ini, ada beberapa hal yang perlu kita analisa. Pertama, untuk mempersiapkan diri, sering kita dulu ke ayu ketika kita masih dalam dunia pendidikan sekolah. Yang sudah siap ujiannya silakan pulang. Ah, ini dia. Maka kita hari ini sedang menjalani ujian dari Allah. Setelah selesai ujian dari Allah, maka kita kembali kepadanya menuju alam baqa. Kita ini sedang menjalani ujian loh, berbagai macam ujiannya, soalnya enggak tahu, enggak ada di internet soalnya ini. Ya kan? Soal-soal ujian dari Allah ini tidak ada di internet. Rahasia. Maka inilah, mari pertama kita selalu bertaubat kepada Allah. Memang indah dunia ini loh, berbagai macam keindahannya. Tapi jangan terlena. Silakan kita menggenggam dunia ini. Silakan kita menguasai dunia ini. Silakan memiliki tupoksi masing-masing. Tapi ingat, dunia ini akan kita akhir. Apakah tidak jelas ketika dari masjid, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, inna lillahi wa inna ilahi rajiun, telah berpulang ke rumah. Apakah itu bukan lagi peringatan dari Allah? Oh, ada meninggal loh. Maka mari kita selalu bertaubat kepada Allah. Inna Allah yuhibbu tawabin wa yuhibbul mutatahirin. Allah menyukai orang yang bertaubat. Tidak ada manusia tidak berdosa. Tidak ada manusia yang tidak ada masa gelapnya. Tapi jangan kembali kepada masa gelapmu itu. Ini yang sering terjadi loh. Sudah kelam, sudah gelap, masih lagi di situ. Padahal sudah Allah beri teguran. Sudah Allah beri peringatan. Oi, sudah ini jalan benar. Mari. Kalau bahasanya seaine, aine kan? Ini dia. Makanya kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inna Allah yuhibbu tawabin wa yuhibbul mutatahirin. Allah menyukai orang yang bertaubat dan orang yang mensucikan diri. Tapi kayu, sering kami sampaikan ini, jika engkau telah mensucikan dirimu kepada Tuhanmu, maka jangan pernah anggap dirimu telah suci. Ah, ini dia. Artinya kayu, jangankah kita nanti selalu beribadah, kita menganggap diri ini telah bersih dari dosa. Jangan. Muncul nanti yang namanya takabur dalam diri. Muncul yang namanya nanti ujub dalam diri. Muncul namanya nanti ria dalam diri. Maka sucikan dirimu hanya semata-mata mengharapkan ridho Allah Ta'ala. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi. Satu lagi kayu, raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Ridho Allah yang kita harapkan, bukan karena surga kita menyembah Allah, bukan juga karena neraka kita takuti, tapi apa? Mengharapkan ridho Allah. Allah yang meridho di mana nanti tempat kita. Apakah dalam surga atau dalam neraka. Maka kita hanya bermohon kepada Allah, ya Allah, ridho ya Allah. Berkahi ya Allah, terima ya Allah amal soleh kami. apa kelanjutan kesimpulan tausiah kita ini? Mari kita dengarkan satu qasidah ini.

kaum muslimin dan muslimat pendengar Pro 1 RRI Gunung Sitolo di mana saja berada. Yang kedua, setelah kita taubat, maka jadilah hamba yang bersyukur dan bersujud. Sering kita mengucapkan Alhamdulillahirrabbilalamin, maka implementasi lafaz Alhamdulillahirrabbilalamin itu adalah di dalam salat, baik di dalam salat wajib maupun di dalam salat sunnah, yang selalu kita awali setelah bismillah, maka masuklah ayat yang kedua, Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Maka, kalau hanya sekedar mengucapkan Alhamdulillahirrabbilalamin, tanpa kita bersujud, belum sempurna rasa syukur kita itu loh. Masih belum sempurna. Untuk menyempurnakan rasa syukur kita itu kepada Allah, maka jadilah hamba yang bersujud. Sebagaimana di dalam Al-Quran, surah Al-Fatihah, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Menjadi hamba. Hanya dua status kita ini, kayu. Hamba yang menyembah dan hamba yang meminta. Selesai. Makanya, kenikmatan-kenikmatan yang kita peroleh hari ini, karena kita selalu meminta kepada Allah. Bagaimana cara meminta kepada Allah? Ya, dengan cara mengabdikan diri kepadanya. Yang ketiga, ajal ini kita tidak tahu kapan berakhirnya kita. Banyak kita lihat kayu di Facebook, di Twitter, di IG. Ada yang meninggal dalam keadaan sujud, Masya Allah. Ada yang meninggal dalam keadaan tawaf. Apakah kita tidak cemburu itu? Husnul khotimah dalam keadaan baik. Apakah kita tidak malu ketika kita meninggal dalam keadaan bermaksiat? Masya Allah, ya Allah. Kita sudah meninggal loh. Tapi yang menjadi beban itu keluarga, itu menjadi buah bibir itu sampai ke generasi. Maka mari kita minta kepada Allah, ya Allah, wafatkan kami dalam keadaan husnul khotimah. Jangankan dulu di tikar sajadah, jangankan dulu dalam keadaan sholat, di tempat yang mulia saja dulu. Kita tidak tahu kapan ajal ini tiba. Yang terakhir, dunia ini kita tidak tahu akan berakhir kapan. Dunia ini kita datangi dan kita tinggalkan. Apa buktinya? Lahir dan meninggal. Selesai. Maka mari kita perlu mempersiapkan diri sebagaimana mempersiapkan diri dalam menjalani kehidupan ini. Sehingga kita bisa memahami bahwa kehidupan yang hakiki itu adalah kehidupan negeri akhirat. Kaum muslimin dan muslimat pendengar Pro 1 RRI Gunung Sitoli di mana saja berada. Itulah tausiah kita pada malam berbahagia ini. Ada hari di kemudian hari. Sebagaimana doa kita, Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azabannar. Jangan hanya kebaikan di dunia aja yang kita minta kepada Allah, tapi kita minta juga
kehidupan yang kekal abadi, yang di dalamnya penuh dengan kebaikan. Karena manusia yang bijak akan ia berpikir bahwa kehidupan ini akan berakhir. Ada kehidupan yang sepanjang hakiki, yaitu negeri akhirat. Maka mari, sebelum ajal sampai di tenggorokan ini, mari

dan setiap nafas yang kita hirup ini, Kak Ayub, setiap nafas yang kita keluarkan 24 jam ini akan diminta pertanggungjawabannya di yaumil kiamat nantinya. Mari jangan terlalu repot dalam hal kehidupan manusia. Mari kita memperbaiki diri. Memperbaiki diri. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Hai orang-orang beriman, jaga dirimu dan keluargamu dari siksa api neraka. Itu saja tausiah kita pada malam hari ini. Mohon maaf lahir dan batin. Semoga kita ini selalu Allah berkahi, Allah ridhoi dalam setiap amal soleh kita. Dan kita mengakhiri nafas yang terakhir di mana saja pun nanti kita mengakhiri nafas ini dalam keadaan husnul khotimah. Amin. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Akhiru kalam. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaih. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'mal nasir. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Ihdina siratan mustaqim. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

pendengar Pro Satu Area Gunung Sol, dimanapun Anda berada. Demikian tadi telah kita ikuti bersama Mimbar Islam di kesempatan malam hari ini. Dan pendengar Pro Satu Area Gunung Sitoli, Putri juga pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Selanjutnya bersama Victor Zain akan menemani Anda di malam hari ini hingga informasi pukul 24 waktu Indonesia Barat. Terima kasih atas kebersamaan Anda pendengar. Tetap semangat dan semoga selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa.

sebuah desa terpencil, terdapat sebuah sekolah dasar yang hanya dapat dijangkau dengan menyeberangi sungai. Setiap hari, seorang guru muda bernama Pak Arman menempuh perjalanan yang tidak mudah demi mendidik anak-anak desa.

0: Tuhan, lindungi perjalanan saya. Semoga airnya tidak terlalu deras hari ini.
1: Pak Guru, tunggu saya.
0: Oh, Lina, kamu sudah berangkat?
1: Iya, Pak. Kalau terlambat, saya tidak bisa ikut pelajaran matematika.
0: Bagus, Lina. Semangat belajar harus lebih besar daripada rasa lelah, ya. Anak-anak, kita cukupkan dulu hari ini. Jangan lupa tugasnya di halaman 312. Selasa nanti kita presentasikan bersama ya.
1: Baik, Pak.
0: Hebat. Ingat ya, pendidikan adalah jembatan menuju masa depan.
1: Pak, kalau sungainya terus meluap, bagaimana kami bisa sekolah?
0: Itulah yang sedang kita perjuangkan bersama, Lina.

0: Parman, jangan nyebrang, bahaya.
1: Tapi sudah 3 hari anak-anak menunggu pelajaran, Pak.
0: Keselamatan lebih penting, Pak Guru.
2: Dengan kondisi hujan dan luapan sungai, sekolah terpaksa diliburkan.
3: Kita tidak bisa biarkan anak-anak kehilangan hak belajarnya hanya karena sungai ini.
1: Benar, Pak. Yang dibutuhkan itu adalah jembatan penyeberang.
3: Betul.
0: Tapi tanah desa terbatas ya, Pak.
3: Kalau kita bersatu, pasti ada jalan. Saya yakin itu. Kita akan mengajukan bantuan, kemudian kita bergotong royong. Bagaimana? Setuju?
4: Setuju.
2: Warga desa bahu-membahu membangun jembatan sederhana. Semua ikut membantu sesuai kemampuan.
5: Pak Guru, saya juga mau membantu.
1: Tentu, Lina. Masa depan desa ini juga ada di tangan kalian.
2: Beberapa minggu kemudian, jembatan yang dinanti akhirnya berdiri.
3: Bapak Ibu, terima kasih keikhlasannya. Karena itu mulai hari ini, anak-anak tidak perlu lagi mempertaruhkan keselamatannya untuk pergi ke sekolah.
5: Hore, kami bisa sekolah setiap hari.
0: Ternyata kalau bersatu, pekerjaan berat menjadi ringan.
1: Anak-anak, ingatlah, pendidikan adalah kunci untuk membuka masa depan yang lebih baik, oke?
5: Kami akan belajar dengan sungguh-sungguh, Pak.
2: Dari sebuah desa kecil di ujung sungai, lahirlah harapan besar. Ketika pendidikan diperjuangkan bersama, tidak ada rintangan yang terlalu berat untuk dihadapi. Sebab setiap anak bangsa berhak memperoleh pendidikan yang layak. Dengan semangat gotong royong dan kepedulian bersama, hambatan menuju pendidikan

Selamat malam untuk Anda, pendengar. Saat ini masih menemani Anda dengan beragam lagu hiburan sambil menikmati malam Anda bersama keluarga, mungkin sedang bersantai malam. Semoga keadaan selalu sehat walafiat malam ini. Di kesempatan malam, saya Victor yang bertugas menemani Anda, hadir dengan berbagai hiburan lagu dan juga informasi menarik. Semoga malam selalu menyenangkan hati Anda yang pastinya dapat memberi hiburan tersendiri bagi Anda. Dan suasana malam juga akan terasa lebih dekat, bisa berbagi cerita dengan keluarga tercinta atau mungkin sedang bersama dengan orang-orang terdekat Anda. Jadi buat Anda sambil bersantai malam, akan terus saya isi dengan lagu dan informasi menarik.

Halo Indonesia, di sebuah sekolah di Surabaya, anak-anak tampak berbondong-bondong membawa tikar kecil mereka. Bukan untuk piknik, bukan pula untuk bermain. Mereka bersiap untuk sesuatu yang mungkin terasa asing bagi sebagian orang. Tidur siang di sekolah. Ya, sekolah ini telah menerapkan program tidur siang bagi siswanya. Sebuah kebijakan yang perlahan mulai diikuti oleh beberapa sekolah lain di Riau dan Sidoarjo. Tidur siang di sekolah sebenarnya bukanlah hal baru. Jepang, Tiongkok, dan Meksiko sudah lama menerapkannya. Studi pun membuktikan bahwa tidur siang yang singkat bukan hanya sekedar jeda dari rutinitas, tetapi juga memberikan manfaat luar biasa. Ia mengusir kantuk, menyegarkan pikiran, meningkatkan konsentrasi, dan bahkan memperkuat imunitas tubuh. Namun pelajaran dari tidur siang ini bukan hanya untuk anak-anak. Para profesional dan pekerja pun seharusnya menyadari pentingnya jeda dan istirahat. Betapa sering kita memaksakan diri kita bekerja tanpa henti, mengorbankan energi dan kesehatan. Seolah-olah waktu istirahat adalah bentuk kemalasan. Saya teringat sebuah kisah, seorang pemuda tengah sibuk menggergaji pohon. Keringat bercucuran, tubuhnya tampak lelah. Tetapi ia terus bekerja tanpa henti. Dari kejauhan, seorang lelaki tua memperhatikannya lalu berkata, "Kenapa kau tak beristirahat sejenak? Mata gergajimu sudah tumpul, asalah dulu sebelum kau lanjutkan." Namun, si pemuda menjawab dengan terburu-buru, "Saya tidak punya waktu untuk berhenti, Pak Tua. Saya harus segera menyelesaikan ini." Dan begitulah kita. Seringkali kita terus memaksakan diri tanpa sadar bahwa tubuh dan pikiran kita sudah tumpul. Kita berpikir semakin keras bekerja, semakin cepat mencapai tujuan. Padahal, jeda bukanlah kemunduran. Istirahat bukanlah kemalasan. Justru merekalah kunci agar kita bisa kembali tajam, kembali produktif, dan kembali kuat menghadapi tantangan. Seperti halnya tidur siang bagi anak-anak, istirahat bagi kita adalah cara untuk mengisi ulang energi. Jadi, kapan terakhir kali Anda berhenti sejenak? Dari saya Anthony Dio Martin, Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.

Di malam ini Terharap akan mengisi malam Anda seputar giat berkantor Gubernur Sumatera Utara sejak dua hari yang lalu hingga hari ini, terus melakukan giat di kabupaten kota di Kepulauan Nias. Nah, kita menyimak ya informasi terkini seputar kunjungan di berbagai tempat di Nias. Salah satu pendengar kami sampaikan, di mana saat meninjau Puskesmas Mandehe pada Kamis 16 Juli 2026 kemarin, Gubernur Bobby Nasution siapkan Puskesmas Mandehe naik kelas dengan layanan rawat inap dan dokter spesialis. Bobby Nasution mengecek rencana pengembangan sarana dan prasarana, mulai dari penambahan kamar, layanan rawat inap, hingga kebutuhan SDM tenaga kesehatan. Jadi Puskesmas tersebut menjadi fasilitas kesehatan terdekat bagi masyarakat Kecamatan Mandehe. Menurut Bobby, peningkatan kapasitas Puskesmas Mandehe merupakan langkah lanjutan setelah pemerintah membangun rumah sakit di Kepulauan Nias. Namun, masyarakat yang tinggal jauh dari ibu kota kabupaten tetap butuh fasilitas kesehatan dengan layanan rawat inap. Ia menegaskan, perkara Puskesmas Mandehe nantinya mampu memberikan berbagai tindakan medis seperti penyakit dalam, persalinan, kesehatan anak, anestesi, dan juga layanan lainnya.

0: Seru banget, seru banget nih. Seru.
1: Senang bener nih, Cok. Senyum-senyum sendiri.
0: Biasa, bro. Baru komen panas nih di postingan sebelah. Pasti rame nih balasannya nih.
1: Emang dapat hadiah kalau ribut di medsos?
0: Ya, enggak sih. Tapi seru aja.
1: Seru bikin orang panas. Kayak main bakar sate gitu. Tapi yang gosong nama kamu sendiri gitu.
0: Iya juga ya.
1: Ya, kalau isi kepala kamu hambar, jangan bikin timeline orang jadi berantakan. Gunakan medsos dengan tanggung jawab.

0: Baik, kembali kami sajikan dengan informasi menarik lainnya, masih seputar kunjungan Gubernur Sumut di Pulau Nias, Gubernur Sumut Muhammad Bobby Afif Nasution berencana pendengar membangun gudang logistik di kawasan Pelabuhan Ruru, Kecamatan Gunung Soli dan Noi, Kota Gunung Soli. Fasilitas itu disiapkan sebagai pusat pengendalian pasokan untuk mengantisipasi gangguan distribusi dan juga menjaga ketersediaan komoditas strategis di Kepulauan Nias, terutama saat cuaca buruk. Rencana tersebut disampaikan Bobby Nasution saat meninjau lokasi pengembangan Pelabuhan Roro pada Kamis 16 Juli. Ia didampingi Wali Kota Gunung Soli Soaloli, dan Bobby menyebut gudang logistik di kawasan pelabuhan akan menjadi simpul pengendalian distribusi barang bagi seluruh wilayah Kepulauan Nias. Untuk mendukung perencanaan, Pemprov Sumut akan berkoordinasi dengan Badan Pusat Statistik atau BPS guna memetakan arus komoditas keluar masuk wilayah tersebut. Menurutnya, Pelabuhan Roro Gunung Soli memiliki potensi besar karena berada di lokasi strategis dengan akses darat yang menghubungkan seluruh wilayah Kepulauan Nias. Jadi keberadaan gudang logistik juga diharapkan dapat menekan biaya distribusi, mempercepat penyaluran barang, serta mendorong pertumbuhan ekonomi kawasan.
1: Kocak banget nih. Coba deh, lihat nih.
2: Apaan tuh? Oh, video ya? Weh, anak siapa nih?
3: Joget-joget gak pake baju.
1: Lucu kan? Adik aku ini. Mau aku upload. Ya, siapa tahu viral.
2: Wah, kakak durhaka. Gak mikirin perasaan adeknya nih.
1: Ih, dia gak bakal tahu. Gak main HP kok.
2: Dia. Tapi temennya? Kalau temennya lihat, terus bully adek kamu gimana? Ntar dia malu loh.
1: Ya elah, cuma buat lucu-lucuan aja kok.
2: Ih, itu namanya nyebar video orang tanpa izin. Pelanggaran privasi bisa bikin dia malu, trauma.
4: Lucu buat kamu, bisa jadi luka buat dia. Hati-hati menyebar konten digital.

Halo Indonesia, di sebuah sekolah di Surabaya, anak-anak tampak berbondong-bondong membawa tikar kecil mereka. Bukan untuk piknik, bukan pula untuk bermain. Mereka bersiap untuk sesuatu yang mungkin terasa asing bagi sebagian orang. Tidur siang di sekolah. Ya, sekolah ini telah menerapkan program tidur siang bagi siswanya. Sebuah kebijakan yang perlahan mulai diikuti oleh beberapa sekolah lain di Riau dan Sidoarjo. Tidur siang di sekolah sebenarnya bukanlah hal baru. Jepang, Tiongkok, dan Meksiko sudah lama menerapkannya. Studi pun membuktikan bahwa tidur siang yang singkat bukan hanya sekedar jeda dari rutinitas, tetapi juga memberikan manfaat luar biasa. Ia mengusir kantuk, menyegarkan pikiran, meningkatkan konsentrasi, dan bahkan memperkuat imunitas tubuh. Namun pelajaran dari tidur siang ini bukan hanya untuk anak-anak. Para profesional dan pekerja pun seharusnya menyadari pentingnya jeda dan istirahat. Betapa sering kita memaksakan diri kita bekerja tanpa henti, mengorbankan energi dan kesehatan. Seolah-olah waktu istirahat adalah bentuk kemalasan. Saya teringat sebuah kisah, seorang pemuda tengah sibuk menggergaji pohon. Keringat bercucuran, tubuhnya tampak lelah. Tetapi ia terus bekerja tanpa henti. Dari kejauhan, seorang lelaki tua memperhatikannya lalu berkata, "Kenapa kau tak beristirahat sejenak? Mata gergajimu sudah tumpul, asahlah dulu sebelum kau lanjutkan." Namun, si pemuda menjawab dengan terburu-buru, "Saya tidak punya waktu untuk berhenti, Pak Tua. Saya harus segera menyelesaikan ini." Dan begitulah kita. Seringkali kita terus memaksakan diri tanpa sadar bahwa tubuh dan pikiran kita sudah tumpul. Kita berpikir semakin keras bekerja, semakin cepat mencapai tujuan. Padahal, jeda bukanlah kemunduran. Istirahat bukanlah kemalasan. Justru merekalah kunci agar kita bisa kembali tajam, kembali produktif, dan kembali kuat menghadapi tantangan. Seperti halnya tidur siang bagi anak-anak, istirahat bagi kita adalah cara untuk mengisi ulang energi. Jadi, kapan terakhir kali Anda berhenti sejenak? Dari saya, Anthony Dio Martin, Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.

Hello Indonesia. Baru-baru ini, Badan Pusat Statistik atau BPS melaporkan penurunan angka kemiskinan di Indonesia. Capaian ini tentu saja menjadi angin segar dong bagi perekonomian nasional dan bukti bahwa berbagai program pemerintah mulai membuahkan hasil. Namun, di balik statistik yang menggembirakan ini, ada pelajaran berharga bagi kita sebagai pelaku bisnis dan UMKM. Penurunan angka kemiskinan berarti apa? Berarti daya beli masyarakat meningkat dong. Bagi para pengusaha, ini ada peluang emas untuk memperluas pasar dan meningkatkan penjualan. Namun, bagaimana kita bisa memanfaatkan momentum ini dengan bijak? Nah, pertama-tama, pahami kebutuhan konsumen. Dengan perubahan tingkat ekonomi, preferensi dan kebutuhan masyarakat juga berubah. Lakukan riset pasar untuk mengetahui apa yang benar-benar dibutuhkan oleh konsumen saat ini. Dengan begitu, produk atau layanan yang ditawarkan itu akan lebih tepat sasaran. Terus kedua, tingkatkan kualitas produk dan layanan. Persaingan bisnis akan semakin ketat seiring dengan meningkatnya daya beli masyarakat. Oleh karena itu, pastikan produk atau layanan Anda memiliki keunggulan kompetitif. Inovasi dan peningkatan kualitas harus menjadi fokus utama agar relevan di pasar. Terus ketiga, manfaatkan teknologi digital. Di era digital ini, kehadiran online menjadi sangat penting. Gunakan media sosial dan platform e-commerce untuk menjangkau lebih banyak konsumen. Selain itu, teknologi juga dapat digunakan untuk efisiensi operasional dan meningkatkan layanan pelanggan. Seperti kata pepatah, kesempatan itu tidak datang dua kali. Penurunan angka kemiskinan ini adalah momentum yang harus dimanfaatkan sebaik mungkin. Dengan strategi yang tepat, para pelaku bisnis dan UMKM dapat bertumbuh dan berkembang bersama dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Demikian dari saya, Anthony Dio Martin, Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.

Hello Indonesia. Pagi itu Sumarno menjalankan rutinitasnya seperti biasa. Dengan gerobak sayur yang penuh warna, ia berkeliling dari satu kampung ke kampung lainnya di desa Pesu, Magetan. Menawarkan dagangannya kepada ibu-ibu yang setia menanti. Tak ada yang menyangka bahwa langkah kecilnya mencari nafkah justru membawanya ke meja hijau. Digugat oleh seorang pemilik warung kelontong dengan tuduhan membuat usahanya jadi sepi. Sumarno dan teman pedagang keliling lainnya yakni Wiono digugat sebesar

0: datang.
1: Bahkan sekarang ini banyak loh toko-toko yang mulai rajin dan menawarkan pengantaran. Termasuk misalnya apotek, jasa pengantaran sembako hingga cek kesehatan. Mereka beradaptasi dengan mendatangi pembeli. Ingatlah, dalam menjalankan usaha, inovasi dan kreativitas jauh lebih penting daripada sekedar mencari kambing hitam atas turunnya penjualan kita. Alih-alih menggugat pesaing, mengapa tidak mencari cara untuk meningkatkan nilai tambah kita bagi pelanggan kita? Ingatlah, mereka yang akhirnya bertahan adalah mereka yang mampu beradaptasi, membaca kebutuhan pasar, dan memberikan pelayanannya lebih baik. Jika hari ini bisnis Anda menghadapi tantangan, jangan dulu buru-buru menyalahkan pesaing Anda. Tanyakan pada diri Anda sendiri, bagaimana bisa lebih unggul? Dari saya, Antonio Martin, Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia.

Tahukah Anda, Koloseum di Roma dulunya pernah dijadikan kolam renang terbesar atau kolam renang raksasa. Koloseum bukan hanya tempat pertarungan gladiator di zaman Kaisar Domitian. Area ini bisa diubah menjadi kolam. Lantai arenanya aja dibanjiri air, dan mereka menggelar pertunjukan kapal Navalia Prolia alias pertempuran kapal mini. Area ini bisa diubah menjadi kolam. Lantai arenanya saja dibanjiri air, dan mereka menggelar pertunjukan kapal Navalia Prolia alias pertempuran kapal mini. Ribuan penonton kapal-kapal kecil yang bertarung di tengah bangunan megah yang lengkap dengan efek air dan juga suara yang dramatis. Uniknya, di sini, yaitu mereka beneran memakai air dari saluran khusus dan harus dikuras setelah acara. Tidak terbayangkan mereka membereskan koloseum sebesar itu.

Selamat malam untuk Anda. Demikian kita menyimak rangkaian lagu-lagu hiburan Pop Indonesia menemani Anda malam hari ini. Mudah-mudahan Anda selalu sehat, selalu bersemangat, terhibur dengan pilihannya lagu kamu. Yang baru saja bergabung, selamat malam. Semoga kabar Anda selalu baik dan sehat. Ikuti terus program-program kami di Pro 1 RRI Kudus Tuli. Dan pendengar, untuk selanjutnya akan kita simak lewat lagu-lagu hiburan daerah Nias untuk Anda.

Tahukah Anda kalau ada desa di atas awan? Saking tingginya, orang yang datang ke sana bisa pingsan karena kelelahan. Nama desanya yaitu Larin Conada, terletak di pegunungan Andes Peru. Desa ini berada di ketinggian lebih dari 5.000 meter di atas permukaan laut, dan ini lebih tinggi dari base camp Everest. Karena oksigennya tipis banget, maka bagi mereka yang baru datang ke desa ini, bisa sakit kepala, mual, bahkan sesak nafas. Namun anehnya, banyak yang tinggal di Larin Conada ini. Mereka datang ke sana satu alasan, yaitu emas. Karena desa ini berada di atas tambang emas terbesar di ketinggian ekstrim. Namun pendengar, meskipun ada banyak emas, hidup di sana tidaklah mudah. Gak ada air bersih, gak ada saluran pembuangan, bahkan jalanan penuh dengan lumpur. Kalau Anda dikasih pilihan tinggal di sana dengan penuh emas, tapi menerima kekurangan desanya tadi, ada yang mau?

0: keset kita kurang estetik ya?
1: Karena kesetnya udah gak update dong.
0: Terus solusinya?
1: Gampang, tadi mama belanja di Alfamidi dan nemu promo yang worth it banget.
0: Spill, ma.
1: Belanja minimal Rp100.000 khusus member bisa tebus keset premium Terry Palmer cuma Rp44.900.
0: Serius? Dari Rp169.900 auto upgrade sih?
2: Mulai 1 Juli 2026, khusus member Alfamidi, setiap belanja minimal Rp100.000 dapatkan harga spesial keset premium Terry Palmer hanya Rp44.900. Tersedia dalam 4 pilihan warna menarik. Syarat dan ketentuan berlaku. Yuk, belanja dan nikmati banyak keuntungan hanya di Alfamidi.
3: Belanja puas, jangan harga hemat.
4: Alfamidi, belanja puas, harga hemat.

Tahukah Anda, Koloseum di Roma dulunya pernah dijadikan kolam renang terbesar atau kolam renang raksasa. Koloseum bukan hanya tempat pertarungan gladiator di zaman Kaisar Domitian. Area ini bisa diubah menjadi kolam. Lantai arenanya aja dibanjiri air dan mereka menggelar pertunjukan kapal Navalia Prolia alias pertempuran kapal mini. Area ini bisa diubah menjadi kolam. Lantai arenanya saja dibanjiri air dan mereka menggelar pertunjukan kapal Navalia Prolia alias pertempuran kapal mini. Ribuan penonton kapal-kapal kecil yang bertarung di tengah bangunan megah yang lengkap dengan efek air dan juga suara yang dramatis. Uniknya, di sini, yaitu mereka beneran memakai air dari saluran khusus dan harus dikuras setelah acara. Tidak terbayangkan mereka membereskan koloseum sebesar itu.

Tahukah Anda, dalam sejarah pernah tercatat hujan turun terus-menerus selama 2 juta tahun. Dan hujan ini dikenal sebagai episode hujan terpanjang yang terjadi sekitar 233 juta tahun lalu. Saat itu, gunung api raksasa meletus selama jutaan tahun, menyemburkan gas, rumah kaca, atmosfer. Akibatnya, bumi jadi super panas. Uap air mengisi langit dan hujan pun turun tanpa henti. Akibatnya, banjir ada di mana-mana. Bahkan hutan pun berubah menjadi rawa dan sebagian besar makhluk menjadi punah, termasuk 33 spesies laut. Tapi, dengan adanya hujan 2 juta tahun lamanya itu, dinosaurus muncul dan menguasai bumi. Alam pun membuat ekosistem dari nol.

0: Halo Indonesia. Baru-baru ini media sosial dihebohkan oleh sebuah video yang menampilkan seorang karyawan sebuah perusahaan pertambangan yang menghina pegawai honorer karena menggunakan layanan BPJS kesehatan. Sementara dirinya merasa lebih istimewa dengan fasilitas kesehatan yang dimilikinya. Akibat perbuatannya, perusahaan pun merasa tercoreng mukanya. Maka tindakan tegas pun diambil, si karyawan ini pun diberhentikan dari jabatannya. Di era sosial media ini, kata-kata dan perilaku postinganmu adalah reputasimu. Jagalah sikap dan perilaku, terutama di saat kita tampil di depan kamera atau mempostingkan sesuatu. Dan sebagai profesional dan pelaku bisnis, ada beberapa pelajaran berharga yang sebenarnya kita bisa petik di sini. Pertama-tama adalah pentingnya menjaga empati. Meskipun orang dengan fasilitas lebih rendah dari kita, tidak pada tempatnya untuk dihina. Bayangkanlah kalau situasinya dibalik, pastinya kita juga gak mau kan? Jangan postingkan atau lakukan sesuatu di sosmed yang kita sendiri gak mau orang lain melakukannya kepada kita. Bijaklah dalam menggunakan sosial media. Saat ini, satu berita viral bisa membuat bisnis sukses sekejap atau hancur seketika. Dan ingatlah teori tentang emosi negatif yang mengatakan bahwa kekuatan emosi negatif itu minimal 8 kali lebih kuat daripada emosi positif. Maka tak heran kalau ada konten video yang negatif akan viral dengan begitu cepatnya. Dan ini juga akan sangat merugikan bagi orang yang terlibat di dalamnya. Dan ketiga, setiap tindakan pasti ada konsekuensinya. Dalam kasus ini, tindakan tidak terpuji yang dilakukan oleh si karyawan ini berujung pada pemecatan. Hal ini mengingatkan kita untuk selalu mempertimbangkan dampak dari setiap tindakan yang kita ambil. Terus keempat adalah sangat penting bagi para profesional dan pebisnis untuk mengingatkan timnya agar berhati-hati mempostingkan sesuatu, apalagi yang menyangkut organisasimu. Jika ragu-ragu, bagusnya si karyawan diminta untuk bertanya dan jangan sampai memposting sembarangan apalagi mengatasnamakan organisasi dan perusahaan. Dan terakhir, pentingnya kesetaraan dan keadilan. Jadi, mari kita jadikan peristiwa ini sebagai refleksi penting untuk selalu menjaga sikap, menghargai sesama, dan bertindak lebih bijak dalam setiap langkah-langkahnya kita. Dari saya, Anthony Dio Martin, Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Ya, pendengar, selamat malam, masih menemani Anda dengan rangkaian lagu-lagu daerah Nias sambil bersantai malam bersama dengan keluarga tercinta. Baik, informasi terkini pendengar, guna membekali murid baru tahun ajaran 2026-2027, UPTD SD Negeri 07546 Lelevitu, Kecamatan Lelevitu Moi, Kabupaten Nias Barat, melaksanakan masa pengenalan lingkungan sekolah selama 5 hari. Salah seorang panitia MPLS, Yuslia Mendeva, kepada RRI.id mengatakan, kegiatan MPLS itu dirancang untuk penyambutan peserta didik baru, pengenalan warga sekolah, dan juga pengenalan lingkungan serta fasilitas sekolah. Vianya menyampaikan bahwa selama masa pengenalan lingkungan sekolah tersebut, anak-anak sekolah dituntut tentang kedisiplinan dan hidup sehat. Untuk itu, Yuslia berharap semoga kegiatan MPLS berjalan dengan lancar, menyenangkan, dan juga bermanfaat. Selain itu, kiranya peserta didik dapat mengenali lingkungan sekolah, guru, teman-teman, serta tata tertib sekolah dengan baik, sehingga mereka merasa nyaman, percaya diri, dan juga semakin semangat belajar untuk meraih prestasi. Nah, dalam minggu ini memang seluruh satuan pendidikan ya melakukan masa pengenalan lingkungan sekolah. Mudah-mudahan melalui MPLS, terutama para murid baru, kita bisa mengetahui baik itu situasi lingkungan sekolah, cara beradaptasi dengan siapapun, juga mematuhi ya aturan-aturan yang ada di lingkungan sekolah sendiri. Jadi salam sukses untuk Anda, mudah-mudahan sampai besok ya kita bisa nikmati dengan kegiatan-kegiatan sekolah pastinya selama masa pengenalan lingkungan tersebut.

Hello Indonesia. Baru-baru ini, Badan Pusat Statistik atau BPS melaporkan penurunan angka kemiskinan di Indonesia. Capaian ini tentu saja menjadi angin segar dong bagi perekonomian nasional dan bukti bahwa berbagai program pemerintah mulai membuahkan hasil. Namun, di balik statistik yang menggembirakan ini, ada pelajaran berharga bagi kita sebagai pelaku bisnis dan UMKM. Penurunan angka kemiskinan berarti apa? Berarti daya beli masyarakat meningkat dong. Bagi para pengusaha, ini ada peluang emas untuk memperluas pasar dan meningkatkan penjualan. Namun, bagaimana kita bisa memanfaatkan momentum ini dengan bijak? Nah, pertama-tama, pahami kebutuhan konsumen. Dengan perubahan tingkat ekonomi, preferensi dan kebutuhan masyarakat juga berubah. Lakukan riset pasar untuk mengetahui apa yang benar-benar dibutuhkan oleh konsumen saat ini. Dengan begitu, produk atau layanan yang ditawarkan itu akan lebih tepat sasaran. Terus kedua, tingkatkan kualitas produk dan layanan. Persaingan bisnis akan semakin ketat seiring dengan meningkatnya daya beli masyarakat. Oleh karena itu, pastikan produk atau layanan Anda memiliki keunggulan kompetitif. Inovasi dan peningkatan kualitas harus menjadi fokus utama agar relevan di pasar. Terus ketiga, manfaatkan teknologi digital. Di era digital ini, kehadiran online menjadi sangat penting. Gunakan media sosial dan platform e-commerce untuk menjangkau lebih banyak konsumen. Selain itu, teknologi juga dapat digunakan untuk efisiensi operasional dan meningkatkan layanan pelanggan. Seperti kata pepatah, kesempatan itu tidak datang dua kali. Penurunan angka kemiskinan ini adalah momentum yang harus dimanfaatkan sebaik mungkin. Dengan strategi yang tepat, para pelaku bisnis dan UMKM dapat bertumbuh dan berkembang bersama dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Demikianlah dari saya, Anthony Jo Martin, Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.

Halo Indonesia. Baru-baru ini media sosial dihebohkan oleh sebuah video yang menampilkan seorang karyawan sebuah perusahaan pertambangan yang menghina pegawai honorer karena menggunakan layanan BPJS kesehatan. Sementara dirinya merasa lebih istimewa dengan fasilitas kesehatan yang dimilikinya. Akibat perbuatannya, perusahaan pun merasa tercoreng mukanya. Maka tindakan tegas pun diambil, si karyawan ini pun diberhentikan dari jabatannya. Di era sosial media ini, kata-kata dan perilaku postinganmu adalah reputasimu. Jagalah sikap dan perilaku, terutama di saat kita tampil di depan kamera atau mempostingkan sesuatu. Dan sebagai profesional dan pelaku bisnis, ada beberapa pelajaran berharga yang sebenarnya kita bisa petik di sini. Pertama-tama adalah pentingnya menjaga empati. Meskipun orang dengan fasilitas lebih rendah dari kita, tidak pada tempatnya untuk dihina. Bayangkanlah kalau situasinya dibalik, pastinya kita juga gak mau kan? Jangan postingkan atau lakukan sesuatu di sosmed yang kita sendiri gak mau orang lain melakukannya kepada kita. Bijaklah dalam menggunakan sosial media. Saat ini, satu berita viral bisa membuat bisnis sukses sekejap atau hancur seketika. Dan ingatlah teori tentang emosi negatif yang mengatakan bahwa kekuatan emosi negatif itu minimal 8 kali lebih kuat daripada emosi positif. Maka tak heran kalau ada konten video yang negatif akan viral dengan begitu cepatnya. Dan ini juga akan sangat merugikan bagi orang yang terlibat di dalamnya. Dan ketiga, setiap tindakan pasti ada konsekuensinya. Dalam kasus ini, tindakan tidak terpuji yang dilakukan oleh si karyawan ini berujung pada pemecatan. Hal ini mengingatkan kita untuk selalu mempertimbangkan dampak dari setiap tindakan yang kita ambil. Terus keempat adalah sangat penting bagi para profesional dan pebisnis untuk mengingatkan timnya agar berhati-hati mempostingkan sesuatu, apalagi yang menyangkut organisasimu. Jika ragu-ragu, bagusnya si karyawan diminta untuk bertanya dan jangan sampai memposting sembarangan, apalagi mengatasnamakan organisasi dan perusahaan. Dan terakhir, pentingnya kesetaraan dan keadilan. Jadi, mari kita jadikan peristiwa ini sebagai refleksi penting untuk selalu menjaga sikap, menghargai sesama, dan bertindak lebih bijak dalam setiap langkah-langkahnya kita. Dari saya, Anthony Dio Martin, Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.

Hello Indonesia. Baru-baru ini, Badan Pusat Statistik atau BPS melaporkan penurunan angka kemiskinan di Indonesia. Capaian ini tentu saja menjadi angin segar dong bagi perekonomian nasional dan bukti bahwa berbagai program pemerintah mulai membuahkan hasil. Namun, di balik statistik yang menggembirakan ini, ada pelajaran berharga bagi kita sebagai pelaku bisnis dan UMKM. Penurunan angka kemiskinan berarti apa? Berarti daya beli masyarakat meningkat dong. Bagi para pengusaha, ini ada peluang emas untuk memperluas pasar dan meningkatkan penjualan. Namun, bagaimana kita bisa memanfaatkan momentum ini dengan bijak? Nah, pertama-tama, pahami kebutuhan konsumen. Dengan perubahan tingkat ekonomi, preferensi dan kebutuhan masyarakat juga berubah. Lakukan riset pasar untuk mengetahui apa yang benar-benar dibutuhkan oleh konsumen saat ini. Dengan begitu, produk atau layanan yang ditawarkan itu akan lebih tepat sasaran. Terus kedua, tingkatkan kualitas produk dan layanan. Persaingan bisnis akan semakin ketat seiring dengan meningkatnya daya beli masyarakat. Oleh karena itu, pastikan produk atau layanan Anda memiliki keunggulan kompetitif. Inovasi dan peningkatan kualitas harus menjadi fokus utama agar relevan di pasar. Terus ketiga, manfaatkan teknologi digital. Di era digital ini, kehadiran online menjadi sangat penting. Gunakan media sosial dan platform e-commerce untuk menjangkau lebih banyak konsumen.

Hello Indonesia, di sebuah sekolah di Surabaya, anak-anak tampak berbondong-bondong membawa tikar kecil mereka. Bukan untuk piknik, bukan pula untuk bermain, mereka bersiap untuk sesuatu yang mungkin terasa asing bagi sebagian orang. Tidur siang di sekolah. Ya, sekolah ini telah menerapkan program tidur siang bagi siswanya. Sebuah kebijakan yang perlahan mulai diikuti oleh beberapa sekolah lain di Riau dan Sidoarjo. Tidur siang di sekolah sebenarnya bukanlah hal baru. Jepang, Tiongkok, dan Meksiko sudah lama menerapkannya. Studi pun membuktikan bahwa tidur siang yang singkat bukan hanya sekedar jeda dari rutinitas, tetapi juga memberikan manfaat luar biasa. Ia mengusir kantuk, menyegarkan pikiran, meningkatkan konsentrasi, dan bahkan memperkuat imunitas tubuh. Namun pelajaran dari tidur siang ini bukan hanya untuk anak-anak. Para profesional dan pekerja pun seharusnya menyadari pentingnya jeda dan istirahat. Betapa sering kita memaksakan diri kita bekerja tanpa henti, mengorbankan energi dan kesehatan. Seolah-olah waktu istirahat adalah bentuk kemalasan. Saya teringat sebuah kisah, seorang pemuda tengah sibuk menggergaji pohon. Keringat bercucuran, tubuhnya tampak lelah. Tetapi ia terus bekerja tanpa henti. Dari kejauhan, seorang lelaki tua memperhatikannya lalu berkata, "Kenapa kau tak beristirahat sejenak? Mata gergajimu sudah tumpul, asahlah dulu sebelum kau lanjutkan." Namun, si pemuda menjawab dengan terburu-buru, "Saya tidak punya waktu untuk berhenti, Pak Tua. Saya harus segera menyelesaikan ini." Dan begitulah kita. Seringkali kita terus memaksakan diri tanpa sadar bahwa tubuh dan pikiran kita sudah tumpul. Kita berpikir semakin keras bekerja, semakin cepat mencapai tujuan. Padahal, jeda bukanlah kemunduran. Istirahat bukanlah kemalasan. Justru merekalah kunci agar kita bisa kembali tajam, kembali produktif, dan kembali kuat menghadapi tantangan. Seperti halnya tidur siang bagi anak-anak, istirahat bagi kita adalah cara untuk mengisi ulang energi. Jadi, kapan terakhir kali Anda berhenti sejenak? Dari saya Anthony Dio Martin, Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.

Hello Indonesia. Baru-baru ini, Badan Pusat Statistik atau BPS melaporkan penurunan angka kemiskinan di Indonesia. Capaian ini tentu saja menjadi angin segar dong bagi perekonomian nasional dan bukti bahwa berbagai program pemerintah mulai membuahkan hasil. Namun, di balik statistik yang menggembirakan ini, ada pelajaran berharga bagi kita sebagai pelaku bisnis dan UMKM. Penurunan angka kemiskinan berarti apa? Berarti daya beli masyarakat meningkat dong. Bagi para pengusaha, ini ada peluang emas untuk memperluas pasar dan meningkatkan penjualan. Namun, bagaimana kita bisa memanfaatkan momentum ini dengan bijak? Nah, pertama-tama, pahami kebutuhan konsumen. Dengan perubahan tingkat ekonomi, preferensi dan kebutuhan masyarakat juga berubah. Lakukan riset pasar untuk mengetahui apa yang benar-benar dibutuhkan oleh konsumen saat ini. Dengan begitu, produk atau layanan yang ditawarkan itu akan lebih tepat sasaran. Terus kedua, tingkatkan kualitas produk dan layanan. Persaingan bisnis akan semakin ketat seiring dengan meningkatnya daya beli masyarakat. Oleh karena itu, pastikan produk atau layanan Anda memiliki keunggulan kompetitif. Inovasi dan peningkatan kualitas harus menjadi fokus utama agar relevan di pasar. Terus ketiga, manfaatkan teknologi digital. Di era digital ini, kehadiran online menjadi sangat penting. Gunakan media sosial dan platform e-commerce untuk menjangkau lebih banyak konsumen. Selain itu, teknologi juga dapat digunakan untuk efisiensi operasional dan meningkatkan layanan pelanggan. Seperti kata pepatah, kesempatan itu tidak datang dua kali. Penurunan angka kemiskinan ini adalah momentum yang harus dimanfaatkan sebaik mungkin. Dengan strategi yang tepat, para pelaku bisnis dan UMKM dapat bertumbuh dan berkembang bersama dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Demikian dari saya, Anthony Dio Martin, Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.

Selamat malam untuk Anda pendengar. Hiburan lagu masih saja menemani Anda malam ini. Mudah-mudahan bisa terus terhibur, menyenangkan hati Anda pastinya. Dan saya Victor masih menemani Anda. Mungkin sedang menyusun rencana Anda untuk esok hari. Nah, mudah-mudahan Anda sudah konsep apa yang menjadi prioritas yang bisa Anda lakukan ya. Jadi marilah kita gunakan malam ini untuk menyusun rencana-rencana di esok hari. Dan kita berharap di saat yang saat ini juga, nah, besok masih berlangsung giat kunjungan Gubernur Sumatera Utara di daerah kita, di Kota Gunung Stoli sudah, hari ini juga di Nias Barat, mungkin besok di Nias Selatan ya. Jadi kita berharap masyarakat bisa memanfaatkan momen-momen tersebut untuk berinteraksi langsung dengan Gubernur Sumatera Utara. Nah, ada juga informasi untuk Anda ya, di hari Minggu ya, adanya nonton bareng pada final Piala Dunia 2026 bersama Gubernur Sumatera Utara. Ini berlangsung di Lapangan Merdeka Kota Gunung Stoli. Nah, mudah-mudahan bisa Anda simak dengan kegiatan nonton bareng bersama Gubernur Sumatera Utara.

Tahukah Anda kalau ada desa di atas awan? Saking tingginya, orang yang datang ke sana bisa pingsan karena kelelahan. Nama desanya yaitu Larin Konada, terletak di pegunungan Andes Peru. Desa ini berada di ketinggian lebih dari 5.000 meter di atas permukaan laut, dan ini lebih tinggi dari base camp Everest. Karena oksigennya tipis banget, maka bagi mereka yang baru datang ke desa ini, bisa sakit kepala, mual, bahkan sesak nafas. Namun anehnya, banyak yang tinggal di Larin Konada ini. Mereka datang ke sana satu alasan, yaitu emas. Karena desa ini berada di atas tambang emas terbesar di ketinggian ekstrim. Namun pendengar, meskipun ada banyak emas, hidup di sana tidaklah mudah. Gak ada air bersih, gak ada saluran pembuangan, bahkan jalanan penuh dengan lumpur. Kalau Anda dikasih pilihan tinggal di sana dengan penuh emas, tapi menerima kekurangan desanya tadi, ada yang mau?

Tahukah Anda kalau Danau Toba bukanlah danau biasa? Di balik keindahan danau dengan airnya yang tenang, ada sejarah terbentuknya Danau Toba, yang mana Danau Toba ini merupakan bekas letusan super vulkano terbesar yang pernah terjadi di bumi. Letusan dahsyatnya terjadi sekitar 74.000 tahun lalu, dan saking dahsyatnya, abunya sampai di negara Afrika, bahkan bikin suhu bumi turun drastis. Setelah letusannya selesai, kawah raksasa yang ditinggalkan perlahan-lahan terisi air hujan dan terjadilah Danau Toba seperti sekarang. Dan uniknya lagi, di tengah danau ini ada Pulau Samosir dan itu bukan pulau biasa, tapi bagian dari kubah magma yang naik ke permukaan danau.

Tahukah Anda, pendengar, kalau ada di alam liar, ada hewan yang ternyata bisa menirukan suara gergaji, kamera, dan alarm mobil. Siapa lagi kalau bukan burung lyrebird, burung asli negara Australia yang dijuluki master imitasi suara alam. Burung ini mampu menirukan hampir semua suara di sekitarnya dengan akurasi yang luar biasa, termasuk bisa menirukan kicauan burung lain di sekitarnya, suara ranting patah, hingga suara manusia. Kemampuannya ini bukan sekedar pamer pada jenis burung lainnya, karena ini juga merupakan strateginya untuk bertahan hidup serta menarik pasangan.

Pendengar di mana saja Anda berada, dengan ini sesudah seluruh rangkaian tugas kami, akhirnya tim kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat malam, selamat beristirahat, sampai jumpa di esok hari pukul 5 waktu Indonesia Barat. Inilah Radio Republik Indonesia, Gunung Soli, sekali di udara, tetap di udara.

Selamat pagi pendengar, selamat berjumpa lagi bersama kami untuk mengantarkan acara siaran hari ini, Sabtu 18 Juli tahun 2026. Inilah Radio Republik Indonesia Gunung Sitoli, frekuensi 96,2 MHz. Selamat mengikuti, salam sejahtera. Mantapkan langkah untuk meraih sukses, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom. Selamat pagi para pendengar RRI yang terkasih dimanapun Anda berada. Kita bertemu kembali dalam acara Renungan Pagi bersama saya, Aslina Telombanua, Sarjana Teologi dari Kantor Kementerian Agama Kota Gunung Sitoli. Puji syukur kepada Tuhan yang kembali membangunkan kita pada hari yang baru ini. Sebelum kita mendengar renungan pagi, mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang penuh kasih di dalam surga, kami mengucap syukur kepadamu atas kasih setiamu yang selalu menyertai kehidupan kami. Pada renungan pagi ini, kami datang dengan hati yang rindu mendengarkan suaramu melalui firmanmu. Bukalah pikiran dan hati kami agar mampu memahami kehendakmu. Biarlah Roh Kudus menolong kami untuk menerima setiap pelajaran yang engkau sediakan bagi kami hari ini. Kuatkan iman kami dan teguhkan pengharapan kami, sehingga kami semakin percaya kepada kasihmu yang tidak pernah berubah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus dimanapun berada, senang sekali kita dapat kembali bersama dalam program Renungan Pagi. Di tengah berbagai kesibukan dan pergumulan hidup, marilah kita mengambil waktu sejenak untuk merenungkan firman Tuhan yang menguatkan hati dan meneguhkan iman kita. Ayat firman Tuhan yang kita renungkan pagi ini terambil dari kitab Roma pasal 8 ayat 38 sampai 39. Beginilah firman Tuhan. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Tema renungan kita pada pagi hari ini yaitu, tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Allah. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan dimanapun berada, setiap orang pasti pernah mengalami masa-masa sulit. Ada saat ketika kita merasa sendiri, tidak dipahami, bahkan seolah-olah ditinggalkan. Ketika doa belum terjawab, ketika penyakit datang, ketika keluarga menghadapi masalah, atau ketika kehilangan orang yang kita kasihi, seringkali muncul pertanyaan dalam hati. Apakah Tuhan masih mengasihi saya? Melalui kitab Roma pasal 8 ayat 38 sampai 39, Rasul Paulus memberikan sebuah keyakinan yang luar biasa. Ia menyatakan dengan tegas bahwa tidak ada satupun kuasa di dunia ini yang dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus. Seorang anak kecil sedang berjalan bersama ayahnya di tengah keramaian sebuah pasar. Karena begitu banyak orang, anak itu merasa takut tersesat. Namun sepanjang perjalanan, sang ayah menggenggam tangannya dengan erat. Anak itu tidak perlu khawatir karena yang terpenting bukan seberapa kuat ia memegang tangan ayahnya, melainkan seberapa kuat ayahnya memegang tangannya. Demikian pula kehidupan orang percaya. Kadang-kadang iman kita lemah
Kadang-kadang kita merasa takut dan kehilangan kekuatan. Namun keselamatan dan kasih Allah tidak bergantung pada kekuatan kita memegang Tuhan, melainkan pada kasih Tuhan yang memegang kita dengan setia. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan dan pendengar RRI dimanapun berada, ada beberapa yang perlu kita renungkan dari ayat firman Tuhan ini. Yang pertama, kasih Allah tidak bergantung pada keadaan. Ketika Paulus menulis surat kepada jemaat di Roma, ia tidak sedang menikmati kehidupan yang mudah. Ia mengalami penganiayaan, penolakan, dan berbagai penderitaan. Namun di tengah semuanya itu, Paulus berkata, "Aku yakin." Perhatikan bahwa Paulus tidak berkata, "Aku berharap," atau "Aku menduga." Ia berkata, "Aku yakin." Keyakinan itu lahir karena ia telah mengalami sendiri kasih Tuhan dalam hidupnya. Seringkali manusia mengukur kasih Tuhan berdasarkan keadaan. Ketika hidup lancar, kita berkata, "Tuhan mengasihi kita." Ketika masalah datang, kita mulai meragukan kasih-Nya. Padahal kasih Allah tidak berubah oleh keadaan. Kasih Allah tetap sama ketika kita sehat maupun sakit. Kasih Allah tetap sama ketika kita berhasil maupun gagal. Kasih Allah tetap sama ketika kita tertawa maupun menangis. Kasih Allah tidak pernah berubah karena Dia sendiri tidak pernah berubah. Yang kedua yang perlu kita renungkan dari firman Tuhan ini, tidak ada kuasa yang lebih besar dari kasih Allah. Paulus menyebutkan berbagai hal yang dianggap menakutkan oleh manusia. Ia menyebut maut dan hidup. Ia menyebut malaikat-malaikat dan pemerintah-pemerintah. Ia menyebut masa kini dan masa depan. Ia menyebut kuasa-kuasa yang ada di atas maupun di bawah. Melalui semuanya itu, Paulus ingin mengatakan bahwa tidak ada satu kekuatan pun yang mampu memutuskan hubungan antara orang percaya dan kasih Allah. Mungkin ada pendengar yang saat ini sedang menghadapi masalah ekonomi. Ada yang sedang bergumul dengan penyakit. Ada yang menghadapi konflik keluarga. Ada yang sedang berduka. Firman Tuhan hari ini mengingatkan bahwa persoalan-persoalan tersebut tidak mampu memisahkan kita dari kasih Tuhan. Masalah bisa menggoncang kehidupan kita, tetapi tidak bisa menghapus kasih Allah. Yang ketiga yang perlu kita renungkan dari firman Tuhan ini, kasih Allah dinyatakan melalui Kristus Yesus. Paulus menegaskan bahwa kasih Allah itu ada dalam Kristus Yesus. Puncak kasih Allah terlihat ketika Yesus datang ke dunia untuk menebus manusia berdosa. Salib Kristus adalah bukti terbesar bahwa Allah mengasihi kita. Jika Allah rela memberikan anak-Nya yang tunggal demi keselamatan kita, maka kita dapat yakin bahwa Dia tidak akan meninggalkan kita dalam pergumulan hidup sehari-hari. Kasih Tuhan bukan sekedar kata-kata.
kasih Tuhan telah dibuktikan melalui pengorbanan Yesus Kristus. Karena itu, ketika kita merasa tidak berharga atau tidak dikasihi, pandanglah kepada salib Kristus. Di sana kita melihat betapa besar kasih Allah kepada kita. Yang keempat yang perlu kita renungkan dari firman Tuhan ini, hidup dalam keyakinan akan kasih Allah. Sebagai anak-anak Tuhan, kita dipanggil untuk hidup dalam keyakinan akan kasih-Nya. Ketika menghadapi kesulitan, jangan menyerah. Ketika menghadapi kegagalan, jangan putus asa. Ketika menghadapi ketidakpastian masa depan, jangan kehilangan harapan. Ingatlah bahwa Tuhan yang mengasihi kita tetap menyertai kita. Kasih Allah menjadi sumber kekuatan untuk menghadapi setiap tantangan kehidupan. Orang yang yakin akan kasih Tuhan tidak mudah goyah, karena ia tahu bahwa Tuhan selalu bekerja mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihinya. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan dan pendengar RRI dimanapun berada, firman Tuhan hari ini mengajak kita untuk pertama tetap percaya kepada Tuhan dalam segala keadaan. Kedua, tidak membiarkan masalah menguasai hati kita. Ketiga, mengingat setiap hari bahwa kita dikasihi Allah. Keempat, menjadi saluran kasih Tuhan bagi sesama yang sedang menderita. Dan kelima, hidup dengan penuh pengharapan karena Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Mungkin hari ini ada di antara kita yang sedang merasa sendirian. Ingatlah bahwa Tuhan dekat. Mungkin ada yang sedang menangis karena beban hidup. Ingatlah bahwa kasih Allah tetap memeluk saudara. Mungkin ada yang sedang kehilangan harapan. Ingatlah bahwa tidak ada yang dapat memisahkan saudara dari kasih Allah dalam Kristus Yesus. Saudara-saudari yang terkasih, Kitab Roma pasal 8 ayat 38 sampai 39 merupakan salah satu pernyataan iman yang paling kuat dalam Alkitab. Paulus dengan penuh keyakinan menyatakan bahwa tidak ada kuasa apapun yang dapat memisahkan kita dari kasih Allah. Kasih Allah lebih kuat daripada ketakutan. Kasih Allah lebih besar daripada penderitaan. Kasih Allah lebih tinggi daripada segala persoalan hidup. Karena itu, marilah kita melangkah menjalani hari-hari kita dengan iman dan pengharapan. Apapun yang sedang terjadi dalam hidup kita, satu hal yang pasti, Tuhan mengasihi kita dan kasih-Nya tidak akan pernah berakhir. Kiranya firman Tuhan ini menguatkan hati setiap pendengar dan meneguhkan iman kita untuk tetap setia berjalan bersama Tuhan. Mari kita menutup renungan kita ini dengan doa. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi yang penuh kasih, kami bersyukur atas firman-Mu yang telah kami dengarkan hari ini. Terima kasih karena melalui Roma pasal 8 ayat 38 sampai 39, Engkau mengingatkan kami
bahwa tidak ada sesuatu pun yang dapat memisahkan kami dari kasih-Mu dalam Kristus Yesus. Tuhan, ketika kami menghadapi berbagai pergumulan hidup, tolonglah kami untuk tetap percaya kepada-Mu. Ketika hati kami lemah, kuatkanlah kami. Ketika kami takut menghadapi masa depan, teguhkanlah iman kami. Kami berdoa bagi setiap pendengar yang sedang sakit, berduka, mengalami kesulitan ekonomi, pergumulan keluarga, atau berbagai tantangan kehidupan lainnya. Nyatakanlah kasih dan pertolongan-Mu dalam kehidupan mereka. Ajarlah kami untuk hidup dalam keyakinan bahwa Engkau selalu menyertai kami. Biarlah kasih-Mu memenuhi hati kami, sehingga kami juga mampu mengasihi sesama dengan tulus. Berkatilah keluarga-keluarga kami, pekerjaan kami, pelayanan kami, serta setiap langkah kehidupan kami pada hari ini dan seterusnya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

0: Lintas Berita Pagi, Pro 1 RRI Gunung Sitoli, rangkuman informasi terkini sekitar Kepulauan Nias, aktual, tajam, dan terpercaya.
1: Ketika ini cuaca buruk,
2: ya,
1: maka keamanan daripada perahu sehingga bisa terganggu.
2: Okay.
1: Artinya sudah beberapa tahun kita nggak mungkin lah bawa perahu kami ke SPBU ya, seperti itu. Jadi sehingga terkadang kami nggak dilayani di situ.
3: Selamat pagi pendengar dari Puncak Ranogeba inilah Radio Republik Indonesia Gunung Sitoli dengan Lintas Berita Pagi. Pokok-pokok berita hari ini, Gubernur Sumatera Utara mendapat sambutan hangat dari masyarakat saat melakukan kunjungan kerja di Nias Barat. Perubahan mindset anak di era digital ini menjadi tantangan dalam meningkatkan kemampuan literasi dan numerasi peserta didik. Inilah Lintas Berita Pagi selengkapnya Sabtu 18 Juni 2026.

0: Kita awali berita yang pertama terkait kunjungan kerja Gubernur Sumatera Utara di Kepulauan Nias. Rekonstruksi SMA Negeri Unggulan Sukma Nias ditargetkan rampung pada Desember 2026. Kehadiran sekolah dengan fasilitas modern ini disambut antusias masyarakat sebagai langkah meningkatkan mutu pendidikan di Kepulauan Nias. Pembangunan kembali sekolah tersebut dimulai pada April 2026. Siswa yang saat ini belajar di lokasi sementara dijadwalkan mulai menempati gedung baru pada Januari 2027. Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Afif Nasution meninjau langsung progres pembangunan sekolah tersebut pada Kamis 16 Juli. Peninjauan dilakukan untuk memastikan pembangunan dengan anggaran sebesar 87 miliar berjalan sesuai target. Ainil Wardah Saluku, orang tua siswa, menyampaikan bahwa semakin bangga punya sekolah yang fasilitasnya bagus, bisa bersaing dengan sekolah unggulan Sumut lainnya, bahkan nasional. Yulisa Zai, juga orang tua siswa, sangat berterima kasih kepada Gubernur sudah membangun kembali SMA Sukma. Harapannya anak-anak sebagai pelajar makin pintar dan makin sukses. Kepala Dinas Pendidikan Sumut Alexander Sinulinggang mengatakan, Gubernur ingin memastikan proses pembangunan selesai tepat waktu. SMA Negeri Unggulan Sukma Nias nantinya akan dilengkapi ruang kelas laboratorium, asrama putra dan putri, rumah dinas guru, musola, gereja, aula, hingga lapangan. Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution mendapat sambutan hangat dari masyarakat saat melakukan kunjungan kerja di Kabupaten Nias Barat baru-baru ini. Antusiasme warga terlihat ketika rombongan gubernur melintas jembatan Ida Nenoyo di Desa Tubuna, Kecamatan Manrehe yang kini menjadi akses vital bagi mobilitas masyarakat. Warga yang telah menunggu sejak pagi menyambut kedatangan gubernur penuh semangat dengan membawa sejumlah poster menyampaikan rasa syukur atas pembangunan jembatan yang telah lama dinantikan. Salah seorang warga, Indasani Gule, mengungkapkan rasa terima kasih kepada Gubernur Bobby Nasution atas terrealisasinya pembangunan jembatan Ida Nenoyo. Kunjungan kerja Gubernur Bobby Nasution dan berkantor di Kepulauan Nias selama 5 hari merupakan bagian dari agenda percepatan pembangunan di wilayah Kepulauan dengan meninjau berbagai sektor strategis guna memastikan program pembangunan berjalan sesuai kebutuhan masyarakat. Pemerintah perlu merelokasi SMK Negeri 1 Gide karena lokasi yang rawan banjir. Laporan Muni Eli Hareva.
1: Tahap pertama pembangunan relokasi SMK Negeri 1 Gide di Desa Sumi, Kabupaten Nias sedang di

0: dikerjakan pihak rekanan. Sekolah yang selama ini kerap terendam banjir dan tidak layak itu akan dipindahkan ke lokasi baru yang lebih aman. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara Alexander Sinulinga menjelaskan alasan utama pemindahan lokasi SMK Negeri 1 Gide, diantaranya lahan sekolah lama ternyata berada di area sawah yang dilindungi. Berdasarkan peraturan tata ruang, kawasan tersebut tidak memungkinkan untuk didirikan bangunan permanen.
1: Pastinya harapan masyarakat Kecamatan Gide, khususnya lebih khusus lagi anak-anak kami yang di SMK Negeri 1 Gide ini bisa diselesaikan dengan baik, dengan cepat, supaya anak-anak bisa nanti menggunakan ini sebagai tempat proses belajar mengajar yang baru. Karena lokasi yang lama, pertama itu lokasi lahannya berada di sawah yang dilindungi, kemudian termasuk daerah yang setiap saat katanya banjir ya, dan juga itu dekat dengan sungai. Tadi Pak Bupati menyampaikan ada hewan buas.
0: Sementara itu Kepala SMK Negeri 1 Gide Julius Lahagung menyebutkan berterima kasih atas area pembangunan baru sebagai lokasi SMK Negeri 1 Gide yang masih berada di wilayah Desa Semi, hanya berbeda dusun dengan lokasi lama. Lahan seluas 2 hektar itu merupakan hibah dari warga setempat. Pada tahap pertama, anggaran yang dibutuhkan sebesar 4 miliar lebih dan ditargetkan selesai November 2026. Fasilitas yang akan dibangun meliputi ruang kepala sekolah, ruang praktik, 2 ruang kelas, toilet, menara air, dan sumur bor. Pemerintah Provinsi Sumut juga menghibahkan sebesar 5 miliar rupiah kepada pemerintah Kabupaten Nias untuk pembangunan jalan akses ke SMK Negeri 1 Gide yang baru.
2: Bagi kami ini merupakan satu anugerah yang luar biasa, karena selama ini kami belajar di tempat yang seharusnya tidak layak untuk tempat belajar, dan sekarang dengan ada pembangunan ini kami sangat berharap bahwa kegiatan belajar mengajar akan lebih baik masa depan anak-anak kita di SMK Negeri 1 Gide.
0: Julius Lahagu menyampaikan apresiasi kepada pemerintah Provinsi Sumatera Utara atas perhatian terhadap pendidikan di Kepulauan Nias. Munili Harifa melaporkan.
3: Berbagai tantangan dihadapi para nelayan di Desa Afia, Kecamatan Gunung Sitoli untuk bertahan di profesi tersebut. Kita simak laporannya bersama Indah Febrianti Bolala.
4: Berbagai tantangan dihadapi masyarakat nelayan dalam melakoni profesinya setiap hari, dan mereka butuh bantuan dari pemerintah daerah. Yasrun Harefa, seorang nelayan dari Kampung Nelayan Desa Afia, Kecamatan Gunung Sitoli Utara, mengungkapkan masyarakat nelayan di wilayah itu sangat membutuhkan tambatan perahu. Mereka bukan tidak mensyukuri perahu dan peralatan bantuan yang sudah diberikan kepada mereka. Namun yang terpenting bagi mereka adalah bagaimana supaya perahu-perahu mereka bisa tetap aman saat sedang berlabuh.
5: Yang menjadi terkendala di nelayan kita di Desa Pia ini mengenai pinggir pantainya, karena betul dikata Bapak Ayu tadi, ketika ini cuaca buruk, maka keamanan daripada perahu sehingga bisa terganggu. Okay. Artinya sudah beberapa tahun kita menginginkan supaya ada pengamanan alat tangkap seperti perahu ini kita di Desa Pai ini.
4: Sementara itu Idwan Waru juga menyampaikan kesulitan mereka untuk mendapatkan bahan bakar yang diperlukan saat melaut. Kerap mereka tidak dilayani di SPBU karena tidak memiliki surat yang diterbitkan oleh Dinas Perikanan sebagai syarat untuk membeli bensin ataupun solar.
6: Karena memang kami nggak mungkin lah bawa perahu kami ke SPBU ya, seperti itu. Jadi sehingga terkadang kami nggak dilayani di situ. Ya, jadi dibilangnya mana surat apa dulu, surat dari Dinas Perikanan, sedangkan kami itu nggak mungkin lah kami ambil bensin 5 liter itu kami ngambil pergi ke kantor apa Dinas Perikanan sekali baru kami ambil bensin, nggak mungkin itu. Mungkin baru saya bisa terrealisasi itu sekali seminggu itu kami ambil bensinnya. Tapi itu pun cuma untuk 5 liter. Jadi itu yang kami harapkan dari pemerintahan kota ini. Itu kendala yang paling utama kali. Seperti hari ini aja lah, aku dari pagi tadi nyariin apa bensinnya, supaya belum ada yang apa, yang jual katanya. Untuk jerigen nggak dikasih.
5: Hanya sekarang ini kan, yang di SPBU itu jualnya biasanya 10 ribu, harga nasional itu 10 ribu. Kami sekarang rata-rata nggak mau repot ngambil di eceran. Jadi kita terpaksa lah
6: kelipatan daripada harga apa di SPBU. Itulah kerugian kami nelayan ini.
4: Tantangan lainnya adalah terkait hasil tangkapan ikan mereka. Saat tangkapan mereka berlimpah, tidak ada yang mau menampung. Jika ditampung, maka yang ada malah kerugian karena harga yang sangat rendah. Dari RRI Gunung Stoli, Indah Febrianti Bulolo melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pendengaran pemirsa, Anda masih mendengarkan Lintas Berita Pagi yang juga dipancarkan oleh RRI Nia Selatan dan dapat dimonitoring melalui aplikasi RRI Digital. Kita beralih ke berita selanjutnya. Pemerintah Desa Hili Falabu, Kecamatan Huruna, Kabupaten Nia Selatan belum lama ini menyerahkan bantuan sarana sekolah kepada penyelenggara TK Negeri Pembina Huruna berupa seragam sekolah, topi, dan seragam olahraga. Penyerahan bantuan dilakukan secara simbolis oleh Kepala Desa Hili Falabu, asal Marhalawa, kepada Kepala TK Negeri Pembina Huruna, Yohianus Nduru, para guru, serta perwakilan orang tua, peserta didik baru. Setelah prosesi penyerahan simbolis, seluruh pelengkapan sekolah tersebut kemudian dibagikan kepada seluruh peserta didik baru yang berjumlah 25 orang. Menurut Kepala Desa Hili Falabu, bantuan ini bersumber dari Dana Desa Tahun Anggaran 2026 sebagai salah satu bentuk perhatian pemerintah desa untuk meringankan beban orang tua sekaligus memberikan semangat kepada anak-anak dalam memenuhi pendidikan di jenjang taman kanak-kanak. Yang menegaskan pemberian bantuan tersebut merupakan wujud komitmen pemerintah Desa Hili Falabu dalam mendukung peningkatan kualitas pendidikan anak usia dini. Menurutnya, pendidikan anak usia dini merupakan fondasi penting dalam membentuk karakter, kecerdasan, dan masa depan generasi penerus bangsa. Selain pemberian sarana sekolah, pemerintah Desa Hili Falabu juga mendukung penyelenggaraan kegiatan TK dengan pemberian makanan tambahan atau PMT yang dilaksanakan sekali seminggu. Hal ini sebagai upaya pemenuhan gizi anak sambil menunggu pelaksanaan program makan bergizi gratis atau MBG di wilayah Kecamatan Huruna. Ia berharap melalui program-program tersebut, pemerintah Desa Hili Falabu dapat menciptakan lingkungan belajar yang lebih baik dan meningkatkan semangat belajar peserta didik. Selain itu juga membantu pemenuhan kebutuhan dasar pendidikan serta mendukung tumbuh kembang anak secara optimal. Perubahan mindset anak di era digital ini menjadi tantangan dalam meningkatkan kemampuan literasi dan numerasi peserta didik. Laporan Anoverly Sulu.
7: Pendidikan saat ini menghadapi tantangan besar dalam meningkatkan kemampuan literasi dan numerasi peserta didik. Menurut Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Nia Selatan, Fadlin Gia SPD, saat menghadiri pelatihan pembelajaran sejawat yang digelar program kreasi Save the Children baru-baru ini, perubahan pola belajar akibat perkembangan teknologi menjadi salah satu penyebab menurunnya minat membaca di kalangan anak-anak. Ia mengungkapkan pada masa lalu, buku menjadi sumber pengetahuan yang sangat berharga dan selalu dinantikan oleh para pelajar. Namun kondisi tersebut berbeda dengan generasi saat ini yang lebih akrab dengan perangkat digital dibandingkan buku cetak. Bahkan ketika berada di suatu tempat, banyak anak lebih dahulu mencari akses wifi daripada mencari bahan bacaan yang dapat menambah wawasan mereka.
8: Coba bayangkan dengan anak kita saat ini. Tawarkan mereka sebuah buku, maka kalau saya melihat rata-rata sepele, bahkan tidak open lagi. Tapi tawarkan mereka sebuah, ya, maka yang mereka cari itu adalah wifi. Jadi ini perubahan apa namanya mindset ini.
7: Meski demikian, Kakan Kemenak Nia Selatan mengemukakan bahwa perkembangan teknologi tidak dapat dihindari dan tidak seharusnya ditolak. Yang terpenting adalah mengarahkan penggunaan gawai agar tetap mendukung penguatan literasi dan numerasi, sehingga teknologi menjadi sarana belajar yang bermanfaat. Dalam kesempatan tersebut, ia juga menyampaikan apresiasi terhadap program kreasi yang dinilai mampu membangkitkan kembali semangat belajar peserta didik. Melalui program kreasi Save the Children, berbagai kegiatan pendidikan dapat dilaksanakan, sehingga mendorong lahirnya inovasi di lingkungan sekolah. Ia berharap kreasi terus menjadi stimulan dalam memperkuat literasi, numerasi, dan kualitas pembelajaran bagi generasi muda dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan. Anoverle Sulu melaporkan.
3: Mengakhiri Lintas Berita Pagi, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Gubernur Sumatera Utara mendapat sambutan hangat dari masyarakat saat melakukan kunjungan kerja di Nias Barat. Perubahan mindset anak di era digital menjadi tantangan dalam meningkatkan kemampuan literasi dan numerasi peserta didik. Pendengar, demikian Lintas Berita Pagi Radio Republik Indonesia Gunung Sitoli mewakili tim yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi dan sampai jumpa.
9: Sekian Lintas Berita Pagi.

Baiklah pendengar Lintas Berita Pagi, dengan berbagai informasi lokal baru saja kami sampaikan di ruang dengar Anda di pagi hari ini pendengar, dan semoga dapat memberikan satu informasi terbaru untuk Anda. Masih bersama kami di 96,2 MHz Pro 1 dari Gunung Sitoli pendengar, dan masih dengan berbagai rangkaian acara pendengar yang akan terus kami hadirkan untuk Anda di pagi hari ini. Tak lupa kami menyapa Anda yang baru saja bergabung bersama dengan kami. Selamat pagi untuk Anda di pagi hari ini. Semoga pagi ini Anda awali dengan ucapan syukur pastinya, dan juga diawali dengan semangat. Semoga di akhir pekan ini semuanya berjalan sesuai dengan apa yang sudah Anda rencanakan pastinya pendengar. Kita berharap hari ini lebih baik dari hari yang kemarin, keberuntungan juga berada di pihak kita di sepanjang hari ini pendengar. Begitu, tetaplah bersama dengan kami.

0: Pendengar, seorang wanita berusia 38 tahun di Wonogiri, Jawa Tengah tewas bunuh diri. Polisi mengungkap diduga korban bunuh diri karena depresi di teror penagih hutang pinjol ilegal.
1: Seorang pria mengakhiri hidupnya setelah menjadi korban teror dari debt collector, salah satu aplikasi pinjaman online. K meminjam uang sebesar 9,4 juta rupiah dan harus mengembalikan 18 juta lebih.
2: OS, 36 tahun, warga perumahan Patimura, Tulung Agung, Jawa Timur, tewas bunuh diri diduga depresi dengan tagihan pinjaman online yang mencapai belasan juta rupiah.
3: Jangan sampai Anda jadi korban berikutnya. Pinjol, jangan coba-coba.

0: Mami, KTP aku udah jadi.
1: Wah, anak Mami udah gede nih. Coba sini, Ade, foto dulu, lihat ke kamera. Ade, tunjukin KTP-nya coba.
2: Mbak, anaknya jangan difoto sama KTP-nya gitu, bahaya. Nanti kalau misalnya nih identitasnya dipakai sama orang lain, tahu-tahu di rumah ada tagihan pinjaman online, gimana coba? Identitas itu jangan disebarluasin, Mbak, bahaya.
3: Ya, nggak boleh ya tante ya.
2: Yaudah, sini, tante fotoin kamu sama petugasnya aja ya. Nanti tante kirimin buat mami kamu.

0: videoin terus.
1: Terus penontonku nambah terus kan. Lihat, banyak yang komen. Berhenti bentar dong, berhenti bentar yuk.
0: Apa sih?
1: Ada yang lagi bertengkar, man. Tak ini untuk dikontenin.
0: Udahlah, berantem itu berhenti.
1: Ah, belum pun ku videokan udah damai aja. Gagal deh ini, ah.
0: Kita ke rumah teman aku yuk. Di sana nanti kamu bisa buat konten dan aku jamin penonton kamu itu bakal banyak.
1: Serius, Put?
0: Iya, serius.
1: Ya, udah tancap.
0: Nah, kita udah sampai. Yuk, masuk.
1: Put.
0: Apa
1: kamu
0: sih?
1: Kamu tahu kan kalau aku trauma dengan anjing. Aku gak mau masuk, Put.
0: Ah, justru karena itu, penonton kamu kan akan suka dengan hal yang seperti ini. Sini, biar aku videoin.
1: Enggak, Put. Jangan, Put. Please. Petri, gak semua ya bisa untuk dikontenin.
0: Nah, sekarang kamu tahu kan rasanya gimana jadi mereka? Seperti yang kamu katakan, gak semua harus dibuat konten dan kemudian harus diupload.
1: Aku janji gak akan ngulang lagi.
0: Bener ya?
1: Benar janji.
0: Udah, yuk, ayo kita pulang.

0: 96,2 MHz masih bersama kami di pagi hari ini pendengar. Dan seperti biasa kita akan mendengarkan informasi perakiran cuaca bersama dengan forecaster BMKG Binaka Gunung Sitoli. Dan kali ini kita sudah terhubung bersama dengan Pak Ahmad Humaydina Sution yang akan menyampaikan informasi perakiran cuaca untuk kita di pagi hari ini. Langsung saja kita sapa. Halo, selamat pagi Pak Ahmad.
1: Selamat pagi Bu Nisa.
0: Iya, gimana nih kabarnya di pagi hari ini?
1: Alhamdulillah baik.
0: Baik ya, baiklah. Sekarang kalau begitu, baik Pak Ahmad, gimana nih informasi perakiran cuaca di sepanjang hari ini, Pak Ahmad? Silakan.
1: Baik, terima kasih Bu Dinisan untuk waktunya. Pendengar Gunung Sitoli dimanapun Anda berada. Pagi ini bersama saya Humaydi selaku perakirawan akan menyampaikan informasi perakirannya yang berlaku untuk hari ini, besok hari. Pertanggal 18 hingga 19 Juli tahun 2026. Perakiran cuaca kepulauan Nias dan sekitarnya untuk hari ini, Sabtu 18 Juli tahun 2026. Untuk saat ini pagi hari diperkirakan kondisi berawan tebal dengan potensi hujan ringan hingga sedang di wilayah kepulauan Nias dan sekitarnya. Kemudian untuk di siang hingga sore hari diperkirakan berawan, masih ada potensi hujan ringan hingga sedang di wilayah kepulauan Nias dan sekitarnya. Lalu di malam hari hingga dini hari diperkirakan kondisi berawan. Untuk suhu udara hari ini diperkirakan berkisar antara 23 hingga 31 derajat Celcius dengan kelembaban udara berkisar antara 70 hingga 100%. Angin untuk hari ini diperkirakan bertiup dominan dari arah barat laut dengan kecepatan rata-rata 5 hingga 15 km per jam. Berikutnya untuk perkiraan cuaca kepulauan Nias dan sekitarnya untuk esok hari Minggu tanggal 19 Juli tahun 2026. Untuk esok hari, pagi hari diperkirakan berawan dengan potensi hujan ringan di wilayah kepulauan Nias dan sekitarnya. Kemudian untuk di siang hingga sore hari, untuk esok hari diperkirakan berawan, potensi hujan ringan hingga sedang di wilayah kepulauan Nias dan sekitarnya. Lalu untuk di malam hari hingga dini hari, esok hari diperkirakan kondisi berawan. Untuk saudara, esok hari diperkirakan berkisar antara 23 hingga 31 derajat Celcius dengan kelembaban udara berkisar antara 70 hingga 100%. Angin diperkirakan bertiup dominan dari arah timur dengan kecepatan rata-rata 5 hingga 15 km per jam. Selanjutnya kita beralih ke informasi untuk wilayah perairan yang berlaku untuk esok hari Minggu tanggal 19 Juli tahun 2026. Yang pertama, wilayah perairan timur Kepulauan Nias, cuaca untuk esok hari diperkirakan terdapat potensi hujan ringan. Angin diperkirakan bertiup dominan dari arah barat laut dengan kecepatan rata-rata 2 hingga 5 knot. Berpotensi maksimum atau terjadi gusti hingga mencapai 20 knot. Untuk gelombang wilayah perairan timur Kepulauan Nias, esok hari diperkirakan dalam kategori sedang, yakni sekitar 1,25 hingga 2,5 meter. Kemudian yang kedua, untuk wilayah perairan barat Kepulauan Nias, cuaca untuk esok hari diperkirakan terdapat potensi hujan ringan. Angin diperkirakan bertiup dominan dari arah barat laut dengan kecepatan rata-rata 4 knot. Berpotensi maksimum atau terjadi gusti hingga mencapai 17 knot. Untuk gelombang wilayah perairan barat Kepulauan Nias, esok hari diperkirakan dalam kategori sedang, yakni sekitar 1,25 hingga 2,5 meter. Ya, demikian.
0: Oke, baik. Terima kasih Pak Ahmad untuk informasinya di pagi hari ini. Terima kasih juga atas waktunya dan selamat bertugas kembali Pak Ahmad. Selamat berakhir pekan. Selamat pagi.
1: Selamat pagi. Terima kasih banyak.
0: Ya, pendengar, demikian telah kita dengarkan bersama ya informasi perakiran cuaca di pagi hari ini bersama dengan Pak Ahmad tadinya forecaster BMKG Binaka Gunung Sitoli. Dan tadinya pendengar kita sudah mendengarkan bersama ya bagaimana cuaca di hari ini dan juga esok hari, begitu juga informasi tentang perairan ya pendengar ya. Semoga ini juga bisa membantu kita bagi yang akan melakukan aktivitas di luar ruangan pastinya pendengar. Baiklah, masih bersama kami di Pro 1 RRI Gunung Sitoli 96,2 MHz. Rangkaian Lalu Indonesia masih terus kami hadirkan untuk Anda pendengar sebelum kita bergabung bersama Pro 3 di pukul 7 waktu Indonesia Barat nantinya untuk mengikuti Warta Berita.

dengan kucing ras asli Indonesia. Kucing Busok menjadi satu-satunya kucing ras asli di Indonesia. Kucing ini juga telah diakui secara internasional oleh World Cat Federation. Kucing Busok berasal dari pulau ras yang masuk wilayah Madura. Kucing Busok memiliki ciri yang cukup khas, ekornya yang sangat pendek tapi bisa berdiri tegak ke atas. Bentuk wajah persegi di bagian atas tetapi lancip di bagian bawah. Sekilas, kucing Busok memiliki garis wajah mirip leopard, tapi dengan bentuk tubuh kucing kampung. Warna bulu kucing Busok umumnya abu-abu polos kebiruan. Bulunya juga sedikit lebih tebal jika dibandingkan dengan kucing kampung atau kucing domestik lainnya. Ternyata Indonesia punya kucing ras aslinya.

Mata adalah sumber kekuatan kita. Hampir seluruh orang melakukan penglihatan mereka pada satu titik. Namun karena kita terlalu fokus pada satu titik, kita kadang melupakan hal yang sangat penting. Dan saat semua sudah rusak, tak akan ada lagi yang dapat menggantikannya. Bijaklah menggunakan handphone untuk kesehatan mata. Iklan masyarakat ini disampaikan oleh RRI Gunung Sitoli.

Beberapa fakta mengenai madu yang tidak boleh disimpan dalam kulkas. Fakta yang pertama, madu merupakan makanan yang punya keunggulan bisa mengawetkan diri sendiri secara alami. Jadi, madu asli tanpa campuran apapun tidak akan basi ataupun kadaluarsa walau disimpan dalam suhu ruang. Fakta kedua, madu yang disimpan di suhu dingin akan mengkristal, bahkan bisa berlangsung cukup lama dan terjadi terus-menerus meskipun sudah dikeluarkan dari kulkas, sehingga susah untuk dikonsumsi. Fakta ketiga, cukup simpan madu di suhu ruangan dan hindarkan dari sinar matahari langsung, karena hal itu bisa merusak zat-zat seperti antibakteri pada madu dan bisa mengoksidasi zat besi dalam madu, sehingga menurunkan manfaat baiknya.